0: Weh, kenapa ni, bang?
1: Allah, weh gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, kan?
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa, ni, ni. Haa, ni. Haa, bulat debu ni.
0: Haa, bulat-bulat debu.
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni, apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan kat Tanu FM.
0: Rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pangkat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik. Orang
1: Mok, orang kita.
2: Bersama anda seawal 6 pagi.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari. Datang.

0: Berbaki 10 minit saja lagi kami berdua menemani anda.
1: Ya.
0: Harapnya hormon-hormon gembira terdapat keluar tadi.
1: Ya.
0: Ada dopamin, ada apa lagi?
1: Endorphin.
0: Ya, oksitosin.
1: Oksitonin.
0: Oksitosin ya juga.
1: Ya.
0: Serotonin yang tu.
1: Serotonin. Ada
0: apa dah?
1: Campur tadi. Oksitonin tu. Ya. Pasal-pasal oksitosin campur dengan serotonin kan?
0: Lain kali orang tua cakap jangan menyampur.

Kita bagi jenis FM yang berserah ceria. Di mana jua anda berada 8.20 minit pagi dalam perjalanan ke mana-mana tu. Mungkin isi rehat bersama keluarga kat rumah, tak keluar ke mana-mana. Hari minggu ni tak sebetulnya kena keluar rumah tau. Kata hari cuti ni kita keluar rumah lah untuk berserahan. Untuk bersantai bersama keluarga tak semestinya. Ada orang ni seronok kalau duduk kat rumah santai sebab dah keluar hari-hari pergi kerja kan. Ada orang rumah tu macam betul lah kita baiti jannati. Okay, subhanallah, semoga sambil istirahat sambil dengarkan FM ni memberi manfaat untuk anda. Dan kalau nak keluar rumah pun musim-musim jerebu ni kan, tengok pula lah jerebu ni dibawa risiko penyakit juga untuk kesihatan kita, terutamanya golongan rentan kan. Macam golongan rentan ni siapa? Kanak-kanak, warga emas. Kalau anda ada sakit asma, jangan pandang remeh dengan jerebu ni, nampak macam biasa tapi anda mungkin boleh rasa sakit tekak ke ataupun susah nak bernafas ke kan. Itu tanda-tanda sebab mungkin terkena jerebu ataupun pendedahan lama sangat dekat luar rumah. Kalau kita mungkin orang lain takat tu dia tak lama, untuk kita tu lama. Kalau anda ada masalah asma, dia boleh jejaskan individu sihat juga kalau terdedah kepada pencemaran udara ataupun jerebu ini berpanjangan. Okay? Jerebu nokoi 9, jerebu tu tempat ni macam ada jerebu ataupun hairs. Okay, kita ni tak semestinya sebab kita sihat jerebu ni tak mengganggu kita. Kalau kita terkena jerebu panjang, okay, pendedahan kepada pencemaran udara ni, dia memanglah dia lebih dirasai kepada golongan yang ada masalah kesihatan macam asma ke, penyakit paru-paru ke, kan, penyakit paru-paru kronik, kanak-kanak ke, wanita hamil ke. Orang mengandung pun hati-hati tau, jangan duduk keluar rumah dah berlama sangat, duduk luar bangunan tu, duduklah rumah je. Ini para isteri yang mengandung, wanita-wanita mengandung digalakkan duduk kat rumah je musim-musim jerebu ni, ataupun kalau nak keluar juga bersiap-siap tu duduk dalam kereta. Okay, sebabnya ada kes peningkatan gejala pernafasan kalau musim jerebu ni. Jadi tak harus seharusnya kita pandang perkara biasa, tapi jangkitan lain juga boleh berlaku dengan keadaan jerebu ni, tapi kena dapatkan pemeriksaan doktor. Okay, kalau pesakit asma tu nak keluar mana-mana, bawalah yang panggil inhaler kan. Selain pada orang ramai, disarankan untuk dapatkan rawatan awal kalau rasa gejala bertambah buruk. Makin hari makin sakit tekak, batuk-batuk. Biasa tak batuk, keluar rumah je batuk-batuk. Kena waspadalah tu. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Okay, 8.22 minit pagi. Lagu ni khas untuk awak yang mendengar Radio Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
2: Dengar ya, DJ Awang. Cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
3: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita eratkan ukhuwah.
4: Tepuk tadi, siapa yang tepuk sebenarnya?
5: 3-10.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.

buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

Selamat siang mesra ceria mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang join TikTok pagi ni. Terima kasih yang tapping juga okey yang hadir. Nama dia Tuan, anak Terengganu di Arab Terengganu apa khabar? Siapa kat Arab, siapa kat Terengganu ni? Ikan rosak, kejap lagi nak pergi OOTD dengan kawan-kawan bestie dia. Wow, oh thank you, thank you. Jangan susah-susah bagi gift tau Tuan. Saya malu-malu miau. Saya ni pemalu orangnya. Ha, cuba tengok. Kalau awak tak percaya, Farah ni kau tengah bercakap, Farah tutup muka tau. Tutup muka sebab saya ni pemalu. Macam awak jugalah pemalu. Tapi jangan malu-malu sangat kalau rasa saya ni malu-malu nak ke dapur pagi ni. Sudahnya tak tahu apa dapur tu ya. Tak ada apa-apa yang berlaku kat dapur. Cuba jangan banyak traffic light kat rumah tu, boleh tak? Ha, hari-hari biasa dah kata banyak traffic light kat rumah. Hari ni biar traffic light semua hijau je. Mudah pergi ke dapur kan. Lepas tu sediaan untuk sarapan pagi pun mudah je pagi ni. Sebabnya disediakan dengan hati yang tenang, hati yang gembira, hati yang redha. Semoga-semoga-semoganya dah ada keberkatan dalam setiap usaha kita. Tak kisahlah apa-apa jua usaha kita pagi ni. Contoh sekecil-kecil perkara hari ni niat nak lap tingkap. Niat baru Allah dah bagi pahala tau. Ha, adik-adik yang niat nak lap tingkap hari ni sebab mak dah suruh 2-3 minggu tak jalan-jalan lagi. Apa kata hari ni lap tingkap ya? Tingkat tinggi sangat. Kebanyakan rumah tingkat tinggi sekarang kan. Tak apalah, tingkat labuh pun ada. Macam-macam nama tak faham juga Farah. Ini Mr. Papua request lagu. Lagu apa? Lagu apa ni? Man 5415 tanda hadir. Ya. Awak ingat saya ni punch card ke apa? Masing-masing muncul saya hadir Farah. Saya hadir Farah. Tak ada Farah gerak-gerak je. Farah cakap terima kasih jugalah. Sekurang-kurangnya Farah tahu ada yang hadir menemani waktu ini. Tengah buat apa-apa, jangan mengharapkan kesempurnaan. Kita semua ni tak sempurna. Jangan bimbang, okey? Jangan cuba jadi sempurna dalam setiap perkara. Nina Farah nak bersyahdu sikit ni hari Sabtu ni. Bagi motivasi sikit, okey? Tarik nafas. Kalau nak suruh Farah bagi motivasi, boleh, boleh. Tak ada masalah. Satu minit RM20. No. Tak ada orang cakap lah ni kan. Kita ingat berpesan-pesan antara kita, okay? Hari Sabtu ni sambil-sambil dipakai, sambil-sambil duduk menuh tengok kat luar rumah tu. Hujan ni, kalau tak hujan nak mesin rumput kejap lagi. Ha, gitu. Kita grounding kat luar rumah. Bila kita sentuh rumput-rumput ni kan, kita boleh diketenangkan untuk kita. Ada orang dia tenang dengan bau-bau rumput. Ada orang dia tenang sangat tengok pokok-pokok yang ditanam tu kan. Ada orang ketenangan, ketenangan dia dengan melihat ikan yang berenang-renang dalam akuarium pun dah cukup dah. Jadi jangan cuba cari kesempurnaan dalam setiap perkara. Masa dan juga tempat, dia akan menghilang dengan ketenangan. Tenang tu penting, okay? Kesempurnaan ni betul tak Farah sebut ni? Sebab Farah kan macam kadang-kadang tu orang kata Farah beranak kat London. Kesempurnaan, okay, betul, okay? Kesempurnaan ni adalah bayang-bayang kita tau. Dia tak wujud dalam kenyataan. Jadi kita tak perlu berusaha untuk buat orang lain ikut fikiran kita. Jangan, okay? Orang lain pun macam tu juga. Sebabnya kepala sama hitam, hati dan lain. Yang paksa orang lain untuk sentiasa akur dengan kehendak kita. Sebab tu mustahil nak semua orang ikut 100%. Setiap orang ada cara berfikir tersendiri. Kita kena hormati. Dan untuk samakan cara kita berfikir adalah mustahil, okey? Buang masa, bahkan boleh menekan-nekan hidup kita. Satu lagi, jangan terlalu mencari pengiktirafan orang lain. Apa kita buat nak suruh orang iktiraf je kan? Tak payahlah kalau dia payah sangat nak menghargai. Cuba ambil hati pada setiap masa yang akan menyebabkan kehilangan diri sendiri. Kita akan hilang diri sendiri bila kita terlalu sedih, terlalu murung, terlalu nak harapkan pengiktirafan orang kan. Hilang arah, mahu tak tahu jalan dituju. Jangan macam tu. Satu perkara lagi, jangan terlalu kaku untuk hadapi keadaan. Kita kena masuk dalam keadaan itu. Kalau gembira, gembiralah. Kalau keadaan perlu kita selesai, selesailah. Bertolak ansur, bertolak ansurlah. Jangan hanya fikir kemahuan kita sendiri. Tapi kita juga tak perlu berkeras dalam semua perkara. Lentur sedikit adakalanya terbaik. Dan cuba bertolak ansur. Boleh kita? Kalau dah boleh, Farah nak hadiahkan lagu ni. Cayalah. Farah pasti untuk anda dengar radio pagi ni adalah orang yang hebat. Ibu yang hebat, ayah yang hebat, anak yang hebat. Kecemerlangan milik anda. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan, okey? Lagu dari negara India. Hey, lagu untuk anda, okey? Terengganu Farm, Mas Richard, ya? Yeah.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: 8.47 minit pagi. Tiba-tiba dia punya cantik, alhamdulillah, berseri-seri, rasa macam berkobar-kobar pula. Tiba-tiba off je mic, tadi on balik. 8.47 minit pagi. Selamat pagi. Mungkin ada buat persediaan pagi ni, pagi ni ataupun telah permulakan persediaan, telah permulakan kenduri kendara. Hari ni Farah pun mendapat banyak jemputan perkahwinan. Ini Farah doakan semoga yang melangsungkan perkahwinan hari ni, yang buat kenduri kendara hari ni, tak kisahlah melangsungkan perkahwinan ke, kenduri doa selamat ke, dipermudahkan segala urusan. Buat mangkau orang ni kan, segala jalinkan silaturahim, moga-moga bertambah barakah untuk mereka yang mengadakan kenduri. Panjang umur, murah rezeki sentiasa, mudah-mudahan, okey. Dan ni pula kita kan, baru saja kita dah masuk, dah masuk bulan Oktober dah ni. Bulan September dah lepas, bulan Ogos dah lepas. Sambutan Hari Kebangsaan baru-baru ini kita war-warkan kan. Dan juga Hari Malaysia dah pun labuhkan tirai dia. Tapi persoalan dia, Farah nak bagi soalan ya. Takkan Farah seorang nak bekerja, awak cuti kat rumah kena bekerja juga. Jadi Farah bagi soalan ya. Cikgu sekolah cuti hari ini, biar Farah bagi soalan. Soalan dia, okey? Dia adakah bila kita dah semarakkan sepanjang Ogos dan juga September ni, selepas kedua-dua sambutan berakhir tu, kita dah hilang semangat patriotisme? Tak perlu jawab. Tak perlu jawab, okey? Jawapan anda, anda boleh tengok, anda teruskan kibarkan jalur gemilang. Itu cukup dah jawapan untuk kita tahu. Kita teruskan semangat patriotisme di kalangan kita. Ataupun cuba kita tengok jengah-jengah. Kita memang kita rasa macam bangga sebab kita dah kibarkan jalur gemilang dekat kawasan rumah kita. Farah macam tabik spring sangat lah. Kalau Farah lalu kat mana-mana kan, tengok rumah tu ada kibarkan jalur gemilang. Kalau premis tu memanglah kita rasa bangga. Tapi kalau rumah ni double bangga tau. Biasanya orang kibar kat premis kan, premis perniagaan. Kalau kat rumah, ya Allah, bagusnya dia ni. Kita datang kat Malaysia ni kan, datang kat negeri Terengganu ni, tengok Terengganu ni, kibarkan bendera Terengganu, kibarkan bendera jalur gemilang. Satu je nak pesan, jangan tengok, jangan bagi bendera tu lusuh. Kalau lusuh, gantilah kan baju kita beli minggu-minggu ke baju beli. Tak adalah, bulan-bulan kan, setahun 2-3-4 kali beli baju bendera tu. Kalau boleh macam tu juga, kalau dah lusuh, sebab itu satu kebanggaan kita kan, kita terjemahkan dengan cara kita dengan kibarkan jalur gemilang contoh kan. Sebab kita ni untuk rasa semangat patriotisme ni, bukan sekadar kita pengakuan kita cintakan tanah air, kita cinta dengan kibaran je bendera, sebaliknya terjemahkan melalui nilai. Nilai kita tadi itulah, nilai kita yang rasa bersemangat untuk terus kibarkan jalur gemilang. Okay, tindakan kita, disiplin pemasangan bendera ni dan kecintaan terhadap simbol dan juga lambang negara kita ni, diharapkan sama-sama kita teruskan. Tak kisahlah pada kenderaan pun, Farah seronok kalau Farah memandu, Farah tengok ada kawan dari kereta sebelah pun kibarkan jalur gemilang. Sekarang kan dah stiker dia tu punya magnet kan, jadi mudahlah tak rosakkan kenderaan kita. Di samping pengibaran jalur gemilang juga, selepas daripada sambutan Hari Kebangsaan, kita terus suburkan dengan semangat dan juga kebanggaan kita terhadap negara, okey. Rukun negara, rukun negara, cikgu-cikgu sejarah mesti ingatkan kita kan, diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 kan. Bukan sekadar 5 prinsip yang kita kena amalkan untuk dihafal, tapi perlu kita hayati sebagai asas pembentukan identiti dan juga perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia. Itu cakap bahasa Malaysia, cakap pasal kat kampung kita pula ada kenduri kendara. Untuk anda yang melangsungkan perkahwinan hari ini, barakallah. Semoga til jannah lagu ni tak awak, okey? Ceria selalu, bahagia selalu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Di Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan dukan yang bermaksud kedai atau bangsal tempat berjual sesuatu. Contoh ayat, dua dukan di pekan itu telah tersohor dan dikunjungi oleh para penggemar masakan panas.
1: Kedua Senandika Bahasa diterbitkan oleh Siti Jamilah Hanin Jamil. Teruskan hiburan anda pada pagi ini bertemankan Farah Haji Fawzi 99.9 pagi. Intermaya, cinta, tasi perapi, Terengganu FM.

Cukup FM Basia Basra Ceria 927 Menit Pagi. Halo, terima kasih kerana benarkan suara Farah Haji Fauzi berada dalam kenderaan anda. Nak ke mana tu? Jeruburi hujan-hujan ni. Kalau sejuk tu kurangkan sikit apa ni, aircon tu, okey? Mungkin boleh ambil udara luar pula seketika kalau rasa macam tengok jalan tu dah berpino-pino kan. Tengok pendah kanan dah nampak macam ada tiang, ada dua, pada tiang tu satu je. Kalau perjalanan jarak jauh, elok berhentilah seketika. Tanda-tanda awal mengantuk lah tu, ataupun tanda-tanda awal perlukan rehat yang cukup sebelum melaksanakan pemanduan seterusnya. Okeylah, hari minggu ni kan, hari minggu juga mungkin lah untuk mak ayah kan, mama terutama sekali, doa tak ada hijab untuk anak-anak kita yang mungkin akan melangsungkan akan menghadapi peperiksaan di PKK. Melangsungkan tu macam nak kahwin pula, kecil lagi nak kahwin pun. Sabar je lah kan. Untuk UPKK ni lah, kot-kot ada dengan radio BC ada punya kan. Yang hari ni ke kelas tambahan, hari ni ada kelas dekat sekolah, cikgu-cikgu, alhamdulillah, terima kasih saranan ataupun pengajian daripada ustazah-ustazah, barakallah ustazah, kerana sentiasa menghidangkan ilmu-ilmu bermanfaat untuk anak-anak, okay. Hari ni untuk mak-mak terima sekali, hari ni kalau ada masa lapang kan, berlama-lamalah sedikit itikaf sejadah, kita doa. Kalau tidak itikaf sejadah, mungkin sedang memandu pun kita boleh doa juga, di mana sahaja terdetik tu berdoa lah. Mungkin Allah nak kabulkan pada waktu itu. Harapan untuk anak-anak yang bakal hadapi ujian penilaian kelas KAFA ataupun UPKK ni, Farah doakan sebagai supaya mereka dikunakan ketenangan hati nanti, kelancaran fikiran, diberikan kefahaman yang jelas kan, jawab setiap soalan tu dengan baik. Peperiksaan ni merupakan medan penting lah untuk uji kefahaman asas agama, pembentukan sasiah dan juga adab mereka sepanjang 5 tahun pembelajaran di kelas KAFA. Okey, doakan supaya Allah luangkan dada mereka, jauhkan rasa gemetar nanti. Lepas tu hari ni kalau ada kelas tambahan lagi, dapat ilmu bermanfaat, sentiasa ingat guna bila perlu. Okey, ada di samping tu juga, itu untuk kelas KAFA. Untuk awak kat rumah ni tengah sarapan ke? Tak habis-habis lagi sarapan, tak apa, tak ada masalah, ini tak kerja kan. Mungkin boleh berlama-lama sikit dekat kereta pula. Takkan sarapan kat kereta? Ada. Hari-hari sarapan kat kereta, ambil makanan, letaklah bekas apa semua, masuk dalam kereta sambil mandu semangat. Tapi hati-hati tau, takut lipas ke, semut ke, berkampung dalam kereta nanti. Kampung kat lain tak apa, kampung dalam kereta susah pula awak nanti kan. Duduk sedut, udara dalam kereta tu sedut sekali dengan dot-dot-dot. Semut lah, lipas lah, jeng-jeng-jeng. Tapi kan dekat rumah kan, kat tengah sarapan pagi ni kan, malah tahu kajian kan, bukan malah tahu, kajian yang menunjukkan kan, kalau makan ikan, utama sekali orang Terengganu ni kan, dia cekedik sebab makan ikan. Pagi ni ada ikan tak sarapan kita? Ada orang dah pagi-pagi dia buat nasi goreng ikan lah, sedapnya. Ikan ni sumber makanan yang baik sebab dia ada nutrien penting yang diperlukan oleh tubuh untuk besar dan juga sihat. Okay, membesar dan juga sihat. Kalau tempoh tu besar dan kanak-kanak ni kan, memerlukan makanan yang seimbang kan. Jadi mak-mak boleh letaklah makanan seimbang anda, masukkan sekali sumber ikan dalam setiap makanan kita. Cara kreatif pun boleh untuk menarik minat anak-anak ni, sebabnya setengah budak-budak tak suka makan ikan, nak makan ayam je kan. Kita pula nak ikan, boring pula tengok ayam. Nasib baik ayam tak boring nak kita tahu. Kan, ikan ni macam-macam vitamin, mineral bermanfaat untuk tubuh kita. Kalau ibu-ibu ni pagi ni kan, tak tahu macam mana anak-anak sukakan ikan. Kalau kurang gemar ikan tu masak cara biasa, boleh diolah. Okay, Farah bagi idea, boleh buat berbola ikan. Orang tengah panggil bola ikan tu benda, saya lupa dah nama dia. Dia perisi-perisi ikan, lepas tu buat bulat-bulat tu. Lepas tu kita rebus dia. Tolong seorang-seorang tolong hantar WhatsApp ke Farah. Farah tak lupa nama apa kita panggil tu. Kita panggil apa ya? Kita buat macam tu tu. 0103446632. Bantu saya, bantu. Ataupun boleh buat sup ikan. Jangan bagi tahu dia sup ikan. Kita bagi tahulah sup ayam ni. Taklah sup ikan merah ke apa-apa kan. Kek ikan ke, ataupun masukkan dalam pasta ke, nasi goreng ke, lain dari yang lain. Nasi goreng kita dah biasa kan, letak dalam pasta ke, lepas tu buat spaghetti, masukkan ikan sekali. Tekstur ikan tu biar ada sikit-sikit kan. Pendedahan berulang kepada makanan baru ni, bila secara positif dia boleh bantu anak-anak ni biasa dengan rasa dan tekstur makanan tersebut secara tak langsung. Lama-lama dia suka ikan. Pelik lah kalau orang tengah tak suka ikan. Lagu ni tak awak tahu, dari bawah aku naik. Habis cerita hari ikan, kita hayati lagu ini pula. Terengganu FM, Mesra Ceria.

kasih Chan. Takkan berhenti. Jangan berhenti. Kalau lampu hijau, jalan terus. Okay, 9.35 minit pagi. Farah doakan perjalanan anda lancar. Lampu hijau sentiasa hari ini. Okay, Farah ucapkan terima kasih ni. Di celah-celah lagu ni, Farah menyambut sedikit. Ucapkan terima kasih. Tadi kan Farah minta tolong. Lepas tu, kalau kita bawa bola ikan tu, panggil nama apa? Makanya, tersebutlah kisah ramai yang hantar WhatsApp. Terima kasih sayang buat semua tau. Terima kasih Ikan Rosa. Dia beritahu fishball calon ikan. Betul. Ini pula ada Abah Musa pun ada beritahu fishball calon ikan Farah. Betul. Seorang lagi siapa nama? Rosmarina 2806 calon ikan. Betul. Biasa Mak Hidayah buat mie rebus guna letak calong. Letak dalam sup sawi juga. Orang pantang bagus ni. Pakai isi ikan selayang. Betul. Terima kasih banyak-banyak respon kata-kata Farah tadi. Okay? Farah nak bagi tepukan gemuruh. Oh, ada seorang lagi. Hayati. Ini Azlan dari Dungo. Ini pula siapa ni? Saiful tengah mandu. Calong Farah. Okay. Thank you. Ramai dengan radio. Thank you.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria
1: pagi. Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
0: Layang-layang terbang melayang.
1: Stabil kau.
0: Masa tarikan tu.
1: Oh, ya. Fizik kat situ ya. Yeah. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
0: Bila sebut fizik, dapat bijak.

4:43 ni pagi. Aduh, Syahdu. Rasa sedih pula hati Farah kan. Farah tengok dalam akhbar hari ni kan. Ini pagi tadi dimuatkan dalam thread pun ada. Farah rasa kat media sosial banyak telah pun diviralkan. Ini pelajar tingkatan 2 meninggal dunia. Keluarga dakwa dipukul di asrama. Na'udzubillah min dzalik. Kesian ni. Masya Allah. Ini tapi usaha mendapatkan pengesahan polis berhubung kejadian kejadian ni masih lagi diteruskan. Okay? Cuma tajuk akhbar begitulah. Jadi cakap pasal kalau didakwa dipukul di asrama ni bermakna kes buli. Jadi dalam kita kehidupan seharian kita ni didik anak-anak agar tak membuli. Bukan sekadar kita sebut jangan membuli. Dia bermula dari rumah lah melalui penerapan nilai empati kan. Kita kena ada empati, simpati pada orang, komunikasi yang berhema. Lepas tu ketegasan kita sebagai mak ayah juga dalam menegur kesalahan anak-anak. Jangan orang kata biar mua, bahaya. Lepas tu pula kalau orang buat gini kita kena buat balik. Sepatutnya ajar anak-anak supaya kawan juga berbudi bahasa. Jangan biarkan anak kita dihero di tempat yang tak sepatutnya. Okay? Tegur serta-merta kalau anak mula menunjukkan tanda mengejek ke penyakit hati orang kan. Ataupun ajar anak faham perasaan mangsa. Bayangkan betapa sedihnya kalau kita berada di tempat mangsa buli. Macam mana? Dan konflik ni tidak seharusnya diselesaikan dengan kekerasan. Latih anak-anak guna bahasa yang baik. Kalau kita semua guna bahasa yang baik, dunia pun baik. Mudah-mudahan. Okay? Bersabar kalau marah. Akan berundur daripada situasi tegang. Belajar berundur berbanding menggunakan kekasaran ataupun berlumba-lumba untuk jadi hero yang di tempat yang tidak sepatutnya.

Pagi pagi. Halo, meniti ke penghujung tugasan Farah untuk hari ini. Hari ini bangun pagi dengan perasaan gembira, mudah-mudahan dan juga bergembira dengan kehadiran Farah selama 4 jam di Terengganu FM waktu ini hari ini, okey. Dia bukan soal waktu, tapi bagaimana kita atur momentum sejak kita buka mata pagi tadi, selesai solat subuh kan. Ada beberapa caralah, trik praktikal ataupun kita pagi-pagi kita dah buka tingkap, udara segar, dapatkan udara segar kan. Buka langsir, biar cahaya masuk sebaik saja kita bangun, macam itulah. Ada beberapa caralah. Ataupun kita masak makanan kegemaran kita kan. Minum, hirup kopi tu lama-lama sikit. Tak ada kau berapa. Macam tu lah. Semoga baik-baik. Bahagia selalu, mindfulness je. Di pagi hari ni, cipta rutin kecil yang menenangkan jiwa sebelum kita melakukan tugasan berat ataupun mulakan tugasan esok pula awak nak kerja hari Ahad. Okay? Hari hayati, hari cuti anda. Dan tugasan Farah pun berakhir di sini untuk hari ni. Kita jumpa lagi lain siaran, insyaAllah. Sambil-sambil lakukan tugasan, sambil-sambil berselawat, kita ingat-ingat antara kita, okey? Untuk tugasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri, salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya, Farah Haji Fauzi. Jumpa lagi.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, terima kasihlah untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Ha, untuk ruangan Anggun Inspirasimu edisi hari Sabtu dah pun kita hari ni. Ha, kita dah pun 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Beres kedok pagi ni. Sehat kedok pagi ni belaka semua tu. Ada hak kerja ke? Haa kan? Selamat bekerja lah untuk anda yang sedang bekerja, yang sedang memandu, berhati-hati juga, yang sedang kita kata beristirahat sahaja di rumah tu, selamat berehat lah belaka deh. Mudah-mudahan waktu rehat kita dimanfaatkan dengan perkara yang baik-baik lah ya. Okay. Dan 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, Meju Senyum Sentiasa akan terus bersama-sama dengan anda. InsyaAllah ada banyak juga perkongsian berita semasa kan. Ada lagu-lagu best untuk anda. 11.15 pagi kita ada Wait a Minute. Apa yang bakal dikongsikan untuk edisi hari ini kena terus dengar lah ya. Okay, baik. Lagu yang pertama untuk anda pagi ini. Ada yang rasa macam dah resah gelisah ke? Kalau pagi ni resah gelisah dah nak jumpa ke petang karang tu. Kan? Apa pun pagi ni kena tenang-tenang dulu. Senyum-senyum dulu. Relax-relax dulu. Okay? Santai-santai sajalah nak jumpa sampai ke petang karang. Kita harapkan semuanya baik-baik saja untuk anda. Anwar Zain, Bila Resah.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

lagu nyanyian Jacqueline Victor, Sheila Amzah, Ning by Zura, lagu yang bertajuk Di Mana Di Mana. Ha kan, baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 10.18 minit pagi dah pun waktu ini. Mek Ju ada lagi ni, temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, apapun yang anda lakukan untuk waktu ini, semoga semuanya baik-baik sajalah, tenang-tenang sajalah ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu mengejar kegembiraan kan, kebahagiaan, kemewahan, kadang-kadang benda tu buatkan kita tak dapat tu, dia rasa macam stres pula kan, rasa macam kecewa pula. Jadi bersederhana sajalah kita dalam kehidupan kita kan. Sebabnya apa? Kadang-kadang bersederhana ni juga merupakan satu bahagian, sebahagian daripada kesihatan kita. Tak perlulah kita kata kereta mahal, telefon terbaru, baju berjenama, percutian sana sini. Dia kadang-kadang kemiskinan jiwa di sebalik kemewahan luaran tu yang menjadi ukuran kadang-kadang kan. Tetapi bila kita dah ada kereta mahal lah, dah ada telefon baru lah, dah ada baju cantik lah, dah boleh bercuti sana sini lah, tapi hujung bulannya dah ada mulalah rasa sesak kan. Kad kredit penuh lah, hutang bertindih lah. Ada yang sanggup mengambil pinjaman juga, pinjaman yang tak patuh syariah, semata-mata nak kejar gaya hidup yang sebenarnya belum mampu kita miliki. Bukan kerana kita perlu, tapi sebabnya kita nak orang tengok kita tak. Orang lain ada, kita not attack. Orang lain pergi bercuti situ, kita rasa macam kena tinggal. Hari ni dapat esok nak lebih mahal lagi. Tapi ingatlah ya, Allah ni mengingatkan bahawa kehidupan dunia ni penuh dengan perhiasan dan bermegah-megah sesama manusia. Dan dari sudut kesihatan sebenarnya, tekanan kewangan dan hutang yang berpanjangan boleh berkait dengan stres tau. Kebimbangan, kemurungan dan juga boleh mengganggu tidur kita. Sebab itulah hidup bersederhana ni, dia bukan bererti kita gagal sebenarnya. Ada orang, kalau kita tengok kan, keretanya biasa saja, tapi tidur dia tetap lena. Rumahnya sederhana tapi jiwanya lapang. Jangan sampai kita kelihatan kaya dekat di mata manusia tapi miskin rasa cukup di dalam jiwa kan. Sebabnya kekayaan sebenar ni bukan apabila kita ni ada semuanya, tetapi apabila hati kita ni tahu berkata cukup. Cukup sekadar itu. Sebabnya apa? Sebabnya kesederhanaan juga sebahagian daripada kesihatan kan. Itulah kita semua dengar kan. Orang kata bersederhanalah, bersederhanalah, ukur baju di badan sendiri. Kadang-kadang rupanya itu pun mempengaruhi juga stres kita kan. Lagi dah bila dah stres, dah mula kita kata nak mengganggu kesihatan kita kan. Jadi bersederhanalah, InsyaAllah boleh terus menjaga juga tahap kesihatan kita. Mudah-mudahan begitulah. 10.21 minit pagi dah pun kita ni. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Ada Mek Ju pagi ni, sampai ke pukul 2 petang garang lah dengan si awak dah. Ini ada lagi banyak lagu-lagu yang menanti anda untuk kita sama-sama berhibur lah kan, menerusi siaran Terengganu FM ni. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria ya.

0: Saya Kak Nur Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Parker.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Mara.

0: rahsimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 10.31 minit pagi ni. Terima kasihlah untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Setiu dan juga Besut 96.2 MHz di Kemamang. Orang-orang Kemamang dengar kita 90.7, di Dungu 97.7, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu 88.7. Beres kedok belaka tu. Ada yang tengah makan nasi kabu pagi ni tau. Ada hok tengah makan nasi lemak, ada hok tengah makan roti canai, ada hok tengah kita kata minum kopi, ada juga kan. Apa pun selamat belakalah deh. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Mungkin ada yang sedang bekerja juga tu, kerja-kerja juga, makan kena. Makan kena kok mana pun, makan jangan tinggal. Okey, buat kerja juga kita makan jangan tinggal eh. Okey. Ini ada berita yang Mek Ju nak kongsikan untuk anda lah. Ini apa yang berlaku di Kina Batangan sebenarnya, yang mana gempa lemah di Kuamut tapi tiada sebarang kerosakan dilaporkan lah. Ini susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi lah. Okay? Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kina Batangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi lah, termasuk di Setco Kina Batangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Dan operasi yang membabitkan 6 anggota itu ditamatkan pada pukul 7 pagi selepas mendapati keadaan selamat dan juga terkawal lah. Dan penduduk sebenarnya di kawasan itu dinasihatkan untuk terus berwaspadalah terhadap kemungkinan gegaran susulan serta memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan ataupun sebarang kecemasan kan. Okey, dan pusat gempa terletak pada kedudukan 5.1 darjah utara dan 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 kilometer, kira-kira 34 kilometer barat daya di Tongod Sabah, dan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia lah. Itulah beritanya yang apa yang berlaku di Kina Batangan sebenarnya kan. Jadi kita harapkan semuanya kita kata beres-beres lah deh. Tak ada apa-apa yang kita kata boleh menjejaskan perjalanan harian kita kan. Mudah-mudahan mungkin ada sanak saudara kita, adik-beradik kita, sepupu sepapak kita duduk Alik Nung tu. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Okey, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Selepas ni ada lagi berita yang Mek Ju nak kongsikan untuk anda.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nafaiza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
1: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
8: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Mesra Ceria.
9: Mesra Ceria.
1: Terima kasih.
10: Gadis Melayu tak menang.
11: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Iwan Pils dengan lagunya Kembali Senyum. Baru saja berlalu di Terengganu FM. Kita dah pun pukul 10.41 minit pagi. Senyum-senyumlah sok ma. Macam Meju kena senyum sentiasa. Okey, 10 pagi hingga 2 petang ni senyum sajalah. Okey, untuk anda yang dengarkan dan kami menerusi radio kenderaan anda yang sedang memandu, berhati-hatilah ya. Macam rakan kita ni, Kak Zu lagi Parker ni. Katanya salam anggun Meju, Zu Parker hadir. Layan Terengganu FM dalam kereta. Ada dengan kawan-kawan Kak Niksu, ada Kak Ma Bikers, ada katanya nak pergi ke Kuala Terengganu ni. Ada musuarat katanya kan, AJK Club Sahabat TFM. Semoga selamatlah perjalanan semua tu kan. Selamat pagilah juga untuk semua AJK Club Sahabat. InsyaAllah jumpa kat sana sekejap saja lagi ya. Terima kasih banyaklah deh. Bawa kereta molek lah tu. Okey, kita ada juga Yo Kalang Star pagi ni hadir lapu diri menerusi WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih banyak. Kita ada juga awal sungguh Kak Roh atau gambar ikan. Ikan dia lah gini. Ikan bitik-bitik gitu. Ikan macam ikan tu. Macam ikan dia dah lembek-lembek tu. Isi dia tu. Bukan talah biasa lagi tu. Warna hitam tu. Kan? Ikan dia Kak Roh. Cik tarik nama dia sikit. Dia duk kenal. Duk lukis dia sebut ni. Duk mari. Duk mari orang kata. Okay, jadi untuk anda yang waktu ini bersama-sama dengan Mek Ju, tak kisahlah di mana saja. Mungkin ada yang dengarkan Mek Ju di tempat kerja kan. Selamat bekerja lah ya. Macam yang Mek Ju pesan tadilah, kerja-kerja juga. Siapa waktu makan, siapa waktu rehat, kena rehat lah, kena makan lah deh. Sebabnya kalau kita nak teruskan waktu kerja kita 8 jam, 9 jam sehari-sehari tu, bukan dia basa duduk cacang gitu sama tau. Gitu contoh. Kalau ada kerja berdiri tau. Okey, jadi kalau ada antara anda yang sedang bekerja tu, selamat bekerja lah ya. Semoga dipermudah segala urusan anda semua ya. Baik, untuk anda yang nak lapor diri, boleh hantarkan lagi WhatsApp kepada Mek Ju dekat konti ni. Nanti kita bolehlah sebut nama anda tu. Tengah dengar suara Mek Ju dekat Terengganu FM 0103446632.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya, Awi. Ayuh, bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM,

0: 7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Dengan sistem aplikasi MAS 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MAS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Mas

setia bersama kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasi Muda. Dah pun pukul 10.54 minit pagi waktu ini. Ada lagi ke yang masih lagi kita kata duk nengung tau, orang tengah hari ni nak masuk, nak gula, nak menyayup gapa tak tahu. Tak ada benda dah dalam peti tu, baru nak tubik cari-cari lauk lah kek lagi tau. Dalam pukul 11.30 lagi baru tubik cari lauk, balik masuk lalu pakai yes lalu lah tau. Mungkin ada juga yang hari ni nak manfaatkan waktu cuti, waktu tak bekerja tu untuk kita kata nak beli ataupun nak dapatkan barang-barang keperluan kan. Apa kata anda kunjungi Jualan Rahmah Madani di kawasan berhampiran anda. Kalau di Besut hari ni 26 September 2026. Di Hulu Besuk, ada 8.30 pagi sampai 8 malam kat Rang. Ada dekat bangunan perkedaian Permin. Boleh gitar lah tu. Tengok dekat Jualan Rahmah tu gapa ada hari ni tau. Kalau di Batu Rakit pun ada juga hari ni. Di Batu Rakit 26 September hari ni 8.30 sampai pukul 6.30 petang kat Rang. Okay, alik jalan Padang Kemuting tu lah. Kedah dekat Padang Kemuting tu, jalan Batu Rakit tu lah. Kalau di Kuala Nerus pun ada hari ni, di SMK Komplek Gombadok 8 pagi sampai 12 tengah hari. Di Padang Bola Bukit Tumbuh pun ada 8 pagi sampai 12 tengah hari tau. 26 September belakalah tu. Kalau di Marang pula di mana hari ni? Alik Gurendang tu ada deh. Dewan Panglima Penjara Marang, Kampung Kuala Tengah 8 pagi sampai 7 malam deh. Kita tengok pula di Kuala Terengganu, mana hari ni ada Jualan Rahmah. Di SR Mart, Jalan Petani, Kampung Nai Sampak. Lagi di perkarangan Masjid Kolang Kuala Ibar pun ada juga hari ni Jualan Rahmah. Alik-alik orang alik batu buruk tu boleh lah deh, celah-celah pergi situ. Di Hulu Terengganu hari ini ada dok? Di Hulu Terengganu tak ada hari ni. Dia maring-maring dah, InsyaAllah dengan 30 hari bulan kat lagi pula. Kalau di Dungung, di Dungung ada Lik Bukit Besi hari ni. Jerangau, Jalan Felda Jerangau Barat. Di Mart Segi Fresh, Felda Jerangau 26 September. Ada juga di Pasar Raya Sama Maju. Hari ni juga 26 September. Dan satu lagi di Mart Segi Fresh Kertih 03, Felda Kertih. 26 September jugalah di Dungung. Okey, di Kemaman kita intai-intai jugalah kalau ada hari ni. 26 September Tunah Manja Supermarket di Cukai. Untuk Jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat kan. Untuk anda yang nak dapatkan barang keperluan, bolehlah intai-intai ya? Jenguk-jenguk kawasan anda tu, ada yang buat Jualan Rahmah hari ni. Boleh dapatkan pelbagai barangan keperluan harian yang juga dengan harga yang kita kata mampu milik lah kan. Diskaun bermula 10% hingga 30%. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Gitu kan. Okay. Jadi selamatlah belaka. Kita harapkan semoga semuanya dipermudahkan lah ya. Ada yang hantarkan kita kata laporan. Lapor diri tu lepas ni Mek Jum bacakan WhatsApp anda.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Ya, betul lah tu. Untuk anda yang masih lagi tercari-cari Terengganu FM punya media sosial rasmi kan, bolehlah buat carian sekarang dekat Facebook Terengganu FM kan. Instagram kita pun ada terengganufm.rtm kan. Dekat TikTok kita terengganufm_. Boleh buat carian dan boleh follow kami dekat situ jugalah kan. Sebabnya kalau di media sosial kami tu banyak kita kemas kini berita-berita semasa kan, program-program kita. Nak tengok DJ-DJ pun boleh juga tu, dekat Facebook ada, dekat Instagram ada, dekat TikTok lagilah ada. Meja pun dah live juga dekat TikTok sekarang ni. Boleh ikuti jugalah kami dekat situ. Boleh tengok lah hari ni kan, Meja daripada 10 pagi sampai ke pukul 2 petang ni. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang hadir lapu diri melalui WhatsApp pagi ni. Kita ada Pok Teh. Pok Teh pun ada. Assalamualaikum, selamat pagi. Katanya pagi ni nak pergi panjat duku katanya, dekat kebun habis dekat Bukit Anak Dara. Gitu. Dia kata tak tahu, Bukit Anak Dara ke Bukit Madu 2 tadi. Macam tak berapa dengar dia kata gitu. Okey. Selamat memanjatlah Pok Teh dia deh. Hati-hati tu. Okey, lagi kita ada rakan pendengar kita ni Azmi Awang. Azmi Awang dia atau gambar kepuk. Kepuk ni macam pala kepuk tau. Orang panggil, ada orang panggil pala kepuk, ada orang panggil kepuk potek. Dia kata ada di Kabin Biru Kuala Kemamang kata dia. Terima kasih banyak dah Abang Mi. Okey, ada juga pagi ni. Assalamualaikum Jo, Kak Nik Parker ni. Katanya dalam perjalanan nak pergi ke UiTM Macang hantar anak busu masuk belajar sem akhir. Rebah tu dia kata Adam Haris yang belajar kat sana. Okey, baik, berhati-hatilah ya Kak Nik kita tu. Semoga selamat sampai. Kita ada lagi yang dihantarkan pagi ni dekat WhatsApp kita, Pok Lang. Pok Lang dari Kemamang ni. Assalamualaikum Mek Ju. Dia kata sedap dengar suara Mek Ju. Alhamdulillah, terima kasihlah. Dek Pok Lang, selamat bertugas kata dia. Dan buat semua semoga sehat-sehat selalu. Ada juga pagi ini yang hantarkan lapu diri. Dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Orang Kuala Lumpur ni. Assalamualaikum Mek Ju, selamat berkonti katanya. Selamat makan gulai. Yang ada jemputan kenduri lah. Katanya tengah masak ayam Pak Pet bersantan katanya. Buat semua semoga terhibur. Nak minta lagu dah tu. Sabar, nanti kita bagi lagu okey. Lagu-lagu 90-an kita mainkan pukul 12.15 nanti. Terima kasih Ayu dari Kuala Ibai. Untuk anda yang berada di mana sahaja pada waktu ini dengarkan Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okay? Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Hello everyone, you're listening to Wait A Minute. Hari ni kami nak kongsikan macam mana kita nak bezakan maksud day off dan satu lagi off day. Dengar macam sama je kan, day off dengan off day. A day off is a day where you don't have to work, you don't have to go to school. Dalam bahasa Inggeris, day off tu maksudnya hari cuti lah. Contohnya, pada hari itu kita tidak pergi bekerja, kita sebut day off. Ejaannya adalah D-A-Y jarakkan O-F-F. Contoh ayat, I am taking a day off next Sunday so I can go to my friend's wedding. Saya nak ambil cutilah Ahad depan, nanti saya boleh pergi kat majlis kahwin kawan saya. Contoh ayat kedua, today is my day off so I am staying at home. Hari ni hari cuti saya, jadi saya duduk rumah je lah. Contoh ayat ketiga, guna perkataan day off ini adalah I'm enjoying my day off by watching films. Saya nikmati hari cuti saya dengan menonton filem saja. Itu kalau day off. Sekarang kita beralih pula kepada off day. Ejaannya adalah O-F-F jarakkan D-A-Y, off day. What if someone says I am having an off day? That means that they are not feeling their best today. It is a day when we do not perform as well as usual. Hari tu macam hari yang tak sebaik hari-hari sebelumnya. Maksudnya seseorang individu yang hadapi off day tu merasakan hari tu macam hari yang tidak cemerlang untuk dia. Hari yang tidak bertuah ke, hari yang bukan terbaik untuk dia. Maka kita sebut off day. Contoh ayat, I'm sorry if I'm a bit distracted today because I am having an off day. Maknanya, maaflah kalau saya nampak macam terganggu sikit hari ni. Hari yang tak bagus lah untuk saya. Contoh lain, even the best athletes have an off day sometimes. Ada masanya atlet terbaik pun ada hari yang kurang menyerlah. Begitulah ertinya off day dekat sini. Ayat terakhir, I made some mistakes at school today. Well, it was my off day. Saya buat beberapa kesilapan lah kat sekolah hari ni. Jadi hari ni tak baiklah rasanya. Itulah bezanya antara day off dan off day. Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on Terengganu FM. Remember, as easy as...

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu. Mek Jo ada lagi ni, akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okay, kita dah pun 11.23 minit pagi yang sedang memandu. Nak ke mana? Ada yang dari Kemamang nak mari Kuala Terengganu, ada yang dari Dungung nak pergi ke Besuk, ada yang dari Setiu nak mari ke Marang. Tak kisahlah eh. Semoga anda selamat sampai, berhati-hati belakalah. Sebabnya kalau kita tengok keadaan cuaca ni dia macam tak menentu sikit. Kalau 10 pagi ni panas, mecing, terik je tau. Hala-hala ke pukul 2, pukul 3 petang sekarang dia mari lah. Gelak, sejuk, berangin, lepas tu hujan tau. Tak kisahlah. Apa sahaja keadaan cuaca dekat tempat kita tu, bersyukur dengan apa yang kita hadapi hari ni. Tapi tetap juga kena jaga diri kita lah eh. Jaga keselamatan walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih untuk Cik Mi dari Masjid Haji Kadir. Dia kata ada ni tengah layan Anggun Inspirasimu bertemankan Mek Ju. Alhamdulillah. Katanya cuaca baik. Semoga kita semua sihat selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey. Selamat berehat jugalah buat Cik Mi ya. Okey, jadi sambil-sambil tu jugalah untuk anda yang kita kata tak dapat dengar menerusi frekuensi radio tu, boleh dengarkan kami juga menerusi telefon pintar anda. Senang saja caranya, muat turun saja aplikasi RTM Click di telefon pintar anda menerusi App Store ataupun Play Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Mudah ke kan? Okay. Jadi untuk anda yang bersama-sama dengan kami selepas ini, ada lagu Axis yang bertajuk Alasanmu untuk anda. Terus kekal bersama kami Terengganu FM.
1: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

0: apa lagi?
1: Wah, ni Khairi dengan lagunya Cak Cak Cekuk. Ah, baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.33 minit pagi waktu ini. Oh, sedap dia, bergedik-gedik lutut dia, bahu dia. Ah, kadang-kadang bila dengar lagu yang rancak ni, kan waktu-waktu macam ni sambil-sambil duduk scroll telefon kita tu, dok sedar tak kaki gedik, bahu gedik tau. Mulut pun bunyi Cak Cak Cekuk. Ah, haluh-haluh gitu tau. Ah, dia kadang-kadang dia dok sedar. Kan, apa pun semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang Mek Ju mainkan menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Apapun, sambil-sambil kita layan lagu, ada juga berita lah yang Mek Ju nak kongsikan untuk anda. Ini berkenaan dengan satu berita sukan lah kan. Berita berkenaan dengan jaguh pecut negara. Ha, mungkin ada yang dah kenal ni dengan Muhammad Azim Muhammad Fahmi ni kan. Yang mana beliau hasratnya untuk mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lelaki sukan Asia tidak kesampaian. Ini selepas beliau menamatkan saingan dalam keadaan cedera lah pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kan. Oh, yang mana Azim 22 tahun hanya menamatkan perlumbaan final di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat selepas mengalami kecederaan. Ini ketika beraksi di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium lah. Dan meskipun menahan kesakitan, pelari negara itu tetap meneruskan larian hingga melepasi garisan penamat. Ini sebelum beliau terbaring di track dan menerima rawatan daripada pasukan perubatan lah. Dan keputusan itu sekaligus menyaksikan Azim gagal mengulangi pencapaiannya pada Sukan Asia Hangzhou 2022 apabila meraih gangsa dalam acara berkenaan. Nak buat macam mana kan? Kalau benda dah memang kita tak boleh nak elok kan? Satu lagi, kecederaan ni bukan benda yang kita minta kan? Tapi apapun, kita doakan yang terbaiklah. Semoga diberi kesembuhan dan juga kesihatan yang baiklah buat atlet negara kita, pelari ataupun jaguh pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Mudah-mudahan selepas ini ada lagi kebangkitan bersama dengan kejayaan yang bakal beliau bawakan untuk kita manis-manis kan. Okey, kita doa yang baik sajalah ya. 11.36 minit pagi dah pun kita ni ada lagi lagu-lagu best menanti anda selepas ini. Terengganu FM,
2: ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi, ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, bersama.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Tahniah Kak Cik. Pasal kenapa ni?
2: Tahniah. Ha? Mata balik.
1: Tolong beli.
2: Apa salahnya kira? Kita ucapkan benda-benda yang kata orang tu memberi bahagia pada orang-orang sekeliling kita. Awang, eh?

semua balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey? Beres ke dok tu nak masuk ala ke tengah hari dah kita ni? Mungkin ada yang waktu-waktu macam ni kan duk fikirlah larut benda hari ni kita dok. Kemarin gula ayang dah, hari ni dok kan nak ayang lagi hari ni. Kan? Dia apa tu tukar-tukar lah. Dia kadang-kadang gitulah kan. Okey. Jadi kita dah pun 11.46 minit pagi ni ada sesuatu yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan apa yang tular juga di media sosial kan. Mungkin ada yang dah tahulah kan berita duka sebenarnya kejadian ataupun kemalangan yang menimpa seorang wanita kan. Yang viral juga ataupun tular juga di threats lah kan. Okay, dan ada yang kata kalau ada yang perhati kan, ada seorang perempuan ni dia hantar kat, dia letakkan gambar dekat threats kan. Dia komen, ada yang tanya apa tu, nampak dahi dia macam berurat kan. Lepas tu ada yang komen dekat situ katanya biasa timbul urat ni nak meninggal. Macam-macam eh. Jadi ini yang Maggie nak kongsikan juga kepada anda. Dan mungkin ada beberapa individu yang menghantarkan komen dekat situ kan. Okay, dari sudut perubatan sebenarnya dia bukan begitulah. Urat di dahi tu dia boleh kelihatan lebih jelas apabila salur darah mengembang, terutamanya ketika cuaca panas ya, selepas bersenam, batuk ataupun kita meneran. Dan boleh jadi lebih ketara kerana faktor genetik, usia, kulit yang nipis ataupun selepas berat badan berkurang. Okay, jadi apa yang berlaku sebenarnya kepada wanita itu adalah satu kebetulan yang sangat menyedihkan lah. Janganlah sampai kebetulan macam tu buatkan orang lain yang timbul urat macam tu dah mula rasa anxiety, dah mula rasa takut kan. Dia sebenarnya ada satu sisi perubahan yang perubatan yang tidak digunakan untuk meramal ajal kita kan. Tapi bagi kita yang percaya kepada kadar dan kadar, ajal adalah ketetapan Allah. Tak ada manusia sebenarnya yang boleh melihat dahi kita ni, nak tahu berapa lama lagi kita boleh hidup kan. Dan apabila ajal tiba, dia tidak akan terkawal atau terlewat walaupun sesaat. Mungkin kisah ni bukanlah untuk membuatkan kita takut melihat urat kat dahi kita tu, tapi untuk mengingatkan kita bahawa kita sendiri tidak pernah tahu berapa banyak masa yang kita masih ada. Dan kalau masih ada orang yang sayang, hargailah. Kalau ada kata-kata baik yang masih, yang belum sempat disebut, sebutlah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan semoga Allah merahmati arwah dan juga memberi kekuatan kepada mereka yang ditinggalkan. Jadi begitulah ya, ada banyak pandangan jugalah tu. Okay? Jadi janganlah kita rasa macam betul ke orang kata macam tu, sebenarnya itu adalah satu kebetulan kan. Jadi janganlah hidup dalam kita kata anxiety, dia mari ketua kenaling lalu hari-hari duduk tilik dahi dia tau, macam-macam. Dan itu antara yang tular jugalah di media sosial. Jadi apa-apa pun, kita perlu jaga kesihatan kita kan, jaga keselamatan kita semampu yang boleh lah. Mudah-mudahan hidup kita ni sentiasa baik saja, sentiasa tenang saja. Kita harapkannya itulah ya. 11.49 minit pagi dah pun kita ni, selepas ini pukul 12 tengah hari seketika kita ikuti buletin 12 tengah hari dan Mek Ju akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Anggun inspirasimu, Terengganu FM.

12:30 hari. Antara paparan buletin tengah hari, belanjawan 2027 sektor pelancongan harap tumpuan diberi kepada mereka. Dan wanita warga emas rugi RM80,000 ditipu skamer. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Julina Dahabullah dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, sektor pelancongan Terengganu berharap tumpuan peruntukan diberi kepada industri berkenaan. Menurut Pengarah Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu, Datuk Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak, harapan itu menjadi keutamaan dalam persiapan Tahun Melawat Terengganu 2027. Fokus peruntukan melibatkan naik taraf prasarana, pembangunan luar bandar serta meningkatkan hasil usahawan tempatan. Terengganu menyasarkan lebih 15 juta pelancong dan pengunjung ke negeri ini tahun depan. Epic memperluas perniagaannya ke peringkat antarabangsa menerusi kerjasama strategik dengan syarikat minyak dan gas Nasional Timor Leste Timor Gap. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Epic, Dr. Mustar Suhaili berkata, kerjasama itu melibatkan penerokaan pembangunan pangkalan bekalan suai. Epic akan menyumbang kepakaran teknikal dan operasi selain perkongsian ilmu dan potensi pertumbuhan pada masa depan. Seorang wanita warga emas kerugian RM80,000 selepas terpedaya dengan sindiket penipuan

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Dah pun memasuki jam yang ketiga lah Mek Ju temani anda kan. 13 minit tengah hari dah pun kita ni. Beres kedak tengah hari ni. Ada hak jamah nasi dah. Ada hak rasa macam nasi baru tekan puyuk tau. Ada hak baru tengah goreng ikan. Ada kisahlah apa saja yang anda lakukan untuk waktu ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Tenang-tenang tajalan eh. Kalau di dari Bukit Pak Apin ni. Nampak macam Joong dah tu. Kalau di tempat anda macam mana? Ada yang hujang dah ke tempat si awak ni panah je ke waktu-waktu gini? Boleh hantarkan jugalah. Keadaan cuaca dekat tempat anda tu boleh kongsi juga dengan Mek Ju dekat WhatsApp kita 0103446632. Tapi kita nak ke seleksi 90-an dah ni sambil-sambil tu dah. Kita nak layan lagu-lagu 90-an yang diminta oleh rakan-rakan kita lah. Ada yang hantar dekat WhatsApp. Ada yang komen dekat live TikTok nak dengarkan lagu-lagu 90-an ni. Antaranya kita ada Kak Sari 85. Yang komen dekat live TikTok tu nak dengarkan lagu Aris Ariwatan Permaidani. Okay. Seterusnya kita ada lagu permintaan daripada rakan kita tadi juga di komen dekat live TikTok. Azhar ke siapa tadi? Dia nak dengarkan lagu Wings Bujang Senang dan lagu yang dihantar kat WhatsApp. WhatsApp Terengganu FM Kimi Batu Rakit nak dengarkan lagu Mega Nina Karina. Jadi untuk anda yang nak Mek Ju mainkan lagu-lagu 90-an permintaan anda tu bolehlah hantar dekat WhatsApp juga 0103446632.
0: Lagu seleksi 90-an

0: Mega dengan lagunya Nina Karina. Lagu pilihan daripada Kimi di Batu Rakit tadi tu kan. Dihantarkan dekat WhatsApp kita lah. Nak dengarkan lagu Nina Karina katanya. Boleh tak, Meju? Boleh. Tu bui dah tu. Okey, seterusnya untuk seleksi 90-an tengah hari ni. Kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan daripada Cik Mi. Cik Mi nak dengarkan lagu UK, Kau Satu-Satunya. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Kita bui kalau ada, eh. Lagu seterusnya, Maya Percintaan, Utopia. Siapa tadi kawan kita yang minta lagu ni tadi tu kan? Adalah. Tadi dia komen dekat live TikTok, saya lupa dah nama dia. Dan seterusnya, ada permintaan daripada Pok Long. Pok Long nak dengarkan lagu Zana Zain, Kekal. Okay, itulah tiga lagu yang seterusnya kita nak dengarkan menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
1: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar seleksi 90-an.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: AFC di Taman Ekorimba Ulu Bendul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekor pelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
1: Kita di Gunung Wangsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Wangsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Jadi ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Utara Sekalian untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara. Susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13 operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik saja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah makhluk yang bernama malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita. Allah taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turjaun. Katakanlah malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini, seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1:30 tengah hari. Selepas ini kita nak ikuti rancangan Hidayah untuk edisi hari Sabtu hari ini yang diterbitkan oleh Rohani Husin. Tajuknya Dunia dan Akhirat, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Syafie Hamzah. Meja dah pun di hujung-hujung tugasan temani anda untuk edisi hari ini, insyaAllah. Lain masa lain ketika kembali bersama-sama dengan anda semua. Okey, salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan anda. Walau di mana sahaja anda berada. Gigi, okey, kena gamu on kita pukul 2 sampai ke pukul 6 petang sekarang. Kita ada siapa? Cuaing. Cuaing yang demari petang ni dah. Jadi kena dengarlah sampai ke pukul 6 petang sekarang. Gigi, okey, kena gamu orang kita. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari ni, ramai orang dikejar dunia. Kejar dunia, kejar-kejar sungguh. Kejar dunia ni kalau ikut dah apa, memang kita hidup sini. Tetapi hok biasa menjadi menyeleweng disebabkan oleh dia kejar dunia dalam keadaan tak nampak akhirat. Seolah-olah kehidupan di dunia ni hanya senya inilah kehidupan dia. Sedangkan untuk manusia ni, kehidupan dia ni terbagi dua. Satu di sini dan satu lagi di akhirat nanti. Jadi kita kalau duduk di dunia ni, duduk kejar-kejar dunia, dalam masa yang sama tinggal terus akhirat. Ini jadi masalah. Saya nak berkongsi dengan hadirin-hadirat Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana keadaan dia. Kalau kita ni duk tupu ke dunia, ke dunia, tiba-tiba kita tinggal dunia ni. Duk tupu dunia, dunia, satu masa nanti Israel mai duk sebelah. Bila Israel mari duk sebelah, masa tu kita nengok benda apa yang kita bawa ke akhirat. Ha tu kena tengok. Sebab tu kalau kita tengok ada dalam surah dalam ayat lazim hok biasa orang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu ini telah dilalaikan, telah melalaikan kamu ini dengan berbanyak-banyak sehinggalah kamu semua ni masuk dalam kubur, kata Allah SWT. Suka enggak kita ni berbanyak-banyak ni sehingga tujuan tu bermegah-megah, bukan untuk agama pun. Kita buat banyak benda untuk dunia kita tapi kita tak buat untuk akhirat itu. Hok ni kita jadi duk nengung tengok bagaimana seseorang itu hidup sini. Duk cari makan apalah untuk duduk sini. Tetapi akhirat dak kira. Saya duk perhati kalau keadaan begini berlaku. Bila Israel mari sebelah lagi, miskin kita. Dah kalau miskin, nak hidup mana dino? Ha, kalau miskin, bayang. Kita tengok hari ni orang mari minta sedekah. Kadang-kadang kita mari minta sedekah seumur. Kita kata, anda kata tolonglah, tolonglah. Miskin tu, miskin. Di akhirat lagi, kita boleh jadi gitu. Kita boleh jadi gitu kalau kita dakwah kira untuk akhirat itu. Bayangkan kehidupan di akhirat itu kalau kita miskin, kalau kita apa-apa ke dana mana. Sebab kita tak pernah kumpul untuk akhirat kita. Kita tak pernah kumpul untuk perjalanan dino. Bila kita tak pernah kumpul untuk perjalanan dino, macam mana perjalanan dino lagi? Kita memang pergi. Tak ada orang tak pergi. Saya, tuan-tuan, sidang pendengar sekarang, pergi belaka. Cuma gi tu guna. Ada orang gi dengan bekalan yang cukup. Ada orang gi dengan bekalan yang tak ada. Kalau tak ada bekalan, bagaimana dia nak meneruskan perjalanan dia di Noegi? Sebab tu, kita kena tengok dunia ni hanyalah sementara. Akhirat juga kekal abadi. Kita kena tengok semua bagaimana dunia ni yang kita nak dapat ni. Janganlah sampai duduk di hati kita. Ni orang khabar. Dunia tu biarlah hanya di tangan. Akhirat tu di hati yang ke bawah ni. Hak dunia hak kita buat ni di tangan kita. Dia tak sampai ke hati. Hak sampai ke hati tu akhirat. Sebab tu kerja kuat-kuat pun semayang jangan nak mayang. Ada orang dia kerja kuat. Lepas tu nak mayang tu tak boleh tak. Mayang-mayang rugi tu. Orang klien mari, pelanggan mari. Kalau kita semayang 10 minit tu boleh hutung banyak anda dah dia tu. Jangan nampak hanya untung di sini. Akhirat kita rugi. Semayang. Kena semayang. Jangan hanya disibukkan, dilalaikan oleh dunia ni. Sehingga kita lalai daripada perbuatan akhirat kita. Kalau kita lalai daripada perbuatan akhirat kita, di akhirat nanti, kita juga rugi. Sebab tu kalau bekerja ke, buatlah benda pun kita ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh, jangan tinggal. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tinggal, macam mana perjalanan kita nanti? Kita bimbang perjalanan ini cukup bahaya. Perjalanan ini cukup getir. Tak ada orang tahu bagaimana susahnya dino. Kita cakap-cakap pun sekadar tahu susah sini. Kita tak tahu bagaimana periknya duduk dino. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita renung balik. Kita ni sejauh mana dah kita kejar akhirat kita? Sebab bila kita duduk dunia ni, dia dua. Dunia ni se, akhirat se. Jangan jadi berat sebelah. Kalau berat sebelah, kalau main war tu kok, berat sebelah moteng, dah naik tak kata, dah naik molek, dia jadi moteng dia. Kita pun gitu juga. Kalaulah dunia dan akhirat kita tak seimbang, moteng kehidupan kita. Kalau moteng, bagaimana nak terbang dengan baiknya? Bagaimana kita nak pergi ke akhirat tu dengan baik, kalau kita dah imbang dunia dan akhirat kita dengan molek? Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita renung balik. Kita kejar dunia tak apa, tapi akhirat kita kejar dok, tengok balik. Nah, dia nak kejar belaka, dan kejar belaka barulah sesuai dengan kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam kehidupan kita dunia ni, kalaulah kita nak hidup dengan molek, nak hidup dengan molek ni, dia dok lari, dia mesti takut pada Allah. Manusia ni kalau hidup dunia ni, tak takut pada Allah. Macam-macam dia buat. Tapi dalam kehidupan dia, dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Situ ada nilai yang hidup dia. Barang siapa yang hidup dunia ni tanpa wujud dalam dirinya takut pada Allah, tak akan jadi dia orang yang senang di akhirat nanti. Kunci untuk kita molek di dunia dan di akhirat, takut pada Allah. Setiap orang, kalau dia nak molek sini, nak molek akhirat, dia kena letak takut pada Allah. Kan kita doa sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berilah padaku kebaikan di dunia ini, beri juga kebaikan di akhirat nanti, dan jauhkan kami daripada api neraka. Tengok, dalam doa tu, hak kita minta baik dunia, baik akhirat, belakang sekali tu ada, jauhkan kami daripada api neraka. Dia ada takut situ. Dia tak boleh kalau kita duduk nak dunia, nak dunia, tapi kita tak letak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak takut macam-macam. Nega ni pun. Atas letak orang lain. Bila orang nak letak. Bila timbang tukar orang lain. Adanya orang depan nimbang lain, kau belakang nimbang lain. Dia kata, ustaz ni nimbang cari makan. Dia tak boleh. Sebab dunia ni, kau tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadi kita buat macam-macam. Kita duduk depan, 2 kilo, dapat 2 kilo. Hoblah kita. Hoblah dia tak cukup. Kita balik rumah ingat 2 kilo. Rupanya, gini nimbang rumah, tak sampai 2 kilo. Jadi hak dia ambil lebih kurang, hak kurang tu, hak dia ambil daripada kita tu, bakal orang api neraka. Nampak dapat duit. Saya berilah contoh. Saya bagilah RM10 contoh. Buat baliklah RM10 tu. Tapi dalam RM10 tu, ada hak jadi api neraka tu. Kita nega, kita buat kerja, kita bertanang, kita ingat molek benda gini. Jangan hanya nampak duit luar tu, nampak dia sampai dinu, sampai akhirat. Yelah, duit tu dapatlah RM10 tu, dapat. Tapi buat api neraka, kena renung. Bukan main-main, bakor. Tubuh kita, kulit kita, comel. Kulit kita, kita duk jaga biar putih-putih. Malam-malam duk pakai bedok sejuk lah duk pakai ni. Nak suruh comel. Tapi kalau buat salah, dinu dia bakor. Kalaulah dibakar, Allah, jadi getuh benda, jadi habis gugur. Lepas tu, kalau setakat habis getuh, mati dah apa. Di akhirat tak gitu. Di akhirat bukannya mati habis gitu dah. Dia balik asal, bakar balik. Balik asal, bakar balik. Tahan. Kalaulah kita ni, duduk dunia ni, kita buat maksiat, kita buat doktor, kita tipu pertimbangan. Kan kalau kita dalam kehidupan kita ni, kita kena beringat molek-molek. supaya janganlah kita ni buat dunia dan akhirat kita, kita tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk molek di dunia, untuk molek di akhirat, dia kena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tak ada perasaan takut tu, susah itu, susah. Sebab tu buat benda-benda pun kita kata ingat Allah. Anak-anak kita pun kita pesan gitu. Tak kira gimana pun ingat Allah, takut Tuhan. Sebab kalau tak takut Tuhan, dia buat macam-macam. Oh, hari ni orang buat jenayah, oh, hari ni orang buat perkara-perkara yang tidak molek tu dalam masyarakat, disebabkan dia tak tahu ataupun dia tak ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tengok dia. Dan setiap benda yang dia buat tu dicatat. Dan setiap benda yang dia buat tu akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ittaqullah, takutlah pada Allah, itu adalah perkara yang cukup penting nak ada dalam tubuh setiap daripada kita. Kalaulah kita tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan buat macam-macam di dunia ni. Bercakap nipu, kita buat benda-benda pun tak comel. Sebab tu hadirin-hadirat mata Allah Subhanahu Wa Taala, nak bahagia dunia, nak bahagia akhirat, tidak mesti tidak dia kena ada takut pada Allah. Kalau ada takut pada Allah, baru jadi. Ha, jadi nak kita nak nak tekan dalam tubuh kita ni ialah takut ke Tuhan tu. Bila dah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah molek kehidupan kita. Nak awak dak molek, kita berhenti. Nak lawan mak, kita berhenti. Kalau mak kata benda-benda, kita dengar. Sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita. Kalaulah kita sentiasa mengingat gitu dan wujud dalam diri kita takut pada Allah, insya-Allah selamat. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama dalam tubuh kita ni biar ada takut pada Allah, barulah kita baik dalam kehidupan kita dunia akhirat. Baru betul kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Molek dunia, molek akhirat, jauhlah kita daripada bakaran api neraka. Dalam kehidupan dunia kita ni, dalam kehidupan dalam dunia kita ni, dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dunia akhirat, dia kita kena faham gini. Kalau orang yang mementingkan kenyang, orang yang mementingkan kenyang, kenyang nak kenyang belaka, biasanya di dunia ni dia akan langgar semua benda. Semua benda dia langgar. Waktu hang suruh dia langgar belaka. Sebab yang dia nak pentingkan ialah puah nafsu dia. Untuk orang yang nak cari redaan Allah Subhanahu Wa Taala, orang nak cari keredaan Allah, dia kena biasakan diri dia dengan lapar. Tak kenyang mana pun tak apa. Sebab kita belajar dah. Dalam bulan Ramadan kita belajar. Lapar tak mati. Lapar tak mati. Ada orang dia ingat lapar tu mati dah. Dan kita buat sebulan, tak ada benda pun. Bahkan kita jadi makin cergas. Kalaulah kita berlapar dalam keadaan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada kata hukama. Dia kata, kalaulah kita ni kuci kepada dunia ni, dia kata perut kenyang. Perut kenyang. Kalau nak kuci pada akhirat, perut lapar. Kalaulah kita di dunia ni, di dunia ni, kita tak boleh nak kejar kepada akhirat tu, sebabkan oleh kita ni duk rasa nak penuhkan perut kita. Kita duk nak buat ni, kita nak buat tu, kita pun fikir bagaimana cara aku nak dapat. Halal ke tak halal ke, kita tak kira dah. Yang penting kita nak. Hak ni jadi masalah. Sepatutnya kita kena buat kira halal haram. Sebab hak haram tu dia bakar akhirat. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh daripada benda haram, maka neraka lebih awla pada dia. Jadi daging yang nak tumbuh di kita ni, pastikan biar daging tu tumbuh daripada benda halal. Sebab kita makan-makan, kita duduk tengok kita hari tu, masa kecil hari tu, kau besar, kau besar lah ni, jadi mana benda yang bertambah, daging tu bertambah. Tapi Rasulullah SAW kata, kalaulah daging tu dibina daripada benda yang haram, maka neraka lebih utama lagi dia. Kena bakar. Sebab tu kalaulah kita ni boleh bertahan, biarlah cari halal juga, mana pun itu lebih selamat kita dunia akhirat. Sebab tu kunci kepada akhirat tu perut lapar tu. Perut lapar ni bukannya maksud jadi fakir, tidak, tetapi mampu bersabar mencari perkara yang halal untuk kita. Hak kita nak ialah setiap apa yang masuk dalam tubuh kita ni perkara yang halal. Barulah kita ni jadi molek dunia dan akhirat. Kita kena faham, di akhirat nanti kalaulah kita ni benda haram banyak, dibakar di Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut sama bahawasanya kalau kena bakar tu tak ada orang berani tanggung. Kita hari ni duduk dunia kok nepuh nepuh gorengkan keli bising. Gorengkan keli pun nepuh. Ada ambil tudung puyuk tahan, ada macam-macam. Ada apa jadi gini kata. Gorengkan keli dia kamu. Gorengkan keli. Memang keli nepuh. Dan nepuh tu kok kena tu kok Allah cari obat gigi. Cari obat gigi lah. Nak selesai nepuh. Hak tu baru kecil nepuh. Akhirnya. Oh, malaikat ambil lepor dalam neraka bakar. Lepas tu herdik pula. Oh, dulu dah to'ak sangat. Bukankah ada dah Nabi mari dulu? Bukankah dulu ada dah yang mengkabar pasal neraka ni? Dah apa dah dengar? Ha, pada masa tu nangis darah pun tak guna dah. Jadi wak kira pada masa ni, wak kira pada masa ni benda yang masuk dalam tubuh kita, apa yang kita suapkan pada anak-anak kita, apa yang anak-anak kita makan tu halal ke haram, kena tengok. Jangan kita buat mudah, duit pun suka sangat lah, boleh duit, dapat duit ribu-ribu tu suka. Betul lah kalau suka, kalau benda tu halal. Kalau benda tu tak halal, kita buat alik tu neraka. Kita buat alik tu batu-batu neraka ke anak kita. Anak kita makan, makan dan tubuh dia ada banyak benda yang haram, banyak benda yang haram. Sebab tu hadirnya hadirat amat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mampu bersabar mencari yang halal, hak tu bagus untuk kita. Sebab tu kalau kita tak sabar kok sudah semua benda kita buat, semua benda hak tak boleh kita buat, sedangkan agama ajar dah benda ni boleh, benda tu tak boleh. Jadi kita kena perhati benda hak agama kata. Kalau dang kita buat benda tak molek, dia jadi darah daging kita, ah sudah. Dia jadi susah untuk kita di akhirat nanti. Sebab tu bersabar. Siapa kita jumpa orang halal. Nah, bersabar tak apalah. Kita cari dengan orang halal. Bila orang halal tu dapat ke kita, barulah senang kehidupan kita. Bukan sahaja senang di dunia, bahkan di akhirat nanti senang seberhalal. Honinglah yang menjadikan kehidupan kita comel. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok, kita ambil kehidupan kita ni ikut mana punca dia, halal ke haram. Kalau halal, insya-Allah hidup kita senang dunia akhirat. Kalaulah haram, masalah, masalah hidup kita dunia ni mungkin senanglah nampak, tapi akhirat lagi nanti akan jadi satu perkara yang menyukarkan untuk kita. Tak ada orang nak susah di akhirat nanti. Dengar pasal akhirat, semua orang nak senang. Biar boleh masuk surga, kalau boleh tanpa dihisap masuk. Ha, janganlah sampai kita ni jadi sukar untuk kita masuk ke syurga Allah disebabkan di dunia ni kita tak buat perkara-perkara yang taat pada Allah. Jadi ingat, kena ada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada yang masa yang sama kita janganlah diri kita ni buat tak kira buat haram ke buat halal ke, tak kira belaka. Ha, sebab Rasulullah kata ada golongan yang sebegini lagi, tak kira halal haram ambil belaka. Tak, kita kena tengok buat halal, barulah kita terima, barulah kehidupan kita ni jadi molek. Ha, mainlah kita sama insyaAllah berhati punca hak kita ni biar jadi molek, biar jadi halal. Jangan sekali-kali ada yang haram yang masuk dalam tubuh kita ni. Kalau kita nak banding dunia akhirat ni, hak mana lebih penting dalam hidup kita? Kadang-kadang disebabkan kita tak dapat melihat dengan baik, kita merasakan dunia ni terlalu penting bagi kita. Kita gagal melihat bahawa akhirat tu lebih penting. Sedangkan kalau kita lihat akhirat tu tempat yang kekal, dunia ni tempat sementara. Tapi tempat sementara tu depan mata kita ni. Tempat yang kekal tak nampak. Jadi bila tempat yang kekal tak nampak, dia jadi seolah-olah yang kekal tu macam tak ada. Ha. Jadi bila macam tak ada tu, dia tidak bersedia. Bila dia tidak bersedia, Masalah dia ialah bila perjalanan dia tu gi dino. Itu masalah. Kalau dok bersedia, dok gi dino tak apa. Kalau kita dok buat persediaan dan kita memang dok gi dino, tak apa. Tapi masalah dia, kita dok buat persediaan, kita kena gi dino. Jadi kita kena jaga diri kita, kena fikir hok mana sebenarnya hok kita nak tengok eh. Adakah dunia ni lebih besar ataupun akhirat tu lebih besar? Kita kena renung tengok. Saya nak berkongsilah dengan sidang pendengar sekalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata perbandingan. Rasulullah dia buat satu perbandingan. Rasulullah kata dibandingkan dunia dengan akhirat itu seperti kita ni, Rasulullah kata, celukkan jari kita dalam lautan. Bila kita celuk jari dalam lautan, kita pun akak. Kita tengok banyak mana je tinggal di tangan, banyak mana yang tinggal di jari. Jadi dunia ni, Rasulullah kata, macam jari tu je. Akhirat tu macam lautan luar. Bila kita duk tengok renung gitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar kita. Hak kita duk tengok Rasulullah beri perumpamaan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beri perumpamaan kita renung, boleh faham di akal kita. Kalau kita kata dunia akhirat ni mana penting eh, kita kata. Tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Rasulullah kata macam kita celuk jari kita dalam lautan. Bila kita akak tu hak tinggal di jari tu hanyalah dunia kita. Sedangkan laut tu akhirat, besarnya akhirat tu. Tapi hadirin hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala, besarnya akhirat tu tak nampak di hati kita. Sebab kita duk tengok dengan mata kan. Bila kita tengok di mata, hak kita nampak ialah dunia depan kita terlalu besar. Sebab tu alim ulama kata, nak tengok akhirat tak nampak dengan mata, nak tengok akhirat tak padang dengan mata kasar kita ni. Nak tengok akhirat, dia mesti tengok dengan mata hati. Di sini situ. Dan tengok dengan mata hati, barulah dia nampak akhirat tu besar sekecil. Sebab tu hadirin hadirat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok di jari kita ayok tinggal tu, dengan lautan yang besar tu, tahulah kita mana pentingnya. Sebab tu orang yang cerdik, bila dia buat kira dino. Orang yang cerdik, bila dia buat kira akhirat dia, barulah jadi dia orang yang cerdik. Disebabkan dia mengira hak kekal abadi dia. Betul dah dunia ni nampak depan mata, tapi kita kena ingat suatu hari nanti akhirat akan nampak juga depan mata kita. Sekarang ni je dah nampak akhirat ni, baru sampai masa dia lagi. Dan sampai masa dia nampak depan mata kita. Seperti mana kita nampak dunia ni, gitulah kita nampak akhirat nanti. Dah, kalau kita nampak akhirat kita nanti, bagaimana persediaan kita? Sebab tu saya duk tekan sangat dalam tazkirah kita ni. Kita nak tengok sangat. Biar dalam tubuh kita ni nampak besar akhirat. Bila dan kita nampak besar akhirat, barulah kita berusaha nak ke sana. Nak dapat dino. Nak senang dino. Ada orang bila duduk dunia ni, dia nak senang-senang. Rumah besar-besar. Tanaman banyak. Bila pergi rumah dia lah sikit comel nak itu. Tapi di akhirat kan dia lagi. Rumah besar kah dia? Lah sikit comel ke rumah dia? Belum tentu. Kalau dia tak buat kerjaan akhirat dia, kalau dia tak buat persediaan akhirat dia, belum tentu dia hidup di rumah molek. Jadi kita kena buat dengan akhirat tu, kena buat kira kita nak molek lagi. Sebab di rumah kekal selama-lamanya. Dunia ni kita nak molek dah hidup kita, di akhirat nanti kita nak molek juga. Kalau akhirat nanti dia jadi molek, barulah hidup kita benar-benar bahagia. Sebab tu Allah SWT kata qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang mu'min itu. Lepas tu Allah SWT sebutlah ciri-ciri dia. Allah SWT berkabar mereka duduk dalam syurga Firdaus yang diwariskan kepada mereka. Nampak bagaimana orang yang berjaya itu apabila dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak benar-benar berjaya, kita kena berjaya di dunia. Dunia ni berjaya, belum tentu berjaya di akhirat. Dunia ni berjaya, belum tentu berjaya akhirat. Kalau nak berjaya akhirat, kena buat kira sini. Kita nak dunia berjaya, akhirat juga berjaya. Kita hidup di dunia ni, kita nak berjaya di akhirat. Hidup di dunia, tapi hok kita nampak tu siapa berjaya di akhirat. Dalam setiap manusia ni, dia kena ada impian sebegitu. Dunia ni dia hidup, tapi hok dia nak tuju adalah akhirat lagi. Maknanya orang yang Islam macam kita ni, dia ada serapang dua mata. Dia bukannya hanya sekadar dunia hok dia nak, tapi dia dapat juga akhirat anu. Dia buat dunia tak apalah sebab dia hidup ni, tetapi di akhirat tu dia berjaya. Sebab tu kalau kita duduk renung tengok, benda apa sebenarnya kita nak buat sini, benda apa. Sebab tu bila kita renung tengok, kita kena tengok hadis Rasulullah, tengok ayat Quran, benda yang khabar pasal-pasal benda ni. Rasulullah SAW khabar semua kita, dunia ni persinggahan, dunia ni persinggahan, kumpulkanlah bekalang sebab nak pergi ke akhirat nanti. Oh, ni Rasulullah SAW pesan pada kita. Ada satu lagi hadis Rasulullah SAW, Rasulullah kata bimbang sungguh. Oh, paling aku bimbang, dia kata, selepas peninggalan aku ini ialah dunia ini akan dibuka selebar-lebarnya dengan kemewahan dan keindahan. Jadi Rasulullah bimbang, takut kita ni jadi nampak kemewahan dunia, keindahan dunia, sehingga kita tak nampak dengan kemewahan dan keindahan akhirat. Betul dah dunia ni indah, betul dah dunia ni mewah, tetapi akhirat tu lebih indah, lebih mewah. Sebab tu hadirin-hadirat mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kena gunakan dunia ni untuk kita bekerja. Nah, hari kita nampak hari ni kita kerja jabat, kita kerja pasar, kita kerja naik bawa bok, kita ingat waktu. Tapi waktu kerja waktu sini, waktu nak dapat sini, dapatlah. Lepas kita nega, dapat untung. Kalau kita ngajar ujung-ujung bulan, dapat gaji yang bok gitu juga, dapatlah duit tu. Tapi waktu dunia, dapat itu kita balik nafkah begini-gini. Tapi hok kita buat kira nak dapat untung akhirat lagi, hok dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena kerja kat tu, kena kerja untuk akhirat lagi. Jangan hanya kita hidup kerja di sini sehingga kita lupakan kerja kita di akhirat nanti. Sebab tu alim ulama duk sebut-sebut, dia kata ibadah tu adalah kerja di dunia. Untuk orang Muslim, orang Islam macam kita, kerjaan akhirat kita ibadah. Kita kena ibadah. Hok kerja di sini, kita kerja sini jadi cikgunya. Ah, tu kita kerja sini. Hok di akhirat nanti kena buat kira ibadah. Jadi kita kena tengok ibadah kita guna. Jadi bila ibadah kita guna, kita pun kena tengok. Kalau ibadah tu kita buat kira, dah modal dia benda. Nak jadi modal. Dia modal dia mesti takwa kepada Allah. Dia modal dia mesti takwa. Jadi nak molek, dia kena pertingkatkan takwa. Nah, iman kita bertambah dengan taat. Jadi hadirin-hadirat ingat, iman kita bertambah dengan taat. Kalau kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kohlah jadi bertambahnya iman kita. Bila jadi bertambahnya iman kita, makin moleklah kehidupan kita di akhirat nanti. Sebab tu ibadat ni kita tengok dengan kita modalkan kita takwa. Barulah kata ulama, kita di akhirat nanti akan beruntung. Nah, sebab untung dia tak nampak sini. Sebab tak ada orang kata semayang-semayang boleh benda. Memang tak boleh sini. Orang semayang-semayang tak dapat sini, dia akan dapat di akhirat nanti. Nah, bila dapat di akhirat nanti, benda apa? Syurga. Oh, ni lah buat untung sangat. Oh, ni lah untung sangat. Jadi kita buat kira bagaimana kehidupan kita sini, dan benda kerja yang kita buat untuk akhirat kita, benda apa modal yang kena ada pada kita untuk kita dapat untung ni. Macam kita nega, kita kena buat kira benda yang kita nega, benda yang kita dapat untung. Dan kalau kita untung lagi, alhamdulillah, kehidupan kita jadi molek dunia dan akhirat. Saya sebut semua, orang mukmin dia mesti tuju dua benda. Dia mesti tuju dua benda. Jangan dia dapat dunia, akhirat tercicir, tambuh. Hok seorang mukmin, dunia dapat ke dia, akhirat pun dapat ke dia. Nak gitu. Barulah betul kehidupan dia ni menjadi khalifah Allah di muka bumi. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Kita nak gitu. Kaya sini, kaya juga di sana. Kita tambuh jadi
1: kaya sini dinu miskin nak ambo. Hok kita nak ialah hok dinu tu duk kaya sokmo. Hok dinu tu biar beruntung sokmo. Atah hok ning lah kita buat kira. Bagaimana kita nak bisnes di dunia ni kalau kita nak bisnes akhirat nanti. Ha. Ada orang yang kata dunia nak bisnes, betul dah dunia bisnes, akhirat nak bisnes kau. Akhirat nak bisnes kau sebab dia kena ada modal ya. Dan modal dia ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah kepada Allah, tambahlah takwa kepada Allah, barulah molek perjalanan kita di akhirat nanti. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mula memandang kehidupan kita di akhirat. Dunia kita pandang sok modah. Di akhirat ni mai kita pandang pula. Bila dang kita pandang lenong, kita nak kehidupan kita sebagaimana di dunia ni kita bahagia, kita nak di akhirat nanti kita juga bahagia, insya-Allah. Kita doalah supaya kita semualah, saya, hadirin-hadirat mendengar, semua dapat kejayaan di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Salam.

kawasan tanah runtuh. Lari ke arah tanah tinggi yang jauh dari bahaya. Jika ternampak aliran air, tanah, batu dan tumbuh-tumbuhan, segera berlindung di sebalik rimbunan pokok. Jika tiada pilihan, segera peluk tubuh anda membungkuk seperti bola. Lindungi kepala, duduk dan bersedia menghadapi sebarang keadaan. Sekiranya anda di dalam rumah, duduk diam di dalam bangunan dan berlindung di bawah meja, kerusi atau perabot yang kukuh. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM.

Langkah-langkah keselamatan di luar dan di dalam rumah ketika tanah runtuh. Sekiranya anda di luar rumah, jauhi laluan

Cici, okey, kawan dengan mak kita pukul 2.09 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belakang semua. Hari Sabtu hari ni, hari cuti. Hari Minggu lah untuk Negeri Terengganu. Maring hari ni, pejalan celek 26 bulan dah kita. 26 bulan 9 untuk tahun 2026. Nak masuk tengah Rabiul Akhir dah kita. 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Selamat petang semua. Di mana saja yang menduduk ke, dari mana ke. Terima kasih lah. Memang kat radio dia tu, memang Terengganu FNG pasang. Terima kasih banyak-banyak deh. Dan juga terima kasih jugalah untuk Meju kita. Pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Learning pukul 2 sampai pukul 6. Cu lah pula. Tadi Ju ni Cu eh. Jangan tukar. Walaupun kata lebih kurang sama, tapi orangnya lain-lain. Okay, pukul 2 sampai pukul 6 ni banyak cerita lah hok kita nak cakap kiranya. Pukul 3 kita ada silam beraya. Pukul 2 ni kita nak sembang-sembang lah dah. Sementara tunggu pukul 3. Pukul 4 ni kita ada asal, kita ada kalam robi. Pukul 5 kita ada pilihan retro. Sekejap je kalau kita duduk kira-kira ke masa, sekejap sangat lah. Jangan ditunggu masa tu dah. Kalau kita tunggu ke masa, rasa macam lambat je, lalu je lah. Lalu je lah semampu kita. Jangan paksa diri. Hak mana kita mampu, jalan. Hak mana kita mampu, oh sekejap. Jangan kita duduk paksa diri. Okay, membuka tirai. Oh, tirai tu. Bertemu kita petang ni untuk wangan jijau, okay? Kita tenang-tenang dulu. Kat dia racak sikit dah. Ada hak baru balik makan gula. Hari ni ada dua tempat, cuy. Panahnya, ya Allah. Tapi kau kena isi kat dia tempat bawah, tempat makan gula tu. Memang, alhamdulillah, syukur. Ya, kadang-kadang benda kecil ni kita lupa untuk bersyukur. Kita nampak benda besar-besar je. Ya, tak boleh lagi tu. Sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda, kita kena syukur belakang. Jangan pandang orang, pandang diri kita dulu.

Lepas-lepas insyaAllah boleh jumpa semula dah. Ada hot lama-lama TikTok orang dah tu nak balik dah. Dua hari dah duduk kapung, dua hari dah balik. Alhamdulillah minggu ni ada kurang sekejap nak balik kapung. Suka balik kapung. Suka sebab apa? Boleh makan mam dia. Makanan hot mok masak kalau ada mok lagi lah. Tapi kau kalau duduk kapung ni macam-macam boleh buat dah. Kalau kita hot duduk tempat kita ni, tak kira lah duduk bandar ke, tapi mungkin lah ada rumah sendiri. Ya lain lah suasana tu. Kalau rumah sendiri ni balik letih, ada cara dah ke dapur ke benda dah. Kalau balik rumah mak ni pukul 2-3 pagi tu siapa? Abang mak tunggu. Tunggu adanya. Buka tudung saji tu, insyaAllah ada makanan. Tak ada lah balik dengan tangan kosong. Bukan tangan kosong. Balik tu atas meja kosong tak ada. InsyaAllah tak ada lah. Gitulah mak-mak nak jadi mak ni kau. Bila kita jadi mak baru kita tahu, oh gini rupanya, gini rupanya. Sebelum kita jadi mak tu, al-faham sendirilah eh. Semua kita nak suruh orang buat dah. Acuk dah kata kau, acuk kata kecuk lah. Bila dah kita jadi mak ni, jadi mari mikir panjang-panjang akal sikit nak mikirnya. Masa kita budak-budak dulu, tak apalah pakar, tak apa belaka. Tapi dah jadi mak dah, bila ada anak ni ataupun kita jadi bini orang ni, bila duduk rumah sendiri tu utamanya, baru mari mikir orang. Kalau dulu, kalau aku buat hak benda mak suruh, mungkin aku tak jadi culah gini. Mungkin aku tak jadi kleksa gini. Contoh, itu contoh sahaja kan, ada yang terasa eh. Sebab benda ni kita kena didik daripada awal. Tanggungjawab untuk kita ni lah. Bila besar kat ikan, duduk sendiri. Jadi kena didik daripada awal supaya kita ni dok kleksa, dok payuh nak buat kerja, dok payuh nak benda, segang silu nak buat kerja ni kot. Nak pegang batang nyapu pun dok leh. Nak pegang senduk pun dok leh. Nak panas minyak pun dok reti. Oh, susah lah tu. Jangan sampai cubleber. Panjang cerita. Okay, 23 minit petang sampai petang untuk demo dengar cu kok radio ke, orang jauh orang dekat ke. Hok jauh adik saya, hok jauh no. Lama dah temu mata dah, insyaAllah ada ruang syudah kita tu. Jaga diri molek deh. Jaga diri molek, jaga rumah tangga molek. Jagalah benda-benda yang boleh jaga tu molek-molek lah. Sebab kita hidup dah lama, sekejap je. Tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau

0: kedai kopi ni, ia buka Ahad sampai kami dua kali. 8.30 pagi, 3.30 petang. Meriah.
1: Banyak ikan.
0: Ikan mana bawa kat aku eh?
1: Ikan lapang.
0: Ikan sembilan tau.
1: Ada. Lapang. Ikan lapang gores tak?
2: Eh, nak seko boleh tak nak seko?
1: Eh, dah leh untuk link kita je.
0: Semua ada sini. Kedai kopi Mak Jarrah. Ambo tunggu Rino dah.
3: Awak yang percuma. Aku tak kisah. Aku
2: ayolah.
1: Kedai dia. Kedai dengan wayang.
3: Baik, wakak aku gini lah. Suka.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Jangan lupa petang ni dah. InsyaAllah pukul 3.3 lebih sikit kita akan bersama-sama untuk ruangan Silam Budaya. Memang cuai temu dengan awang seumur. Rasa 4 minggu dah temu dengan dia. 4 kali mbok dah. Suka awang duduk belakang. Tapi awang yang bawa hot kelak-kelak belakang. Jangan main-main. Tahu petang ni ada komedi-komedi sikit. Komedi tu lucu ke mana? Sebab tu banyak pun lucu dah. Hari ni answer awang kita. Okeylah, terima kasih banyak mana bandar dengan Jijau King Ngecu petang ni hari ni. 29 bulan hari bulan ada hot senyum. Senyumnya buat apa? Alhamdulillah gaji dah pun kan. Tapi kena pandai-pandai hitung lah. Jangan dok dah sampai 5 minit. Piung, lesak. Bayar hutang nak apa? Hot kita buat ngemoh ke situ ke sini kita tambah. Matang-matang ke gaji. Allahu Akbar. Belanja juga. Kena ingat 3 minggu lagi kita nak hadap ni kan. Nak jumpa ke gaji baru tu 3 minggu lagi. Belanja sedap sangat lah ni. Tapi kok gitulah. Kena berpada-pada. Allah cuai maha belaka. Betul. Memanglah maha belaka. Tapi atas kita lah cara belanja kita. Boleh seria, belanja cara seria. Boleh 10 ria, belanja cara 10 ria. Jangan boleh kita boleh seria. Tapi belanja kita macam 10 ria. Tak mula gitu dah. Anak-anak pun kena asuh gitu cukup. Ada WhatsApp. Cuk, jadi mok dah ke sekarang. Dok tahu pula. Dok lagi. Dok jadi mok lagi. Tapi bleber tu macam gemuk. Bakat bleber tu ada. Tapi jadi mok tu dok lagi lah. Mak wang kita tengah duduk legok atas dapur tu. Ayang masuk halia. Hari ni Alhamdulillah. Benda ni panah di kalam berangan. Mangan basah jeruk. Ujang katanya. Tak ada ujang kering mau. Ada ujang kering mau. Apa?
3: Ujang air mata.
2: Eh, basah juga pipi wang. Okeylah, gitulah hari-hari kita dah. Ada hari okey, ada hari duduk okey, ada hari molek, ada hari duduk molek. Dan mari duduk molek kok. Ayang masuk halia dah hujan dimda. Baik, dia 2.40 minit petang, saat bahagia. Doa kami semoga bahagia-bahagia semua lah. Tak kira lah lagu mana bahagia kita, bahagia cara kita saja.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guanagamo Orang Kita.

Asyik tergalik ya. Bangga tu. Pukul 2.48 minit petang. Jeje okey kau dengan abang kita. Asyik-asyik go. Galik-galik go. Tapi jangan kita sampai Alpen dan juga Laker dah. Tak boleh gitu. You boleh galik. You boleh asyik. Tapi jangan kita terlalu. Terlalu menguji. Menguji kesabaran orang juga kan. Kadang-kadang jarang-jarang. Okey, kat mana duduk dalam kereta tu. Terima kasih banyak orang dengar Jeje okey. Uncle kita jauh. Nung di mana? Di Auckland, New Zealand. Terima kasih banyak dah. Kat Nang Batu Nang. Sedap. Dengar lagu petang oh, janganlah kalau cuai enggak. Kita wish cuba sikit lah. 80 kita wish, 60 kita wish, 70 kita wish, 90 pun kita wish. Bagi sikit seorang.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: FM,
1: satu suara,
0: satu jiwa. Okey, kembali bersama-sama kami Jiji. Okey, assalamualaikum. Pukul 3.09 minit petang. Hari ni berapa bulan cu? 260926 comel. Ada orang nikah kahwin hari ni dah. Selamat pengantin barulah. Moga-moga kekal hingga kanak cucu. Cudang kau naik pelamin sekejap ni. Ambil gambar je lah. Dah duduk lagi. Ambil gambar saja. Okey, pukul 3.10 kat kita ada silam budaya macam biasalah. Hari Sabtu dengan Ahad. Dan hari ni hari Sabtu, sekali lagi kita dipertemukan. Tu penerbit dia duduk melambai-lambai belakang tu. Kita ada penerbit kita di Jawang Petani. Dan petani juga dia bawakan seseorang yang sangat istimewa. Kalau dengar macam ke, kalau sebelum-belum ni dengar macam berat. Tapi sebenarnya tu hak kita lalu dah sebelum ni. Semasa dan akan datang mesti ada inovasinya. Dan juga kita tengok relevan dia macam mana. Dan untuk petani kita bawa pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial Gunaan dari UNIZA berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial. Kenapa satira? Cuba nak tahu. Lepas pada ni, doktor akan kongsi bersama-sama dengan anda. Cermin masyarakat bersama-sama yang berbahagia, Dr. Muhammad Asmawi Ibrahim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat doktor eh?
2: Sihat-sihat cu. Cu sihat kau?
0: Alhamdulillah. Saya gurat dah dengan awak baru ni. Kata, cu pilih nak anasa. Saya kata dah kalau ngecu kena cari lauk-lauk sikit lah. Takut ngatuk mata petang-petang ni lah. Pukul 3 ni. Minggu lepas kita cakap hapok Podcast tu relevan lah dengan kehidupan hari ni dah. Yeah, dan hari ni pula kita nak cakap pasal komedi dan juga satira sosial cermin masyarakat. Kalau cuba buah saat ni kalau kat TikTok ni dengar lah. Satira tu benda doktor. Dia kata hot dulu-dulu. Hot dulu-dulu tu benda kena dengar. Okay, apa pun sebelum kita cakap pasal satira komedi dan juga satira sosial ni doktor, cermin masyarakat, mungkin lah doktor boleh perkenalkan diri dulu sebelum panjang cerita kita petang ni.
2: Okay, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Saya perkenalkan diri dengan ringkas saja.
0: Ya, sila.
2: Saya Muhammad Asmawi Ibrahim. Sekarang ni sebagai pensyarah kanan di UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin di kampus Gong Badak, Kuala Nerus. Sekarang ni banyak mengajar subjek berkaitan dengan antropologi sosial. Ini memang yang kita nak bincang hari ni pun memang dalam bidang
0: berkaitan lah.
2: Berkaitan dengan apa budaya, situasi yang berlaku dalam masyarakat. Memang selari lah.
0: Kalau dengan antropologi payahnya lah. Antropologi.
2: Antropologi.
0: Oh, antropologi. Kita nak sebut pun belik lidah-lidah kan. Tapi gitulah, kalau tengok pada ceritanya pada petang ni, benda ni adalah benda yang berlaku di sekeliling kita. Tapi kita dah tahu istilah-istilah saintifik dia. Kita tahu bila kita tengok TV dulu-dulu zaman cuh, 90-an dulu, Pimai-pimai tantu. Kita suka seorang dah. Lepas tu kita tengok benda senario tu kan. Antara zaman cuh lah, pelawak-pelawak yang hadir macam Abon, Satya. Itu hak zaman-zaman cuh sebab sebut komedi. Tapi mungkin lah petang ni perincian dengan lebih terperinci lagi berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial. Mungkin doktor boleh cerita kenapa tu.
2: Okay, baik. Komedi ni memang kalau kita faham secara mudahnya, komedi ni adalah sesuatu yang menghiburkan, lawak. Kalau yang cu sebut tadi, memanglah dulu Pimai Tantu, Sabri Yunus, semua kan. Itu salah satu YouTube. Contoh dia panggil apa, drama ataupun sketsa, sketsa komedi kan. Cumanya kalau untuk cumanya komedi ni tujuan dia untuk menghiburkan. Tujuan utama tu maksudnya semua orang suka lah.
0: Tak komedi nangis.
2: Maksudnya bila orang tengok, orang dengar tu memang orang ketawa, suka era.
0: Benda kelakar.
2: Benda maksudnya ada kadang benda tak kelakar pun orang suka.
0: Benda tu dah.
2: Komedi ada juga kan. Ada kadang
0: silent komedi ke?
2: Buat lawak tak jadi, orang suka kau.
0: Siang ke begitu lah.
2: Okey. Cumanya satira ni dia satu tingkat lebih tinggi. Satira ni dia bentuk humor ataupun komedi juga lawak, tapi dalam tu dia buat, dia bagi sindiran ataupun macam ironi ataupun macam-macam seolah-olah dia nak menegur sesuatu yang yang sentiasa berlaku dalam masyarakat. Maksudnya dalam konteks masa lah.
0: Contoh kalau kita nak tegur dengan tu besar sikit.
2: Ya.
0: Dah mu tak boleh pakai, tak boleh beli baju besar sikit ke? Ia macam lawak tapi teguran. Itulah contoh.
2: Ya, maksudnya dalam bentuk sindiran.
0: Okay, baik,
2: kalau jenis orang kita, kalau kita tegur terik kan,
0: setak angin pun
2: tak. Setak angin, tak boleh.
0: Dia apa baju macam bau naka tu? Contoh.
2: Satu lagi memang sifat kita orang Melayu. Melayu ni berbudi bahasa. Memang
0: tutur bicara gitu.
2: Maksudnya orang kita, orang Melayu ni suka kalau tegur tu cara berlapik.
0: Contoh
2: macam cu sebut tadi lah, nak tegur baju ketat contoh apa longgar sangat baju awang contohnya. Ataupun nak tegur anak lelaki pakai seluar pendek, ala labuhnya seluar. Itu contoh
0: biasa mak saya kata gini lah, rajinnya anak aku duduk dapur, patutlah sedap masak. Padahal tak ada apa.
2: Ya, itu sindiran. So maksudnya satira begitulah. Maksudnya kalau komedi ni nak menghiburkan semata-mata, tapi satira ni menghiburkan orang ketawa, tapi akhirnya orang fikir, oh samalah dengan aku.
0: Ada mesej
2: okay. yang nak disampaikan.
0: Hiburan yang bermesej lah.
2: Bermesej.
0: Tapi kalau kita cakap pada awal tadi, doktor kata satira ini banyak di kita tengok dan lihat menerusi filem-filem karya-karya oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli.
2: Ya, betul.
0: Nampak satu untuk kau, satu untuk aku. Nampak benda tu macam kelakar. Tapi ada mesej.
2: Ada banyak mesej. Banyak sangat.
0: Okey, baik.
2: Ya, yang saya ini yang boleh katakan karya yang sangat hebat lah, arwah Tan Sri P. Ramli. Bagaimana dia buat filem-filem tahun 60 kan. Tapi benda tu realitinya berlaku sekarang.
0: Zaman ni.
2: Contohnya apa ni? Yang Nikah Tiga tu.
0: Madu Tiga. Lepas ni terpasang lagu dia. Jangan lagi lah kira.
2: Contohnya. Itu nak tunjuk, apa yang dia buat tu contohnya nak tunjukkan sikap orang lelaki kan.
0: Guna
2: agama untuk ambil kesempatan kan. Contohnya
0: Platform agama boleh nikah tiga.
2: Tapi hak lain tak ikut pun. Maksudnya
0: nah, kan kau dah cukup masa dah tahu kepala kau. Contohlah
2: kan. Maksudnya begitulah. Maksudnya masa tu P. Ramli dah nampak benda ni kan. Budaya kita. Cumanya tegeran tu melalui filem.
0: Cerita. Okey, dan kalau kita tengok si semua lawak tu boleh dianggap satira ke, doktor?
2: Kalau ikut tak semua lawak itu satira, tapi semua satira itu lawak. Okay, contoh saya bagi perbandingan. Kalau komedi, contohnya komedi biasa lawak kan. Ada yang buat lawak pasal fizikal dia. Kan, dia buat gerak tubuh. Tapi kadang-kadang itu lawak biasa je.
0: Tapi macam silent comedy lah.
2: Silent comedy ya. Tapi dia tidak memberi mesej yang sesuai dengan apa situasi masyarakat.
0: Okay. Okay.
2: Tapi kalau satira ni mesti dia akan ada mesej. Mesej yang bila kita tengok tu orang akan faham, oh ni sama dengan aku ni contoh. Yang ni aku buat juga ni contoh kan.
0: Contohnya gini lah, kita dah khabar tapi bila nampak makin kuru nampak pada perbuatannya dia kurang makan.
2: Ya, yeah.
0: Hasilnya makin kuruh. Bermakna aku kena diet lah.
2: Ya, gitulah. Contohnya, contoh sekarang ni banyak lah kan. Orang duk buat status kan. Brisk walk. Hari ini done 20 minit brisk walk. Contoh tak?
0: Hak guna apps tu kan.
2: Guna apps.
0: Strava tu.
2: Buat status. Ini dunia nak, sekarang
0: nak
2: ni kan.
0: Nak tunjuk korang. Ini bukan niat nak tunjuk. Yeah. Tapi achievement hari tu.
2: 20 minit brisk walk, tapi jalan 5 minit 15 minit lagi duk edit video nak upload.
0: Doktor kata ke saya ke? Memang kata ni sabar dengan tajuk baik suka.
2: Dia masa tu banyak untuk edit video, bukan jalan pun kan.
0: Contoh gini, doktor learning orang buat live.
2: Ya. Yeah.
0: Masa brisk walk.
2: Ya, yeah, betul.
0: Kan? Habis masa duduk cakap masa brisk walk dah tahu berapa minit. Hot jalan tu 5 minit je, tapi buat live tu sejam.
2: Itu realitinya berlaku kan.
0: Jangan marah.
2: So maksudnya satira begitulah. Maksudnya ada mesej.
0: Maksudnya perseorangan itu pun boleh dikategorikan sebagai satira. Sebab dia macam kita sampai diketawa ataupun ada human interest.
2: Dia maksudnya kalau kita sampaikan benda ni, satira ni maksudnya orang yang melakonkan semula.
0: Tapi ada orang berasa hati gamau, berasa kata macam kata kita je.
2: Minta maaf lah.
0: Tak, tapi dunia ni kan
2: dunia lah ni ya.
0: Maksudnya kata kedai minta maaf lah.
2: Maksudnya kalau kita contoh buat drama kan, buat sketsa kan, begitu mesti ramai orang terasa tak? Mesti ramai sebab
0: macam aku je
2: kan.
0: Lepas tu ni daya drama orang tak status je.
2: Betul.
0: Macam kata aku je, padahal dok pun kan.
2: Sama juga kalau pergi kedai kan, order nasi lemak ambil gambar kiri kanan
0: depan belakang
2: nasi lemak sejuk
0: dok boleh suap lagi.
2: Boleh suap lagi.
0: Dok bismillah lagi.
2: Tak bismillah.
0: Tem ni tertarik tu hilang.
2: Hilang boleh. Itu dunia learning lah kan. Itu contoh lah kalau kita nak buat satira lah kepada orang nak suruh
0: menyedak. Lah, sungguh doktor betul ni. Tapi menit itu realiti.
2: Betul. Sekarang
0: sibuk dah ambil gambar. Makannya tidur sejuk dah nasi lemak tu.
2: Kalau nasi lemak tu boleh cakap bila lah aku nak kena suap lah.
0: Lepas tu bila mahal komplain.
2: Patut tak tahan.
0: Dah, ini sebenarnya realiti yang berlaku ini.
2: Okay, maksudnya okay. Satira tu begitulah. Maksudnya bila kita sampai ke sesuatu, dia ada message.
0: Okay, ada baik. Yang nak disampaikan lah. Dan juga memang masyarakat kita ataupun manusia ni memang suka komedi ke?
2: Dia kalau ikut sekarang ni terutamanya orang Melayu ni memang sekarang ni komedi ni salah satu benda yang disukai. Sebab apa? Sebab
0: reduce tension.
2: Ramai yang kita ni macam-macam apa disorder lah kan, apa ni,
0: MDD lah, MDD MID lah, apa lah. Kita dah enough ni masalahnya.
2: Tekanan tempat kerja,
0: ketuk sikit anxiety dah,
2: stress, anxiety dan sebagainya. So perlunya komedi ni untuk orang kata release tension dan sebagainya kan.
0: Tapi janganlah berat sangat.
2: Maksudnya keperluan dalam apa ni komedi dan juga ni sebagai hiburan. Sebagai hiburan untuk orang kata tadilah satu nak melepaskan tension dan sebagainya kepada masyarakat.
0: Tapi orang tua pesan doktor, jangan suka sangat, you boleh nyakit. Orang tua pesan. Nak suka boleh tapi sikit-sikit sudahlah.
2: Berpada-pada.
0: Berpada-pada. Okey baik. Macam apa ni itu dari segi perlukah orang masyarakat kita memerlukan komedi dan juga kalau kita duduk suka-suka ketawalah. Benda ni boleh jadi satu bentuk kritikan sosial ke? Apa benda kritikan sosial tu?
2: Kalau sekadar sekadar kita buat lawak ataupun kata
0: gurang-gurang. Macam bertahan gurang je live sambil bersuap tu.
2: Maksudnya ada benda tu yang menjadi kritikan sosial. Ada sebahagian tu dia tidak termasuk sebagai kritikan sosial.
0: Okay.
2: Tapi kalau kita tengok trend semasa lah. Banyak orang buat parodi sebagainya.
0: Oh tu guna dah.
2: Dia sama juga, dia termasuk tu.
0: Kan ada kalau kita tengok di medsos terutamanya di TikTok, ada seorang figura tu yang dia meniru gaya sampai orang kecam. Tapi sekarang ni masih lagi orang angkat dia walaupun dia kecam.
2: Dia tu termasuk dalam komedi lah. Ada juga sebahagian yang kita namakan satira dari sudut negatif. Ada
0: Dok Comel.
2: Maksudnya ada sepatutnya satira ni dia memberi
0: kesan yang baik.
2: Maksudnya
0: sebab suka kan,
2: memberi respon positif. Tapi ada, kita tengoklah sekarang terutamanya melibatkan isu politik kan. Sebelah sana lah buat parodi macam ni.
0: Suaralah gaya
2: sebelah ni buat parodi macam ni. So seolah-olah macam menunggang lah menggunakan sesuatu tu ke arah benda yang tak comel.
0: Tapi lari sikit lah ni doktor. Kalau kita tengok pada masyarakat kita, anak-anak lah. Sebab umur-umur kita dah buat dah benda kita dah. Nak tekan butang rekod pun tahu kat mana. Contoh, kita tengok pada Gen Z boomer. Saya tidak salahkan mereka. Tapi kita tengok pada hari ini, macam doktor kata, bila yang memparodikan benda tu, kesan dia,
2: kesan satu, dia akan memberi kesan yang tidak baik lah. Bila terutamanya sebab media sosial ni ramai orang tengok. Ramai, kadang-kadang
0: akses tu melebihi.
2: Bila akses lebih, kadang-kadang ada yang kadang orang terima sesuatu benda ni walaupun dalam bentuk parodi. Orang anggap benda tu serius. Orang ambil benda tu. Maknanya orang ambil, orang telang benda tu hidup tu.
0: Selagi kalau menggunakan nama, contoh my name is Fatimah contoh. Walaupun orang dia tak buat benda tu, tapi Fatimah ni terasa lah. Macam awak kata ke saya pula. Benda tu mungkin ada kesan lah, doktor.
2: Ada kesan, maksudnya dia memberi kesan yang sangat sangat ni lah kalau benda yang negatif. Dia memberi kesan yang sangat cepat. Sebab terutamanya Gen Z. Dan dia ni mudah terikut.
0: Betul.
2: Mudah terikut, mudah terima. Kadang benda tak betul kan.
0: Tapi nampak kata mata tu betul sebab banyak like, banyak komen.
2: Betul. Dunia media sosial.
0: Ya, betul. Kalau madu gana doktor?
2: Macam mana?
0: Madu ni betul ke tak betul? Betul. Apa doktor tengok gitu? Doktor nak jawab bini aku dengan rumah tu. Lihat sekejap. Lepas ni jumpa semula je. Okey. Silang budaya.

0: Tapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Kalau hak ni dah lawak. Ni bukan pada satira ke satria ke, tak ada. Ni boleh jadi macam-macam. Yeah. Buat je hak ni, macam-macam boleh berlaku. Perang dunia pun boleh jadi, tak ada.
2: Yang ni gegar sensitif sikit.
1: Dok sensitif mana kalau kena cara. Ya, bila sensitif tu dok kena cara.
2: Yang Piramli tunjuk tu, sikap orang lelaki menipu
1: sebenarnya. Contoh.
2: Tapi kalau buat comel, malet, ada masalah sebenarnya.
1: Jangan bawa-bawa. Dah gugur je. Okey, petang ni hak baru mana dengar Jijau Okey pukul 3.26 minit petang. Terbitang awang kita. Kita bawakan Dr. Muhammad Asmahul Ibrahim, pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial Gunung Ayuniza, bercakap pasal komedi dan juga satira sosial cerminan masyarakat. Tadi Dr. dah khabar komedi tu apa, satira tu apa. Kalau komedi ni dia lebih berbentuk hiburan. Kalau satira ni ia ada hiburan yang bermesej lah. Kalau tadi kita cakap dah pasal komedi dan juga hiburan ni, kita nak lagi sikit untuk satira sebagai cermin masyarakat ni, Doktor. Sebab apa dikatakan satira ni sebagai cermin masyarakat?
2: Okay, satira ni kebanyakannya apa yang disegmentkan ataupun yang dipertontonkan dalam bentuk tak kira drama ke sketsa ke. So kebanyakannya dia mencerminkan realiti ataupun fenomena yang sentiasa berlaku dalam masyarakat. Maksudnya cumanya penyampaian tu adalah bentuk lucu, pelik ataupun berlebihan lah. Kalau cermin biasa dia tunjuk rupa kita lah kan.
1: Dia pantul balik lah.
2: Cumanya kalau dalam penulis satira ni dia memantulkan tingkah laku kita.
1: Ada tanya, kritik sosial dan membuli tu masuk dalam kategori satira ke?
2: Kritik sosial.
1: Ya. Dan membuli.
2: Membuli, ya. Boleh dimasukkan sebagai satira.
1: Okey.
2: Kadang-kadang apa kita tak nampak pun kelemahan kita sendiri. Contoh macam berapa benda kita tunjuk tadi kan, beris walk contoh cerita tadi.
1: Ia bukan kata kita menghukum benda tu, tapi ini realiti yang berlaku dalam masyarakat kita ini.
2: So maksudnya kadang-kadang banyaklah benda isu-isu yang berlaku dalam diri kita tapi kita tak sedar.
1: Ini macam konflik di sendirilah tau.
2: Betul.
1: Kena tunjuk.
2: Kita rasa benda tu okey.
1: Normal.
2: Tapi benda sebenarnya dia dah melencong sosial kita.
1: Contoh
2: tak adalah contoh orang nak tunjuk dia ni kaya kan dan sebagainya. Duduk setiap hari lah. Contohnya
1: minum kopi ke,
2: minum kopi
1: lepak dekat tempat yang kelah-kelah ke.
2: Minum kopi nak tunjuk kopi tu
1: cak je nama benda.
2: Benda nak tunjuknya harga secawang kopi RM25.
1: Nak tunjuk setengah kereta ke,
2: tunjuk setengah kereta contohnya.
1: Lepas tu je nama tudung. Ya, contoh betul.
2: Beli tu dia ni memang sengaja ada apa, ada brand kan?
1: Ada lebar tu duduk depan.
2: Lepas tu
1: patutnya lebar duduk belakang.
2: Lepas tu tak buang pula.
1: Oh, doktor dah lalu. Lepas tu beli handbag kan, dia nak bagi tag price dia tu, duk buang.
2: Tak buang.
1: Nak suruh orang tengok.
2: So maksudnya itulah jatuh maksudnya.
1: Itu konflik di sendiri ke?
2: Konflik di sendiri dan kata apa? Jelas sebab kebanyakan orang kita ni macam-macam keadaan. Satu nak menunjuk-nunjuk kan, contohnya
1: niat ya apalah,
2: ataupun kadang nak
1: ke formal,
2: nak for popularity.
1: Maksudnya orang ada aku kena ada.
2: Ya, ada juga
1: sesuatu yang keluar aku kena beli.
2: Betul, ada juga sebahagian
1: walaupun benda tu mahal tak mampu.
2: Ada
1: kan?
2: Sebahagian saya tengok kawan-kawan kan, setiap kali
1: keluar
2: siri iPhone ni, maksudnya keluar je benda baru, beli.
1: Dan ni orang duk gila warna bergendi pula kan.
2: Maksudnya itu contoh. Contoh kata fenomena yang berlaku sikap dalam masyarakat. Sikap gimana.
1: Ada satu waktu tu doktor, yang keluar beg tu kan, yang harga beratur-ratur tu, orang sanggup beratur daripada petang not, padahal bukanya pagi esok. Tapi sanggup. Maksudnya itu sikap kita lah.
2: Itu kata fenomena sosial yang realiti tingkah laku kita.
1: Itu ada contoh ke doktor?
2: Macam mana?
1: Itu ada contoh
2: salah satu contoh-contoh lah.
1: Satira yang dekat yang, dengan masyarakat kita.
2: Maksudnya itu kalau kita komedikan dia, itu dia boleh jadi satira lah. Yang bila orang tengok dia rasa ni sama macam
1: aku
2: lah.
1: Aku rela pergi beratur. Contoh ni kan food fest.
2: Ya.
1: Sanggup gi orang kata letak kursi ke apa untuk nak dapatkan makanan yang kadang-kadang tak padan dengan benda pun kan. Tapi sanggup lah.
2: Dari segi harga semua kan.
1: Okey. Baik.
2: Yalah itu contoh lah.
1: Benda kita boleh jadi penghinaan ke untuk masyarakat ke macam mana doktor?
2: Dia ada benda yang apa? Ada benda yang benda tu kadang-kadang dia tidak menghina, kadang-kadang dia menghiburkan. Cuma saya sebut tadi, kalau satira ni kebanyakan teguran tu dia bukan tegur direct. Kalau tegur direct ni memang cepat terasa hati tapi kalau satira ni orang orang tak kata tapi orang lakonkan.
1: Orang buat balik.
2: Orang buat benda tu.
1: Ada orang tanya, tunjuk meter kereta gua ni doktor.
2: Macam mana?
1: Tunjuk meter kereta. Dia tunjuk meter, dia tunjuk jenama benda. Dia tunjuk meter je.
2: Kalau meter tu tak ni, ada juga meter. Nak tunjuk dia bawa kereta laju, ada?
1: Ada. Dia tunjuk meter je. Dia tujuan, dia tengok pula tunjuk ke siapa. Dia dok lah publishkan dekat publik kan.
2: Kalau setakat kata ambil gambar saja tak ada masalah.
1: Atau ke laki ke power ke tu lain. Okey, itu kita tengok pada, baru saya faham lah benda yang kita berlaku pada masyarakat kita. Lepas tu dilakonkan kembali. Semula. Itu adalah dalam satira, konteks komedi dan juga satira lah. Bergantung pada konten
2: dia tu. Tadi, ya. Yeah.
1: Okey, baik. Dan juga kalau kita tengok dalam benda tu semua di, kalau dulu kita tengok TV kan, semua kita tengok zaman-zaman saya, semua dalam TV, dalam kaca TV. Learning petik je telefon tu ambil macam-macam, TikTok ke, threads ke, apa benda ke, petik je. Adalah ke nak konten apa? Macam saya kata tadilah, orang sanggup beratur dan juga orang lakonkan kembali benda tu. Betul ke media sosial ni ia boleh mengubah dunia komedi?
2: Sekarang ni ialah, kalau dulu komedi ni banyak dilakukan di TV, televisyen, radio, filem dan sebagainya. Tapi sekarang ni semua orang boleh jadi pelawak. Ada seorang tu, dia seorang diri dia, kadang
1: stand alone.
2: Letak apa headphone, lepas tu rakam diri sendiri lah. Cakap, mengaruk, contohnya.
1: Orang nampak lawak.
2: Kadang buat memang muka je kan. Tapi Jadi benda tu jadi apa?
1: Bahan lawak.
2: Jadi bahan lawak. Itu komedi. Maksudnya macam-macam lah. Sekarang ni ada meme, video pendek, parodi.
1: Meme tu apa?
2: Meme ni macam apa, dia lebih kurang sama macam ni lah juga. Apa? Buat apa? Tiru
1: gaya.
2: Tiru gaya.
1: Awang pandang.
2: kalau bahasa
1: tiga sekali bang.
2: Kalau bahasa mudah kan, nganjing.
1: Wah, tiga sekali bang.
3: Kalau tak ada laut, saya tak masuk.
1: Cuba teka siapa. Okey, itu meme lah. Okey, kalau kita tengok TikTok biasa pendek parodi sketsa, komen lucu, dan juga ada satu musim tu kita tengok kan. Memang TV swasta dia memang packagekan untuk buat cerita tu je. Maksudnya rancangan komedi yang dipentaskan. Memang tiap-tiap minggu orang akan tunggu, dah sampai satu musim orang akan jemur dah. Satu waktu tu lah. Dan orang kata hadiah pun bukan tak kurang hebat. Nak tiga orang bukan mudah.
2: Betul dah. Itu contoh lah kan. Kalau boleh saya sebut macam dulu program Raja Lawak. So kita boleh tengok masa Raja Lawak tu ada yang program-programnya apa ni, episod-episod yang dia buat tu ada yang lawak, kadang-kadang lawak yang tak ada mesej. Ada yang
1: tak sapa
2: mesej. Ada tapi ada yang memang kelakar tu, tengok tubuh dia pun orang suka dah.
1: Muka yang suka tengok awang hidup apa benda pun tengok yang suka dah.
2: Tengok dia naik petah tu contoh lah.
1: Awang bukan sekadar naik petah, dia duduk gitu pun lawak dah. Contoh. Okay. Ia tak semestinya kita kena bercakap kan. Ada benda melalui perbuatan, body language. Ada benda buka mulut je.
2: Ada bentuk komedi dia dipanggil stand up komedi. Macam apa dulu kalau boleh saya sebut, Haris Iskandar kan. Dia bercakap sambil-sambil dia bercerita pasal family. Tapi dia buat lawak kan.
1: Ada yang main puppet tu kan. Ada juga.
2: Itu salah satu contoh komedi dan dia satira. Maksudnya dalam tu ada yang dia memberi mesej, dalam masa yang sama dia buat lawak, menghiburkan.
1: Ada benda yang nak
2: disampaikan. Itu contoh-contoh lah.
1: Dan adakah semua benda boleh dijadikan bahan lawak?
2: Tidak. Sebab ada yang melibatkan apa?
1: Sensitivity
2: apa ni, peribadi orang. Lepas tu apa, bentuk fizikal orang.
1: Body shaming lah.
2: Body shaming lah. Benda itu kita tak boleh buat lawak lah. Ataupun melibatkan agama.
1: Melibatkan lagi
2: kalau kita kat 3R lah kan, Malaysia kan.
1: Yang baru-baru ni.
2: Yang baca apa, ikrar rupa negara
1: yang kata kan, kena tutup aurat semua tu,
2: pakar kata pakai yang tak sesuai. Tu seolah-olah macam nak
1: menghina
2: dan menjatuhkan.
1: Okey, baik.
2: Nampak memang kalau kita tengok
1: Kelakar.
2: Hmm. Tapi dalam masa yang sama dia sebenarnya dari macam sebut tadilah negatif.
1: Sebab dia saya tengok pada konten tu dia lebih pada menghina Malaysia dan juga rukun negara kita. Betul. Dan dia macam ada sentuhan LGBT gitu. Betul. Kalau kita orang tua yang memandang sudut tu, tapi kalau untuk anak-anak kita ni itu bahaya.
2: Ya, betul. Dia anak budak-budak dia tengok, maksudnya
1: sebab dia suka attack.
2: Maksudnya boleh buat. Maksudnya kita boleh buat benda tu.
1: Maksudnya boleh tanya kepala orang. Betul. Contoh. Betul. Tapi benda tu tak boleh dibuat.
2: Boleh. Okey,
1: baik. Dan juga sebelum kita rehat ni, kita nak bezakan satira dan juga penghinaan macam mana? Ataupun lawak yang tak perlulah.
2: Biasanya kalau lawak biasa, lawak dan juga satira ni kita lihat kepada sasaran dan konteks lah. Okey. Biasanya kalau satira ni dia mengkritik idea, tingkah laku kan, ataupun fenomena yang saya sebut tadi lah. Okey. Kalau penghinaan ni biasanya dia tujulah, maksudnya menonjolkan kelemahan seseorang ataupun fizikal ke, maksudnya kita direct kita tunjuk, ataupun macam kita sebut yang kisah tadi lah. Buat rukun, ucapan rukun negara, tapi pakaian tu tak sesuai dan sebagainya, tu memang seolah-olah macam nak menghina.
1: Terang-terang.
2: Macam banyak lagi lah kalau kita tengok dalam dunia sekarang kita ni, isu-isu yang kita rasa melibatkan agama dan sebagainya kan.
1: Faham.
2: Yang banyak sebelum ni kes royal kan, buat parodi pasal raja dan sebagainya.
1: Tak sesuai lah.
2: Memang tu seolah-olah macam nak menghindar.
1: Tapi budak-budak ni berani tau.
2: Tapi iyalah, sebab kita dunia siapa sepadan.
1: Faham. Tapi tak molek untuk anak-anak.
2: Anak-anak
1: kita
2: memang tak bagus lah. Untuk generasi yang akan datang tak bagus lah.
1: Ada orang kata niru tu bahaya. Tapi kita tengok, kita tiru benda. Kalau kita tiru untuk kebaikan, benda tu tidak membahayakan.
2: Yang tu saya sebut tadi, konteks. Konteks. Maksudnya konteks tu kalau tiru tu benda yang bagus, yang baik. Contohnya tiru hormat orang tua.
1: Adab kita.
2: Ataupun meniru rajin, pergi patah kutip sapah.
1: Bukan buat sapah ni.
2: Bukan buat sapah.
1: Tapi bila suap patah tu comel dah untuk kesihatan. Boleh tiru.
2: saya nak sebut lagi satu lagi, kalau boleh saya komedikan satira pasal kelestarian. Contohnya okay, joinlah Save the Earth contohnya.
1: Go green lah.
2: Lepas tu nak balik dia lah, tinggal botolnya di patah tu.
1: Kita lihat sekejap lah. Kita takut ada ramah terasa. Takut bertanya dia nak start kereta nak pergi patah. Takut tutup mula je kereta masuk dalam rumah. Takut plastik hitam awak dah ke? Dengar dah saat ni tu. Benda tu sebenarnya berlaku kan. Kita kan main lagi tunjuk ke orang. Tapi kita tak ada tanggungjawab tu. Okay, baik, kita lihat sekejap lepas ni sambung balik. Okay? Silam Budaya.
3: Silam Budaya. Radio RTM.

0: Baik, mana baru dengan Jijok. Terima kasih banyak dengan cuai petang ni. Kita hari ni 26 bulan dah. 26 belas milang sedar-sedar. Nak habis 12 milang dah. 11, 10, 11, 12, 1. Satu tu bulan tahun baru dah. Berapa bulan lagi nak menuju tahun baru. Macam-macam lah kita lalu hari-hari. Banyaknya insyaAllah kita banyak suka. Tapi suka tu biar berpada-pada. Sebab hidup kita ni doktor memang akan orang kata dok lari daripada suka. Buat dok lawak pun dia suka. Nampak orang duduk nengok tepi orang kata langit bukit ni, kadang kita boleh suka seorang.
1: Suka lah.
0: Tapi mana tak ada benda pun.
1: Tengok orang jalan.
0: Batu tigu. Tengok orang jalan tigu. Tengok belakang. Ada orang tanya, parodi tu benda doktor? Okay. Ada WhatsApp tanya.
1: Okay, parodi ni dia macam... kalau kita tengok sekarang ni ada yang buat nyanyian lu ubah lirik dan sebagainya, itu parodi lah.
0: Parodi lah. Biasa banyak kat TikTok lah.
1: Biasa TikTok lah. TikTok, video FB, Instagram, biasanya macam tu lah.
0: Okay, kalau kita tengok lah dok, orang kata suka ataupun humor ni dalam kehidupan seharian kita, apa kadang-kadang kita lebih mudah terima satu-satu nasihat tu dalam bentuk lawak. Kalau kita cover straight to depan anak-anak kita, dia susah nak terima. Tak usah kata anak, kawan-kawan pun kan. Tapi kalau benda tu dilawakkan, mungkin penerimaan tu senang sikit berbanding bila kita orang kata hati ke hati.
1: Sebab macam kita sebut tadi lah, kita ni sikap orang kita ni dia mahu cepat neting. Cepat neting ke tak?
0: Cepat naik angin.
1: Cepat. Orang Terengganu boleh neting ke? Kita kalau kita orang besuk.
0: Neting ni cantik-cantik ke? Cepat naik angin ke? Cepat naik angin.
1: Cepat melata.
0: Melata macam lain pula. Cuek sikit habis simpang.
1: Cepat melata. Maksudnya kalau kita tegur direct, orang susah nak
0: set angin lah.
1: Set angin lah. So kalau kita tegur dengan humor ni, dia mengurangkan rasa defensif. Maksudnya mengurangkan rasa nak lawan balik.
0: Itu psikologi manusia lah.
1: Maksudnya kita
0: ya gini lah. Contoh kata lelaki bini lah. Kita nak tegur nak tegur rumah yang air tawa sikit. Nak dekat begitu. Bila kata yang air tawa lah contoh.
1: Marah lagi.
0: Lepas tu kata, dah pergi air minum. Contoh.
1: Ataupun nak ayak makan masak tak apa sedap lah. Contohnya.
0: Apa masing sikit hari ni lah.
1: Tokan nak ayak direct depan ke bini. Masak tak sedap
0: kan. Lepas tu orang rumah kata kan ni doktor. Kak kedah? Contoh.
1: Kedah tak apa lagi. Takutnya tak masak oleh seminggu oleh nyur tak.
0: Yeay. Tak lah. Tapi gitu dah, dia nak direct lah.
1: Maksudnya tak direct. Tak jangan direct. Maksudnya tegur dalam suka-suka tak. Maksudnya
0: You tak apa tawa mana yang. Tapi rasa macam masih sikit je. Paling tawa sikit lah tak. Contoh
1: ataupun
0: lah.
1: Rasa sedap dah. Sebut mula-mula puji dulu. Kena sebut.
0: Dengar tu wahai lelaki di dalam TikTok dan juga di luar sana.
1: Sedap dah. Tapi kalau tambah garam sikit lagi, lagi sedap.
0: Lemak sikit rasa.
1: Lemak sikit.
0: Okay.
1: Maksudnya itulah yang humor yang menjadi
0: teguran.
1: Kenapa humor ni lebih mudah diterima lah. Sebab kita tegur tu sambil kata ketawa, melawak dan sebagainya.
0: Macam ganak kau doktor dah. Dia tak boleh direct kita lah.
1: Sama sebab kita tengok orang tua-tua dulu kan. Kalau cakap kan mesti ada belapik, peribahasa kan.
0: Faham.
1: Macam-macam peribahasa orang tua bagi. Sindiran, cerita lucu. Macam-macam.
0: Kalau doktor kata orang tua dulu kan, adakah masyarakat dulu-dulu pun dia ada banyak bentuk sitara?
1: Ya, kalau macam... saya rasa kan, kalau kita tengok dari sudut industri hiburan kita, rasanya orang dulu lagi banyak satira daripada kita. Sebagai contoh yang filem-filem P. Ramlee, semua yang saya rasa filem-filem yang Tansi P. Ramlee
0: buat, ada satira.
1: Semua boleh katakan semua. Bujang Lapuk, Madu Tiga Abdu, semua tu ada maksud dan mesej yang masa tu pun berlaku. Sekarang pun apatah lagi lah
0: kan? Walaupun orang kata macam cerita hantu wah ke benda, tapi dia ada message dia kan.
1: Ada message, semua ada message.
0: Okay, baik. Dan juga kalau kita tengok ini orang kata kita santai-santai, tapi ini yang berlaku hakikatnya. Adakah masyarakat kita ni semakin sensitif kepada satira dan juga komedi ni doktor?
1: Saya fikir apa ni, sensitif masyarakat ni dia sentiasa berubah dan berkembang lah.
0: Ikut masa sebab
1: dia sesuai lah dengan budaya, sebab setiap budaya masyarakat ni bersifat dinamik. Dinamik ni maksudnya dia berubah-ubah. So sama jugalah dalam bentuk apa komedi ni lah. Mungkin apa yang anggap lucu dulu lah, 30-40 tahun dulu.
0: Tak relevan pada
1: sekarang
0: hari ni.
1: Sekarang ni tak lucu. Sebab tu saya kata mungkin sekarang ni bila dunia dah berubah, lucu tu macam pelik-pelik orang
0: kat dalam. Tapi paling relevan sekali tak? Dulu sampai sekarang, pah butang baju Melayu aku mana pah? Diguna pakai sampai hari ni saya rasa begitu. Kan? Walaupun benda tu ialah doktor kata kena ikut zaman. Tapi ada benda yang boleh kita ikut, ada benda yang mungkin tidak relevan lagi lah.
1: Ada benda yang sentiasa relevan. Ada benda yang tak relevan.
0: Tak boleh nak terima dah. Okay, baik. Dan kalau kita lihat juga, kalau satira ni terlalu lembut, mungkin orang tak faham. Dan kalau kita terlalu outspoken ataupun tajam, orang mungkin jadi marah. Macam mana kita nak balancekan benda tu?
1: Okay,
0: lembut tak boleh, kasar tak boleh.
1: Itulah yang seni ataupun satira. Maksudnya bila sebut je satira, sebab kebanyakan satira komedi ni dia lebih kepada bidang kesenian lah, maksudnya drama dan sebagainya. So di situlah kita nak apa ni, kalau kita tengok drama yang bersifat satira ni, dia mempunyai kreativiti, kecerdasan, konteks yang dia cuba nak sampaikan. Mungkin pendekatan dia tu pelbagai.
0: Maksudnya konten tu kena padu lah.
1: Konten yang yang kadang-kadang kita tak terfikir pun benda ni dia nak sampai.
0: Jadi kelawak.
1: Jadi lawak.
0: Rupanya ada penyampaian belakang tu.
1: Maksudnya dari sudut kesenian tu lah. Elemen kesenian tu.
0: Adakah konten kreatif itu memainkan peranan ataupun kata body pelawak tu memainkan peranan?
1: Dia dua-dua mainkan peranan.
0: Okay.
1: Konten pun main peranan. Apa ni, orang yang buat lawak tu pun dia ada
0: peranan.
1: Sebab tu saya kata tadi, kalau komedi ni kalau orang yang tak lawak, dia buat lawak pun tak jadi lawak kan.
0: Orang tak lawak ni
1: tak lawak.
0: Cuba kata try hard lah. Tapi tak lawak.
1: Kalau jenis orang lawak ni, dia buka mulut, dia sengih tu.
0: Orang sengih. Orang lain suka tengok belakang. Bukan setakat buka mulut, orang tengok ya suka dah. Sebab dia handsome.
1: Itu kelebihan.
0: Okay, di ujung-ujung pertemuan kita galak-galak juga. Tapi sebenarnya ada message yang kita bawa. Message yang saya dapat pada hari ini adalah satira ni, ya, ada message yang diterapkan. Ada benda yang perlu outspoken, ada benda perlu lembut. Dan juga body tu sekali memainkan peranan hak besar lah. Dalam kita menyampaikan message untuk kepada masyarakat kita. Not generasi hari ni, sebab kita tahu anak-anak kita ni semua di ujung jari. Takut benda tengok tu ingat bahan lawak, tetapi benda tu tidak boleh dilawakkan lah. Okay, dan untuk penghujung kita, doktor, kalau kita tengok pada rumusan peranan komedi dan juga satira dalam masyarakat, perkara yang paling penting sebenarnya untuk doktor sendiri lah.
1: Kalau saya lah, mesej yang apa, yang perlu kita boleh ambil daripada mungkin apa ni, segmen petang ni kan. Kalau kita tengok komedi ni, dia lebih apa ni, bukan sekadar ketawa lah. Kadang-kadang di sebalik jenaka tu ada cerita, ada apa ni, tentang kehidupan, kelemahan kita kan, yang kadang-kadang yang kita perlu ambil iktibar lah. Maksudnya
0: Baiki
1: kan. Kadang-kadang orang buat lawak, sedar dah suka kan. Sedar macam aku, tapi buat lagi.
0: Kata malam-malam nak makan nasi kena takut gemuk. Tapi Makan lagi. Gitulah contohnya.
1: Ataupun kita kata kita diet, tapi kawan-kawan ajak pergi kedai kopi.
0: Minta tarik mana ni? Selagi cara pemaduan dekat ni lah. Kita tengok orang awak lawak, kalau bawa gini mungkin kesannya begini.
1: Betul.
0: Tapi kita tengok, tapi kita buat lagi. Betul. Nak masuk dorong, nak bagi signal dari contoh.
1: Sama lah. Ni cerita saya sebagai apa ni, akademik
0: lah
1: kan.
0: Lah.
1: Saya buat tugasan. Ni sajalah cerita kosong kan.
0: Pengalaman.
1: Saya buat tugasan, tajuk tugasan tu kesan AI kepada pelajar-pelajar. Buat tajuk tugasan. Bila dia orang hantar tugasan, 100% dia guna AI untuk
0: buat. ChatGPT dan juga AI.
1: ChatGPT untuk
0: buat. Pencara nak kata benda. Kesan AI.
1: Tajuk tugasan tu kesan AI kepada pelajar-pelajar. Tapi
0: kesan AI.
1: Kesan AI.
0: Tapi kita yang terkesan.
1: Kita yang terkesan.
0: Sebab semua assignment ada AI. Di AI kan.
1: Semua yang tugasan yang dia hantar tu 100% AI.
0: Sebab tu lah ke mana, doktor? Penjelas sayang dia. Tak nampak dunia hari ini gitu lah.
1: Maksudnya gitu. So kita, yalah, kita contohnya sebagai pendidik. Kita buat ayah ni, kita kena pandai lah. Bimbing. Maksudnya ada benda yang AI ni kita boleh guna. Nak guna boleh, tapi
0: Tengok situasi.
1: Dan kalau contoh untuk penulisan dan sebagainya kan, jangan kita ambil 100%. Maksudnya
0: kena tipan timbang lah.
1: Ubah lah sikit. Maksudnya biar ada ayat kita sikit. Contohnya
0: kan, kata kalau biru jangan biru belaka. Ada biru laut, ada biru terang. Tapi sebenarnya itu saya rasa ya, perlu rumusan untuk mendakna. Lawak tu kita tak boleh ambil 100%. Hak molek kita ambil. Hak tak molek tu kita buat iktibar untuk kita lah.
1: Betul-betul.
0: Okay, baik. Dalam kita galak-galak ni macam saya kata lah. Macam tu kata, komedi dan juga satira ni benda seiring dalam kehidupan kita. Sebab kita tak akan lagi daripada benda-benda yang suka. Sebab manusia ni tak menangis nak suka.
1: Betul, nak suka.
0: Nak suka semua. Tapi kena beringat dan juga berpada-pada. Okey, gitulah. Baik, tu hak dapat kita kongsi pada petani berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial cermin masyarakat. Apapun macam doktor katalah, jangan ambil bulat-bulat. Bukan AI sahaja, tapi lawak ke komedi ke, jangan ambil bulat-bulat. Kita takut. Takutnya orang kata dengan kita sesuai. Tidak pada orang sebelah kita kan. Apapun benda ni adalah fenomena harian kita. Tapi pandai-pandailah bawa diri. Terima kasih banyak doktor. Halal ilmu yang diberikan pada petang ni.
1: Terima kasih. Terima kasih juga jemput.
0: InsyaAllah jumpa semula untuk kata mungkinlah ada jemputan lain ke Kuantan Serangan FM. Kita baru saja bersama-sama dengan yang berbagai Dr. Muhammad Asmawi Ibrahim, pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial Gunaan UNIZA. Petani berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial cermin masyarakat. Pukul 3.53 petang. GJ okay.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my. She's crazy like

Baik, Jojo, okey, kau dengar mohon kita petani dengan cuain eh. Dengan cuain pukul 4 minit petang. Dan so kita petani 4 11 minit petang untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Negeri. Manakala Besut Setia pukul

Wak Ima pergi kedai duriah sekalipun, nampak je duriah tapi tu baik beria-ria tak. Kita selesai so kita dulu, lepas pada tu kita nak pergi mana-mana dah apa. Biar kita orang kata selesai hutang kita dengan Tuhan dulu, lepas tu nak pergi jalan mana-mana dah apa dah. Tapi belum garik balik deh, sebab nak kerja ke garik asu awal, garik pun awal ni. Jangan kita alpa, jangan kita leka, jangan kita wak mata makna sangat kan. Mata-mata kata tak apa, asu awal kita tubik dulu, lepas tu kat kita mayang pulak. Dia rapik garik dengan asu tu, dia kapik dua tak mahu gitu. Dia kena, kadang-kadang ada benda kita kena bertanggungjawab atas diri kita sendiri deh. Jangan lupa asu kita 4:11 petang.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lah makhluk yang bernama malaikat yang Allah Taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita. Allah Taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang Allah Taala utuskan untuk mencabut nyawa kita dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kalau demo tengok TV Leni di Sukan Plus, Leni tengah lawan Pipong, Jepun lawan benda tu. Jepun lawan benda tu, main Pipong tu. Penuh jeruk dah tak? Ada kata bertanduk Iblis Walk kejap cu, tapi tengok pada keadaan cuaca luar tu macam benda mendung, joong tak? Ada yang suka pagi, ada yang suka petang, masing-masing punya benda, punya minat lah. Tapi kena gerak juga dengan umur-umur kita, Leni tak boleh duduk je tak? Besok ketubuh tak boleh lah. Dia kena ada life balance tu lain. Dia ada kena, ada kita makan kena balance, kesihatan pun kena jaga. Kalau dulu muda-muda ikut pandai kita lah nak makan benda pun sebab kita muda. Tapi kesannya tengok pada hari ni, kalau dulu muda-muda kita minat, contoh lah ni, contoh dulu-dulu muda-muda kita minat orang kata muzik orang ganas-ganas, lah ni slow-slow je tak, tengok omor lah ni lah. Kalau dulu kot, kalau dah pergi bandar seminggu sekali tu tak boleh, lah ni tak apa dah. Contoh-contoh, itu contoh sahaja. Makcik pula rusak, kata hujan dah kampung kita. Sedap tu makcik tengok titisan hujan tu. Dah. Hadir bersama cuai, duduk healing tepi sungai. Radio gatong tapi hujan dah masa ni. Boleh makcik dah. Khabar dungung pula. Terima kasih banyak-banyak khabar. Khabar masuk benda petani khabar. Kita ada juga 1363 sampai petang. Terima kasih banyak. Pak Usuk, terima kasih. Kak Zu pakai ni dalam perjalanan. Selamat Kak Zu dah. Benda ni. Layan dalam kereta Terengganu FM bersama dengan Kak Nik Su dan juga Kak Ma Bikers. Baru habis meeting AJK Ahli Kelab Terengganu FM. Semoga JK selamat sampai rumah masing-masing. Betul tu, selamat belaka dah. Dia kata sambil-sambil tu, bila tu bikin kawan ni, apa kata kita perkena ABC petani, tak ada masalah. Tak ada masalah. Asal dalam poket tu ada benda. Ha, gitu. Kalau tak pun kita scan tu ataupun kita QR tu ada nilai dalam tu.

0: habis kerja. Kenapa saya cakap macam belik-belik ni, ha?
1: Saya rasa... Ha?
0: Saya rasa saya ni...
1: Awak jangan nak kaitkan ke saya.
0: Saya orang Malaysia, kan? Saya cakap pasal ni. Saya tidur kena pergi kerja juga.
1: Maafkan saya. Saya tertawa besar.
0: Masanya untuk pergi toilet sekali lagi. Cuci mata pula.
1: Bukan cuci mata.
0: Apa dia cuci apa? Cuci mata dekat shopping kompleks, kan?
1: Kan.
0: Nampak tak saya kata saya berbeza hari ni?
2: Jangan lupa sertai kami dalam

are the best, I'm the best untuk anda dari filem Peer Bill di Hey Hindustani. Kang, ni cerita-cerita zaman kata cuba budak-budak dululah. Tapi kalau malam ni boleh dengar lagu-lagu Nustan dengan Awang Kang malam ni. Lagu-lagu Nustan Awang Kang ni lain macam sikit. Kang, terima kasih banyaklah yang mana hok duk tak sikit. Terima kasih banyak eh hok mari dengan di WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih banyak juga. Kita ada Kimi Nuru Pulau Serah. Tengok-tengok TV tu alik petang ni dah. Sambil-sambil dengar radio. Dia ada belaka. Pacar Indra tu gerak belaka mata tengok TV. Link dengan radio. Tangan duk tap-tap skrin. Macam-macam lah. Dan juga ada petang ni baru nak masak tu. Selamat lah. Satu hari ni kan. Awal-awal sikit duduk dapur sebab hari-hari hak sekolah. Banyak benda lah nak buatnya hari ni. Hari duduk rumah. Mangan jalan dah hari ni. Hari duduk rumah sebab hari Sabtu. Esok nak sekolah banyak benda. Kasut sekolah anak tu lagu mana? Baju sekolah anak lagu mana? Tapi kot bila anak besar dah ni. Dok kan nak arak kita belaka dah. Kena ajar-ajar lah. Tak boleh buat manja sangat walaupun demo tu anak tunggal ke. Anak tinggal tak ambuh lah. Dia kena belajar belaka. Dan besar kayak gini contoh lah tahu depan nak duduk asrama. Duk reti serba-serbi ni lagu mana? Mula belah bonda naik hantu. Tak ambuh lah lagu tu dah. Gigi okey dengan cuang petang ni. 26 bulan kita. Cepat masa berlalu. 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Kau mana duk tengok sukan pelah tu. Ha, duk tepuk. Demna duk tepuk meja saja tu. 88 Malaysia 8 Jepun 8 untuk baby.

0: Trengganu FM.
1: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia.

Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aci Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraihkan dengan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiuwan. Perak milik wakil tuan rumah Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimuatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agung Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksamy Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah 4.8 bilion dolar, susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama.

Pertama sekali lagi, agenda Bumiputera keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2 tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM. GG OK!

0: Semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, Gigi OK kawan kamu orang kita macam sekali lah eh. Kalau Gigi OK kau jam tak akhir jam keempat tu, demo boleh dengar lagu-lagu pilihan sayang-sayang kita. Lagu-lagu 90-an, lagu-lagu yang mengambil memori. Kalau petang ni lagu-lagu syahdu belakang kita weed eh. Tujuh pulak. Lima suku dah kita. Mana dalam kereta tu selamat dalam perjalanan baru sampai Kuala Terengganu kena tukar lah. Kena tukar ke nombor 88.7. Kalau hak mana ada Kuala Terengganu Marang, Kuala Negeri. Lepas pada tu kalau hak masuk ke Dungung kena tukar ke nombor 97.7. Orang Kemaman 90.7. Baik, tak mahu cakap banyak dah sebab nak weed dan mendengar lagu pilihan sayang-sayang kita. Kita ada lagu Berdiri Seorang Perindu ni sayang kita. Hak duduk di Batu Rakit nak dengar. Terima kasih banyak dan namanya Puteri. Terima kasih Puteri. Berdiri Seorang Perindu dan kita ada lagu Syurga di Telapak Kaki Ibu. Ni sayang kita juga nak dengar ni. Sambil-sambil raung bandar ni dengan orang rumah katanya. Lagu Aisyah. Kita ada apa ni? Mi, terima kasih banyak Mi. Dan juga kita ada lagu pertama ni Teguh, terima kasih banyak orang Pulau Serah. Nama dia kejap mana saat ni, awak saat dia Nurul, terima kasih banyak Nurul. Ni lagu Kasawari Teguh. Pilihan retro 5.30 kita ada Bis On Air. Terus bersama kami Terengganu FM.

0: Jadi okey, kawan dengan orang kita bertanya dengan Cuan ni dah pukul 5.41. Tapi naik tangan luar tu macam nak garik dah. Kalau bandung kita ni jo'ong-jo'ong sungguh ni. Jo'ong ke jerebu, Allahuakbar lah. Jaga diri, jaga kesihatan belakang eh. Oh, mana kata tempat dia ada hujan dah. Kawasan mana hujan dah tu? Terima kasih banyak untuk sang-sang kita ni. Dia baru rakit kot ni. Hading nak dengar lagu Ku Miliki Bayangmu. Terima kasih banyak. Okey, kita ada sebelum tu Kau Yang Tak Mengerti. Teja, ni lagu pilihan kejap. Cuma kena tengok balik. Syambulo Garin, terima kasih. Dan kita ada lagu Jojong ni. Kita ada lagu. Lagu apa? Rindu. Rindu serindu-rindunya. Dengan Caca-Caca Jojong ni rindulah dah. Ini Muiz dari Kuala Terengganu. Terima kasih banyak. Okey. Orang Bukit Payung nak dengar lagu. Ada kedok lagu ni, Hentikan Alasanmu Utama. Ada kedok DJ ha?
1: Ada.
0: DJ Hari tahu benda-benda gitu. Hentikan Alasanmu Utama ada. Terima kasih banyak Orang Bukit Payung. Dan juga kita ada lagu benda ni, Pok Suai Putih Kemamang. Katanya Kemamang Ujang. Terima kasihlah doa kecu deh. Kita ada lagu Terlanjur Mencintaimu. Siapa nyanyi DJ ha? Tengok tu gudang lagu lain tu kan. Tu lagu pilihan saing kita hok bernama Edi Asmadi Sungai Deraka. Hok cudok sepat dok dah pasang tu, minta maaf banyak deh. Esok ada lagi 5-7 hari betul-betul ada. Pilihan retro ni 7 hari Ahad sampai Sabtu. Kecuali ada benda-benda petang tu tak ada lah, tapi insyaAllah ada semua lah. Dan ujung-ujung tu Kau Racun Hidupku, Datuk Sharifah Aini. Oh, ni cu selit lah sebelum pukul 6. Sebabnya kalau nak pilih lagu hok sayang kita tu panjang-panjang lah. Sebab pukul 6 kita ada utama 6 petang. Lepas pada tu DJ akan teman Diamond sampai pukul 9 malam. 6 petang hingga 9 malam. Nurani Nasmilah. Jaga diri molek deh. Hok beli gaji dah Alhamdulillah. Belanja molek. Kena berhemah sokmo. Kena beringat sokmo. Jangan kata beli 100 habis 100, beli 1000 habis 1000. Kena beringat-beringat sokmo. Bukan kita nak makan hari ni je, kita nak makan 30 hari. Nak jemba ke gaji tu pula. Al-maklum lah ya. Orang kata boleh banyak, besarlah keroknya. Boleh sikit, kecil lah keroknya. Pandai-pandai jaga diri dah. Jaga kesihatan juga. InsyaAllah jumpa semula hari Senin ni. Menerusi selepas 19. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu.

Tropical in Ambadang. Antara paparan buletin hari ini, bekalan barangan keperluan di Pulau Redang dijamin mencukupi dan kelindan lori maut bertembung lori ikan di Kerteh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Bahan Rahim dalam buletin Terengganu FM.

0: Dan Stills number 6 Bandung.
1: Tunggano FM Mesra Ceria. Assalamualaikum, selamat datang semua kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM edisi hari ini 26 September 2026, 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Sabtu, apa khabar? Harap okey je, tenang-tenang je sambil menikmati hari Minggu anda. Terima kasih Cuk Ain tadi, 2 hingga 6 petang teman anda dan 6 sampai 9 malam nanti dalam Selasa 9-12 edisi hari ini. Anda akan bersama-sama dengan saya. Nama saya Hal.

0: Hello everyone, you're listening to Wait A Minute. Hari ni kami nak kongsikan macam mana kita nak bezakan maksud day off dan satu lagi off day. Dengar macam sama je kan, day off dengan off day. A day off is a day where you don't have to work, you don't have to go to school. Dalam bahasa Inggeris, day off tu maksudnya hari cuti lah. Contohnya, pada hari itu kita tidak pergi bekerja, kita sebut day off. Ejaannya adalah D-A-Y jarakkan O-F-F. Contoh ayat, I am taking a day off next Sunday so I can go to my friend's wedding. Saya nak ambil cutilah Ahad depan, nanti saya boleh pergi kat majlis kahwin kawan saya. Contoh ayat kedua, today is my day off so I am staying at home. Hari ni hari cuti saya, jadi saya duduk rumah je lah. Contoh ayat ketiga, guna perkataan day off ini adalah I'm enjoying my day off by watching films. Saya nikmati hari cuti saya dengan menonton filem saja. Itu kalau day off. Sekarang kita beralih pula kepada off day. Ejaannya adalah O-F-F jarakkan D-A-Y, off day. What if someone says I am having an off day? That means that they are not feeling their best today. It is a day when we do not perform as well as usual. Hari tu macam hari yang tak sebaik hari-hari sebelumnya. Maksudnya seseorang individu yang hadapi off day tu merasakan hari tu macam hari yang tidak cemerlang untuk dia. Hari yang tidak bertuah ke, hari yang bukan terbaik untuk dia. Maka kita sebut off day. Contoh ayat, I'm sorry if I'm a bit distracted today because I am having an off day. Maknanya maaflah kalau saya nampak macam terganggu sikit hari ni. Hari yang tak baguslah untuk saya. Contoh lain, even the best athletes have an off day sometimes. Ada masanya atlet terbaik pun ada hari yang kurang menyerlah. Begitulah ertinya off day dekat sini. Ayat terakhir, I made some mistakes at school today. Well, it was my off day. Saya buat beberapa kesilapan lah kat sekolah hari ni. Jadi hari ni tak baiklah rasanya. Itulah bezanya antara day off dan off day. Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on Terengganu FM. Remember, as easy as

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

Welcome to my off day zone. Nah, hari ni hari off day ku ya. Ha, jangan kacau. Segala-galanya kan ku off ya. Ha, WhatsApp off, Instagram off, Facebook off, media sosial semua off lah ke. Kecuali TikTok je. Sebabnya TikTok tu dia tak off lah. Dia nak tengok live Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya dah pun live dekat TikTok live Terengganu FM underscore ni. Boleh singgah ramai-ramai dekat sana sambil-sambil anda menikmati hari minggu anda. Hari ni 26 September 2026 pukul 6.21 minit petang saya ni. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio. Anda boleh hantarkan kiriman anda untuk lapor diri, nak bagi tahu anda sedang dengar Terengganu FM. Anda boleh hantarkan ke 0103446632. Sebelum tu, saya nak kongsikan dulu apa yang dikongsikan oleh Mat Melissa ni. Ini amaran yang keluar pada pukul 4.30 petang tadi. Ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni bagi negeri Terengganu kita ya. Dan ramalan ni sehinggalah ke pukul 8 malam nanti. Jadi kalau nak kongsikan keadaan cuaca dekat tempat masing-masing pun boleh juga. Kat nombor yang sama juga. Nanti hal akan kongsikanlah untuk makluman kita bersama. Sambil-sambil kita nantikan kejap je lagi ada lagu ni. Kau menyesali segalanya. Daripada Nikki Astria dengan Sama Bayangan. Tapi sebelum tu jom lain dulu Pria Band dengan Kasih Jangan Pergi. Kekal terus bersama-sama kami. Jangan pergi ya. Kekal layan Nurani 69 Terengganu FM.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Kalau yang tadi mula perjalanan pukul 6 petang tu, sekarang dah pun sampai kat tempat destinasi yang dituju tu, alhamdulillah, selamat sampai. Terima kasihlah sepanjang perjalanan tu anda dengar dan juga layan kami di Terengganu FM petang-petang macam ni kan. Cuaca di Abi kata cuaca di Kemaman petang ni joong, tapi clear aje, okey je cuaca. Sama juga macam kat Kuala Terengganu petang ni, dia joong gitu ya. Biasa kalau waktu macam ni, kalau cuaca cerah, ada nampak pancaran mentari, tapi hari ni tak ada, joong je, redup je. Rasa macam Cameron pun ada. Ok, ini hal nak kongsikan dengan anda. Kerajaan meluaskan perlindungan bil elektrik kepada 800 kWh bermula dari September hingga 31 Disember 2026 bagi meringankan beban rakyat, ya. Dan perlindungan bil elektrik ini diperluas daripada 600 kW kepada 800 sebulan bagi penggunaan dari September hingga 31 Disember 2026. Kali ini melibatkan pengecualian pelarasan kos bahan api automatik ataupun AFE, caj peruncitan dan caj jualan dan perkhidmatan SST untuk pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kW. Dan inisiatif ini diumumkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai langkah segera bagi membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik dalam keadaan cuaca lebih panas dan cerebu. Dan untuk lebih banyak informasi dan infografik, anda boleh dapat dan juga baca sendiri kalau anda ke page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Okay, terima kasih semua yang dah pun masuk dekat live TikTok kita ni. Ramai yang dah pun masuk dan juga komen-komen kat sana. Boleh sembang-sembang dulu dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok. Kalau yang masih lagi belum ikut dan juga cari kami, tak jumpa lagi, selalu dengar kat radio je, tapi tak tahu rupa-rupanya Terengganu FM ni ada TikTok rupanya. Ada. Dekat kotak carian dekat TikTok tu, anda type saja Terengganu FM _, ya. Terengganu FM _ kat situ. Lepas tu anda boleh ikutilah video live yang selalu dia buat oleh penyampai-penyampai Terengganu FM bermula pukul 6 pagi setiap hari sampai 12 tengah malam.

terus dengan Teh Hijau. Pukul 6.44 minit petang kita sekarang ni. Selamat petang semua. Cuaca dah pun semakin menggelap dah ya. Senja semakin melabuhkan tirainya. Okey, jadi kita nak kongsikan jugalah kawan-kawan kita yang masih lagi ada dekat Facebook, dekat apa, WhatsApp ni. Kita nak ucapkan selamat petang kepada Kimi. Apa khabar Kimi? Kimi kata dekat Jambatan Angkat ni jumpa kawan-kawan dari Lumut. Ada mari event dekat Terengganu kita. Sama-sama itulah yang Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak Kimi. Lepas tu ada kawan kita ni, nama dia Kamarul Ibrahim. Hantar gambar sayap kapal terbang. Ada dekat atas kapal terbang ke? Dalam kapal terbang? Oh, dengar radio Terengganu FM kat dalam kapal terbang ke? Terima kasih banyak-banyak ya. Tinggi suara saya petang ni. Mekna Kihah, dia kata layan radio Terengganu FM sambil-sambil duduk menghirup udara segar. Sedut, hembus. Sedut, hembus, dia kata. Cukup 3 kali. Sedut, tahan. 5 minit. Oh, 5 minit tahan. Hembus. Oh, power betul. Sambil-sambil tu dengar lagu-lagu yang dimainkan dekat Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jom. Kita nak ke seleksi lagu yang seterusnya. Dan kejap je lagi hal nak kongsikan dengan anda. Maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu kita. Sambil-sambil tu, jom kita layan dulu Gigil bersama-sama dengan Wahida dengan Mencari. Nurani 69 Terengganu FM.

kan, sempurna segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita harapkan yang terbaik saja, tapi biarlah ianya selari dengan perbuatan kita dan harapan kita tu ya. Baik, kita dapat pukul 6.50 minit petang, maksudnya waktu salat fadu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 7.3 minit malam, dan juga yang berada di Besut dan juga Setiu dan kawan-kawan yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu salat fadu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.5 minit malam.

0: luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu, ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa, untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Ha, ikut kajian sains. Saya orang sains. Saya ikut kajian sains, pukul 3 pagi suasana paling dingin, ya, paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya di Terengganu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah makhluk yang bernama malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita. Allah taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turjaun. Katakanlah malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini, seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah baru pukul 8.12 minit malam. Besut dan juga setiu serta di Hulu Terengganu, 8.14 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Hajah Masna Awang. Dan beliau akan membacakan surah Al-Baqarah bermula ayat 147 hingga ayat 158. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

hari ni giralah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Tau. Gagal CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akur umbi kita ni. Perangai kita. Berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita. Pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

0: kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk sekarang ini kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Dunia dan Akhirat yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Syafi'i Hamzah. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ramai orang dia kejar dunia. Kejar dunia, kejar-kejar sungguh. Kejar dunia ni, kalau ikut, dah apa. Memang kita hidup sini. Tetapi, hok biasa menjadi menyeleweng. Disebabkan oleh dia kejar dunia dalam keadaan tak nampak akhirat. Seolah-olah kehidupan di dunia ni, hanya senya ni lah kehidupan dia. Sedangkan untuk manusia ni, kehidupan dia ni terbagi dua. Satu di sini dan satu lagi di akhirat nanti. Jadi kita kalau duduk di dunia ni, duduk kejar-kejar dunia, dalam masa yang sama tinggal teruk akhirat. Ini jadi masalah. Saya nak berkongsi dengan hadirin-hadirin Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana keadaan dia. Kalau kita ni duduk tupu ke dunia, ke dunia, tiba-tiba kita tinggal dunia ni. Duk tupu dunia-dunia, satu masa nanti Israel mai duduk sebelah. Bila Israel mari duduk sebelah, masa tu kita nengok benda apa yang kita bawa ke akhirat. Ha tu kena tengok. Sebab tu kalau kita tengok ada dalam surah dalam ayat lazim hok biasa orang baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu ini telah dilalaikan, telah melalaikan kamu ini dengan berbanyak-banyak, sehinggalah kamu semua ni masuk dalam kubur, kata Allah SWT. Suka tak kita ni berbanyak-banyak ni sehingga tujuan tu bermegah-megah? Bukan untuk agama pun kita buat banyak benda untuk dunia kita, tapi kita tak buat untuk akhirat itu. Hok ni kita jadi duk nengok tengok bagaimana seseorang itu hidup sini. Duk cari makan, tak apalah untuk duduk sini. Tetapi akhirat dah wak iya. Saya duk perhati kalau keadaan begini berlaku. Bila Israel mari sebelah lagi, miskin itu. Dah kalau miskin, nak hidup mana dino? Ha, kalau miskin, bayang. Kita tengok hari ni orang mari minta sedekah. Kadang-kadang kita mari minta sedekah sama. Kita kata tolonglah, tolonglah. Miskin tu, miskin. Di akhirat lagi, kita boleh jadi gitu. Kita boleh jadi gitu kalau kita dakwah kira untuk akhirat itu. Bayangkan kehidupan di akhirat itu kalau kita miskin, kalau kita apa-apa ke dana mana. Sebab kita tak pernah kumpul untuk akhirat itu. Kita tak pernah kumpul untuk perjalanan dino. Bila kita tak pernah kumpul untuk perjalanan dino, macam mana perjalanan dino lagi? Kita memang pergi, tak ada orang tak pergi. Saya, tuan-tuan, sidang pendengar sekarang, pergi belaka. Cuma gi tu guna. Ada orang gi dengan bekalan yang cukup, ada orang gi dengan bekalan yang tak ada. Kalau tak ada bekalan, bagaimana dia nak meneruskan perjalanan dia di no lagi? Sebab tu kita kena tengok dunia ni hanyalah sementara, akhirat juga kekal abadi. Kita kena tengok semua bagaimana dunia ni yang kita nak dapat ni, janganlah sampai duduk di hati kita. Ni orang khabar, dunia tu biarlah hanya di tangan, akhirat tu di hati yang ke bawah ni. Hak dunia hak kita buat ni di tangan kita je, tak sampai ke hati. Hak sampai ke hati tu akhirat. Sebab tu kerja kuat-kuat pun semayang jangan nak mayang. Ada orang dia kerja kuat, lepas tu nak mayang tu tak boleh sak. Mayang-mayang rugi tu. Orang klien mari, pelanggan mari. Kalau kita semayang 10 minit tu boleh hutang banyak anda dah, dia tu. Jangan nampak hanya untung di sini. Akhirat kita rugi. Semayang. Kena semayang. Jangan hanya disibukkan, dilalaikan oleh dunia ni. sehingga kita lalai daripada perbuatan akhirat kita. Kalau kita lalai daripada perbuatan akhirat kita, di akhirat nanti kita juga rugi. Sebab tu kalau bekerja ke, buatlah benda pun kita ni, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh jangan tinggal. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tinggal, macam mana perjalanan kita nanti? Kita bimbang perjalanan ini cukup bahaya, perjalanan ini cukup getir, tak ada orang tahu bagaimana susahnya dino. Kita cakap-cakap pun sekadar tahu susah sini, kita tak tahu bagaimana periknya duduk dino no. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita renung balik kita ni sejauh mana dah kita kejar akhirat kita. Sebab bila kita duduk dunia ni, dia dua dunia ni se akhirat se. Jangan jadi berat sebelah. Kalau berat sebelah, kalau main wah tu kok berat sebelah, moteng dah naik tak kata, dah naik molek, dia jadi moteng dia. Kita pun gitu juga. Kalaulah dunia dan akhirat kita tak seimbang, moteng kehidupan kita. Kalau moteng, bagaimana nak terbang dengan baiknya? Bagaimana kita nak pergi ke akhirat tu dengan baik kalau kita dah imbang dunia dan akhirat kita dengan molek? Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita renung balik. Kita kejar dunia tak apa, tapi akhirat kita kejar tak tengok balik. Nah, dia nak kejar belaka, dan kejar belaka barulah sesuai dengan kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam kehidupan kita dunia ni, kalaulah kita nak hidup dengan molek, nak hidup dengan molek ni, dia tak lari, dia mesti takut pada Allah. Manusia ni kalau hidup dunia ni tak takut pada Allah, macam-macam dia buat. Tapi dalam kehidupan dia, dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Situ ada nilai yang hidup dia. Barang siapa yang hidup dunia ni tanpa wujud dalam dirinya takut pada Allah, dia akan jadi dia orang yang senang di akhirat nanti. Kunci untuk kita molek di dunia dan di akhirat, takut pada Allah. Setiap orang kalau dia nak molek sini, nak molek akhirat, dia kena letak takut pada Allah. Kan kita doa sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berilah padaku kebaikan di dunia ini, beri juga kebaikan di akhirat nanti, dan jauhkan kami daripada api neraka. Tengok dalam doa tu, hak kita minta baik dunia, baik akhirat, belakang sekali tu ada, jauhkan kami daripada api neraka. Dia ada takut situ. Dia tak boleh kalau kita duduk nak dunia, nak dunia, tapi kita tak letak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak takut macam-macam, negeri ni pun atas letak orang lain. Bila orang nak letak, bila timbang tukar orang lain, adanya hak depan nimbang lain, hak belakang nimbang lain. Dia tahu tak ni nimbang cari makan. Dia tak boleh. Sebab dunia ni kalau tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadi kita buat macam-macam. Kita duduk depan dia 2 kilo dah, buat 2 kilo hak belah kita, hak belah dia tak cukup. Kita balik rumah ingat 2 kilo, rupanya gini nimbang rumah tak sampai 2 kilo. Jadi hak dia ambil lebih kurang, hak kurang tu, hak dia ambil daripada kita tu, bakal orang api neraka. Nampak dapat duit, nampak dapat duit, saya berilah contoh, saya bagilah RM10 contoh, buat balik lah RM10 tu. Tapi dalam RM10 tu ada hak jadi api neraka. Kita nega, kita buat kerja, kita bertanang, kita ingat molek benda gini. Jangan hanya nampak duit luar tu, nampak dia sampai dino, sampai akhirat. Yelah, duit tu dapatlah RM10 tu, dapat. Tapi buat api neraka, kena renung. Bukan main-main bakar. Tubuh kita, hak kulit kita, hak comel. Kulit kita, hak kita duk jaga biar putih-putih. Malam-malam duk pakai bedok sejuk lah duk pakai ni, nak suruh comel. Tapi kalau buat salah, dinung dibakar. Kalaulah dibakar, Allah, jadi getung benda, jadi habis gugur. Apa tu, kalau setakat habis getung, mati tak apa. Di akhirat tak gitu. di akhirat bukannya mati habis gitu dok. Dia balik asa bako balik, balik asa bako balik. Tahan. Kalaulah kita ni duduk dunia ni, kita buat maksiat, kita buat doa, kita tipu pertimbangan. Kan kalau kita dalam kehidupan kita ni, kita kena beringat molek-molek supaya janganlah kita ni buat dunia dan akhirat kita, kita tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk molek di dunia, untuk molek di akhirat, dia kena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tak ada perasaan takut tu, susah itu, susah. Sebab tu buat benda-benda pun kita kata ingat Allah. Anak-anak kita pun kita pesan gitu. Tak kira gimana pun ingat Allah, takut Tuhan. Sebab kalau tak takut Tuhan, dia buat macam-macam. Hari ni orang buat jenayah, hari ni orang buat perkara-perkara yang tidak molek tu dalam masyarakat, disebabkan dia tak tahu ataupun dia tak ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tengok dia. Dan setiap benda yang dia buat tu dicatat. Dan setiap benda yang dia buat tu akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ittaqullah, takutlah pada Allah, itu adalah perkara yang cukup penting nak ada dalam tubuh setiap daripada kita. Kalaulah kita tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan buat macam-macam di dunia ni. Bercakap nipu, kita buat benda-benda pun tak comel. Sebab tu hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, nak bahagia dunia, nak bahagia akhirat, tidak mesti, tidak dia kena ada takut pada Allah. Kalau ada takut pada Allah, baru jadi. Jadi nak kita nak tekan dalam tubuh kita ni ialah takut ke Tuhan tu. Bila dah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah molek kehidupan kita. Nak awak dak molek, kita berhenti. Nak lawan mak, kita berhenti. Kalau mak kata benda-benda, kita dengar. Sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita. Kalaulah kita sentiasa mengingat gitu dan wujud dalam diri kita takut pada Allah, insya-Allah selamat. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama dalam tubuh kita ni biar ada takut pada Allah. Barulah kita baik dalam kehidupan kita dunia akhirat. Baru betul kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Molek dunia, molek akhirat, jauhlah kita daripada bakaran api neraka. Dalam kehidupan dunia kita ni, dalam kehidupan dalam dunia kita ni, dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dunia akhirat, dia kita kena faham gini. Kalau orang yang mementingkan kenyang, orang yang mementingkan kenyang, kenyang nak kenyang belaka, biasanya di dunia ni dia akan langgar semua benda. Semua benda dia langgar, Tuhan suruh dia langgar belaka. Sebab yang dia nak pentingkan ialah puah nafsu dia. Untuk orang yang nak cari redaan Allah Subhanahu Wa Taala, orang nak cari keredaan Allah, dia kena biasakan diri dia dengan lapar. Tak kenyang mana pun tak apa. Sebab kita belajar dah. Dalam bulan Ramadan kita belajar, lapar tak mati. Lapar tak mati. Ada orang dia ingat lapar tu mati dah. Dan kita buat sebulan, tak ada benda pun. Bahkan kita jadi makin cergas. Kalaulah kita berlapar dalam keadaan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada kata hukama. Dia kata, kalaulah kita ni kuci kepada dunia ni, dia kata perut kenyang, perut kenyang. Kalau nak kuci pada akhirat, perut lapar. Kalaulah kita di dunia ni, di dunia ni kita tak boleh nak kejar kepada akhirat tu, sebabkan oleh kita ni duk rasa nak penuhkan perut kita. Kita duk nak buat ni, kita nak buat tu, kita pun fikir bagaimana cara aku nak dapat. Halal ke tak halal ke kita tak kira dah. Yang penting kita nak. Hon ni jadi masalah. Sepatutnya kita kena buat kira halal haram. Sebab hak haram tu dibakar akhirat. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh daripada benda haram, maka neraka lebih aula pada dia. Jadi daging yang nak tumbuh di kita ni, pastikan biar daging tu tumbuh daripada benda halal. Bagi kita makan-makan, kita duduk tengok kita hari tu masa kecil hari tu. Kau besar lah ni, gali mana? Benda yang bertambah, daging tu tambah. Tapi Rasulullah SAW kata, kalaulah daging tu dibina daripada benda yang haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Kena bakar. Sebab tu kalaulah kita ni boleh bertahan, biarlah cari halal juga mana pun, itu lebih selamat kita dunia akhirat. Sebab tu kunci kepada akhirat tu, perut lapar tu. Perut lapar ni bukannya maksud jadi pakir, tidak. Tetapi mampu bersabar mencari perkara yang halal untuk kita. Hak kita nak ialah setiap apa yang masuk dalam tubuh kita ni perkara yang halal. Barulah kita ni jadi molek dunia dan akhirat. Kita kena faham, di akhirat nanti, kalaulah kita ni benda haram banyak, dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut semua, bahawasanya kalau kena bakar tu, tak ada orang berani tanggung. Kita hari ni duduk dunia kok, nepuh goreng ikan keli bising. Goreng ikan keli pun nepuh. Ada ambil tudung puyuk tahan, ada macam-macam. Ada apa jadi gini? Goreng ikan keli dia kamu. Goreng ikan keli. Memang ikan keli nepuh. Dan nepuh tu kok, kena tu kok Allah. Cari obat gigi. Cari obat gigi lah. Nak selesai nepuh. Hak tu baru kecil nepuh. Akhirnya. Oh, malaikat ambil lepoh dalam neraka. Bakar. Lepas tu herdik pula. Oh, dulu dah to'ak sangat. Bukankah ada dah Nabi mari dulu? Bukankah dulu ada dah yang mengkabar pasal neraka ni? Sebab apa dah dengar? Ha, pada masa tu, nangis darah pun tak guna dah. Jadi, wak kira pada masa ni. Wak kira pada masa ni, benda yang masuk dalam tubuh kita. Apa yang kita suapkan pada anak-anak kita. Apa yang anak-anak kita makan tu, halal ke haram. Kena tengok. Jangan kita buat mudah. Duit pun suka sangat lah, boleh duit. Dapat duit ribu-ribu tu suka. Betul lah kalau suka. Kalau benda tu halal. Kalau benda tu dah halal, kita buat alik tu neraka. Kita buat alik tu batu-batu neraka kan anak kita. Anak kita makan. Makan. Dan tubuh dia ada banyak benda yang haram. Banyak benda yang haram. Sebab tu hadirin-hadirat amati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mampu bersabar mencari yang halal, hak tu bagus untuk kita. Sebab tu kalau kita tak sabar kok, sudah semua benda kita buat, semua benda hak tak boleh kita buat. Sedangkan agama ajar dah benda ni boleh, benda tu tak boleh. Jadi kita kena perhati benda hak agama kata. Kalau dang kita buat benda tak molek, dia jadi darah daging kita, sudah. Dia jadi susah untuk kita di akhirat nanti. Sebab tu bersabar. Siapa kita jumpa hak halal. Nah, bersabar tak apalah. Kita cari dengan wa'ala. Bila wa'ala tu dapat ke kita, barulah senang kehidupan kita. Bukan sahaja senang di dunia, bahkan di akhirat nanti senang sebehala. Honing lah yang menjadikan kehidupan kita comel. Jadi hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok. Kita ambil kehidupan kita ni, ikut mana punca dia. Halal ke haram? Kalau halal, insyaAllah hidup kita senang dunia akhirat. Kalaulah haram, masalah. Masalah. Hidup kita dunia ni mungkin senang lah nampak, tapi akhirat lagi nanti akan jadi satu perkara yang menyukarkan untuk kita. Tak ada orang nak susah di akhirat nanti. Dengar pasal akhirat, semua orang nak senang. Biar boleh masuk surga, kalau boleh tanpa dihisap masuk. Janganlah siapa kita ni jadi sukar untuk kita masuk ke syurga Allah, disebabkan di dunia ni kita tak buat perkara-perkara yang taat pada Allah. Jadi ingat, kena ada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama, kita janganlah diri kita ni buat dak kira buat haram ke buat halal ke, dak kira belaka. Sebab Rasulullah kata ada golongan yang sebegini lagi, dak kira halal haram ambil belaka. Dak, kita kena tengok buat halal, barulah kita terima, barulah kehidupan kita ni jadi molek. Mainlah kita sama, insyaAllah perhati punca hak kita ni, biar jadi molek, biar jadi halal. Jangan sekali-kali ada yang haram yang masuk dalam tubuh kita ni. Kalau kita nak banding dunia akhirat ni, hak mana lebih penting dalam hidup kita? Kadang-kadang disebabkan kita tak dapat melihat dengan baik, kita merasakan dunia ni terlalu penting bagi kita. Kita gagal melihat bahawa akhirat tu lebih penting. Sedangkan kalau kita lihat akhirat tu tempat yang kekal. Dunia ni tempat sementara. Tapi tempat sementara tu depan mata kita ni. Tempat yang kekal tak nampak. Jadi bila tempat yang kekal tak nampak, dia jadi seolah-olah yang kekal tu macam tak ada. Ha. Jadi bila macam tak ada tu, dia tidak bersedia. Bila dia tidak bersedia, masalah dia ialah bila perjalanan dia tu gi dinu. Itu masalah. Kalau dok bersedia, dok gi dinu tak apa. Kalau kita dok buat persediaan dan kita memang dok gi dinu, tak apa. Tapi masalah dia, kita dok buat persediaan, kita kena gi dinu. Jadi kita kena jaga diri kita, kena fikir hok mana sebenarnya hok kita nak tengok eh. Adakah dunia ni lebih besar ataupun akhirat tu lebih besar? Kita kena renung tengok. Saya nak berkongsilah dengan sidang pendengar sekalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata perbandingan. Rasulullah dia buat satu perbandingan. Rasulullah kata dibandingkan dunia dengan akhirat itu seperti kita ni, Rasulullah kata celukkan jari kita dalam lautan. Bila kita celuk jari dalam lautan, kita pun akak. Kita tengok banyak mana dia tinggal di tangan, banyak mana yang tinggal di jari. Jadi dunia ni Rasulullah kata macam jari tu je. Akhirat tu macam lautan luar. Bila kita duk tengok renung gitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar kita. Hak kita duk tengok Rasulullah beri perumpamaan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beri perumpamaan kita dengar, boleh faham di akal kita. Kalau kita kata dunia akhirat ni mana penting eh, kita kata. Tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Rasulullah kata macam kita celuk jari kita dalam lautan. Bila kita akak tu hak tinggal di jari tu, hanyalah dunia kita. Sedangkan lautan tu akhirat. Besarnya akhirat tu. Tapi hadirin hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala. Besarnya akhirat tu tak nampak di hati kita. Sebab kita duk tengok dengan mata ni. Bila kita tengok di mata, hak kita nampak ialah dunia depan kita terlalu besar. Sebab tu ahli ulama kata nak tengok akhirat tak nampak dengan mata. Nak tengok akhirat tak padang dengan mata kasar kita ni. Nak tengok akhirat, dia mesti tengok dengan mata hati. Di sini situ. Dan tengok dengan mata hati, barulah dia nampak akhirat tu besar sekecil. Sebab tu hadirin hadirat macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok di jari kita ayok tinggal tu, dengan lautan yang besar tu, tahu lah kita mana pentingnya. Sebab tu orang yang cerdik, bila dia buat kira dia nak. Orang yang cerdik, bila dia buat kira akhirat dia, barulah jadi dia orang yang cerdik. Disebabkan dia mengira hak kekal abadi dia. Betul dah dunia ni nampak depan mata, tapi kita kena ingat suatu hari nanti akhirat akan nampak juga depan mata kita. Sekarang ni je dah nampak akhirat ni, badak sapa masa dia lagi. Dan sapa masa dia nampak depan mata kita. Seperti mana kita nampak dunia ni, gitulah kita nampak akhirat nanti. Dah. Kalau kita nampak akhirat kita nanti, bagaimana persediaan kita? Sebab tu saya duk tekan sangat dalam tazkirah kita ni. Kita nak tengok sangat. Biar dalam tubuh kita ni nampak besar akhirat. Bila dan kita nampak besar akhirat, barulah kita berusaha nak ke sana. Nak dapat dino. Nak senang dino. Ada orang bila duduk dunia ni, dia nak senang-senang. Rumah besar-besar. Tanaman banyak. Bila pergi rumah dia lah sikit comel nak itu. Tapi di akhirat mana dia pergi? Rumah besar kah dia? Lah sikit comel ke rumah dia? Belum tentu. Kalau dia tak buat kerjaan akhirat dia, kalau dia tak buat persediaan akhirat dia, belum tentu dia hidup di rumah molek. Jadi kita kena buat dengan akhirat tu, kena buat kira kita nak molek lagi. Sebab di rumah kekal selama-lamanya. Dunia ni kita nak molek dah hidup kita, di akhirat nanti kita nak molek juga. Kalau akhirat nanti dia jadi molek, barulah hidup kita benar-benar bahagia. Sebab tu Allah SWT kata qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang mukmin itu. Sebab tu Allah SWT sebutlah ciri-ciri dia. Allah SWT berkabar mereka duduk dalam syurga Firdaus yang diwariskan kepada mereka. Nampak bagaimana orang yang berjaya itu apabila dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak benar-benar berjaya, kita kena berjaya di dunia. Dunia ni berjaya, belum tentu berjaya di akhirat. Dunia ni berjaya, belum tentu berjaya akhirat. Kalau nak berjaya akhirat, kena buat kira sini. Kita nak dunia berjaya, akhirat juga berjaya. Kita hidup di dunia ni, kita nak berjaya di akhirat. Hidup di dunia, tapi hok kita nampak tu siapa berjaya di akhirat. Dalam setiap manusia ni, dia kena ada impian sebegitu. Dunia ni dia hidup, tapi hok dia nak tuju adalah akhirat lagi. Maknanya orang yang Islam macam kita ni, dia ada serapang dua mata. Dia bukannya hanya sekadar dunia hok dia nak, tapi dia dapat juga akhirat tu. Dia buat dunia tak apalah sebab dia hidup ni, tetapi di akhirat tu dia berjaya. Sebab tu kalau kita duk renung tengok, benda apa sebenarnya kita nak buat sini, benda apa. Sebab tu bila kita renung tengok, kita kena tengok hadis Rasulullah, tengok ayat Quran, benda yang khabar pasal-pasal benda ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar semua kita, dunia ni persinggahan, dunia ni persinggahan, kumpulkanlah bekalang sebab nak pergi ke akhirat nanti. Oh ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita. Ada satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata bimbang sungguh. Hak paling aku bimbang, dia kata, selepas peninggalan aku ini ialah dunia ini akan dibuka selebar-lebarnya dengan kemewahan dan keindahan. Jadi Rasulullah bimbang, takut kita ni jadi nampak kemewahan dunia, keindahan dunia, sehingga kita tak nampak dengan kemewahan dan keindahan akhirat. Betul dah dunia ni indah, betul dah dunia ni mewah, tetapi akhirat tu lebih indah, lebih mewah. Sebab tu hadirat-hadirat mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kena gunakan dunia ni untuk kita bekerja. Ha, kita nampak hari ni kita kerja jabat, kita kerja pasar, kita kerja naik bawa buk, kita ingat waktu. Tapi waktu kerja sini, waktu nak dapat sini, dapatlah. Lepas kita nega, dapat untung. Kalau kita ngajar ujung-ujung bulan, dapat gaji lah. Buk gitu juga, dapatlah duit tu. Tapi waktu dunia, dapat itu kita balik nafkah begini-gini. Tapi hok kita buat kira nak dapat untung akhirat lagi, hok dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena kerja kat tu, kena kerja untuk akhirat lagi. Jangan hanya kita hidup kerja di sini sehingga kita lupakan kerja kita di akhirat nanti. Sebab tu alim ulama duk sebut-sebut, dia kata ibadah tu adalah kerja di dunia. Untuk orang Muslim, orang Islam macam kita, kerjaan akhirat kita ibadah. Kita kena ibadah. Hok kerja di sini, kita kerja sini jadi cikgunya. Ya tu kita kerja sini. Hok di akhirat nanti kena buat kira ibadah. Jadi kita kena tengok ibadah kita guna. Jadi bila ibadah kita guna, kita pun kena tengok. Kalau ibadah tu kita buat kira, dah modal dia benda. Nak jadi modal dia, modal dia mesti takwa kepada Allah. Dia modal dia mesti takwa. Jadi nak molek, dia kena pertingkatkan takwa. Nah, iman kita bertambah dengan taat. Jadi hadirin-hadirat ingat, iman kita bertambah dengan taat. Kalau kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kohlah jadi bertambahnya iman kita. Bila jadi bertambahnya iman kita, makin moleklah kehidupan kita di akhirat nanti. Sebab tu ibadah ni kita tengok dengan kita modalkan kita takwa. Barulah kata ulama, kita di akhirat nanti akan beruntung. Nah, sebab untung dia tak nampak sini. Sebab tak ada orang kata semayang-semayang boleh benda. Memang tak boleh sini. Orang semayang-semayang tak dapat sini, dia akan dapat di akhirat nanti. Nah, bila dapat di akhirat nanti, benda apa? Syurga. Oh ni lah buat untung sangat. Oh ni lah untung sangat. Jadi kita buat kira bagaimana kehidupan kita sini, dan benda kerja yang kita buat untuk akhirat kita, benda apa modal yang kena ada pada kita untuk kita dapat untung ni. Macam kita nega, kita kena buat kira benda yang kita nega mereka benda dapat untung. Dan kalau kita untung lagi, alhamdulillah, kehidupan kita jadi molek dunia dan akhirat. Saya sebut sama, orang mukmin dia mesti tuju dua benda. Dia mesti tuju dua benda. Jangan dia dapat dunia, akhirat tercicir, tambah. Seorang mukmin, dunia dapat dia, akhirat pun dapat ke dia. Tak gitu. Barulah betul kehidupan dia ni menjadi khalifah Allah di muka bumi. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Kita nak gitu. Kaya sini, kaya juga dino. Kita tak ambuh jadi kaya sini, dino miskin tak ambuh. Hak kita nak ialah, hak dino tu duduk kaya sama. Hak dino tu biar beruntung sama. Atas hak ni lah kita buat kira. Bagaimana kita nak bisnes di dunia ni, kalau kita nak bisnes akhirat nanti. Ada orang yang kata dunia nak bisnes. Betul dah, dunia bisnes. Akhirat nak bisnes kau. Akhirat nak bisnes kau sebab dia kena ada modal. Dan modal dia adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah kepada Allah. Tambahlah takwa kepada Allah. Barulah molek perjalanan kita di akhirat nanti. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mula memandang kehidupan kita di akhirat. Dunia kita pandang sok modal. Di akhirat ni, mari kita pandang pula. Bila dah kita pandang lenong, kita nak kehidupan kita. Sebagaimana di dunia ni kita bahagia, kita nak di akhirat nanti, kita juga bahagia. InsyaAllah, kita doalah supaya kita semua lah, saya, hadirat-hadirat mendengar, semua dapat kejayaan di dunia dan di akhirat nanti, insyaAllah. Aku luqawli hadha, astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Syafie Hamzah dengan tajuknya Dunia dan Akhirat. Ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu Isyak, bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 8.12 minit malam. Dan untuk yang berada di Besut dan juga Setiu serta di Hulu Terengganu, Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.14 minit malam. Kekal bersama-sama kami.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah makhluk yang bernama malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita. Allah taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini, seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Insomniacs dengan Pulang. Kejap je lagi pulang ya. Sekarang baru pukul 8.38 minit malam sekarang ni. Hal masih lagi teman anda sampai 9 malam nanti. Dan ini ada amaran dikeluarkan oleh Met Malaysia ini. Ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat bagi negeri Terengganu kita. Antara daerah yang terlibat adalah di Besut, Marang, Dungun dan Kemaman. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sehingga 9 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda dan macam mana keadaan cuaca dekat tempat masing-masing tu. Kalau ada yang nak kongsikan, boleh hantarkan ke kiriman kami di 0103446632. Sambil-sambil kita layan lagu di era 90-an ni, ini Wan Hardiah dengan Janji Palsu.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Okay, dah pun sampai ke hujung dah. Tukar saya teman anda sampai pukul 9 malam nanti. 9 malam hingga 12 malam. Malam ni anda akan bersama-sama Awang Khan ke teman anda dalam Selekta 9.12. Hari Sabtu macam biasa ada lagu-lagu Hindi dalam rancangan Namaste sampai 11 malam. Start pukul 9.15 minit malam. Tapi Awang tapi pukul 11 dia dah jadi Awang Khan dah. Dia jadi apa eh? Sampai pukul 11 dia jadi apa?
1: Berarti Roshan.
0: Macam jauh je. Awang kan 9.15 hingga 11 malam. 11 hingga 12 tu
1: nama lain.
0: Awang je. Okey. Waktu tu bolehlah buat ucapan dedikasi nanti ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Jadi sekarang ni Hal nak balik dulu, nak undur diri untuk seketika. Jadi terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Assalamualaikum.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7. Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
6: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
5: Topik ringan.
7: Where sports meet science.
5: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
8: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
5: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 9.24 minit malam. Terima kasih pada rakan-rakan kita yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ni bersama-sama dengan Awang Khan malam ni dalam Namaste, lagu-lagu yang dipilihan anda. Okey, hari ni hari Sabtu 26 September 2026 sama dengan 15 menjengah 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih pada sahabat saya DJ Hal tadi yang baru saja menghabiskan tugasnya dalam Nurani 6 hingga 9. Dan untuk malam ini giliran Awang Khan akan bersama-sama dengan anda hingga pukul 12.30 malam sekitar 9.12. 11 malam nanti nak dengar utama 11, tapi jangan lupa untuk jam terakhir bersama lagi dengan Awang malam ini untuk dalam ucapan salam rindu hingga pukul 12.30 malam. Itu antara yang menarik bersama-sama dengan anda malam ini 9.12 bersama dengan Awang Khan malam ini, insyaAllah. Dan lagu malam ini memang terbaik. Okey, tadi baru saja kita ikuti lagu ataupun filem yang dikeluarkan pada 10 Oktober 1999 dalam filem yang bertajuk Gair, yang dilakonkan oleh Aji Devan, Ravina Tandon, Rina Roy, Amish Puri dan juga Faris Rawal dalam filem ini. Ramai lagi yang bintangi dalam filem ini, tapi itu antaranya. Okey, dalam filem ini di mana mengisahkan seorang kanak-kanak yang ditinggalkan di tangga sebuah kuil, telah diambil sebagai anak angkat oleh seorang lelaki kaya. Jadi kanak-kanak itu membesar menjadi seorang yang kaya dan berjaya. Namun kejayaan itu menimbulkan rasa benci dan juga iri hati di kalangan orang lain. VJ, lakonan Aji Devani, seorang anak yatim, berjaya menjadi ahli perindustrian yang kaya hasil usaha gigihnya. Dia jatuh cinta dengan Madu, lakonan Ravina Tandoni, di mana anak perempuan tunggal bekas hakim yang bernama Amaranat, dilakonkan oleh Sayin Kapoor, dan hubungan cinta mereka berputik. Jadi Raja, anak kepada pendastian Obroy ni, lakonan Amish Puri, turut menaruh hati terhadap Madur. Okey, apakah cerita seterusnya? Okey, dalam filem ini, ni dalam filem, lagu-lagu yang keudarakan adalah lagu-lagu yang romantik, ya. Okey, itu antaranya sedikitlah, antaranya plot ceritanya. Kalau nak tengok, tengoklah di media sosial. Baiklah, untuk malam ini lagi memetik sebuah lagi lagu yang dibetulkan dalam filem ini. Lagu ini dinyanyikan oleh Kumar Sano dan juga Kavita Krishnamurti. Moga terima.

0: Berbaki 10 minit saja lagi kami berdua menemani anda.
1: Yeah.
0: Harapnya hormon-hormon gembira terdapat keluar tadi.
1: Yeah.
0: Ada dopamin, ada apa lagi?
1: Endorphin.
0: Ya, yeah, oksitosin.
1: Oksitonin.
0: Oksitosin ya juga.
1: Yeah.
0: Serotonin
1: yang tu. Serotonin, adik
0: beradik. Apa dah?
1: Campur tadi. Oksitonin tu. Yeah. Pasal-pasal oksitosin campur dengan serotonin kan?
0: Lain kali orang tua cakap jangan menyampur.

0: lagu-lagu Hindi terbaik pilihan anda.
1: Okey, 9.44 minit malam. Terima kasih rakan-rakan kita yang masih lagi dengarkan Tunggu FM untuk malam ini. Tadi baru saja diburkan dalam filem Kasam Teri Kasam. Di mana filem ni yang dilakonkan oleh Kishan Kumar dan juga Nita Puri. Jangan-jangan kita dengarkan nama pelakon ni kan. Tadi suara Anuradha Padua dan juga Pankaj Udas yang menyanyikan lagu Tujuh Kosa Somi. Lagu tu kan tak boleh nak habis. Kalau habiskan nanti demam saya. Okey, dan juga tadi lagu klasik baru saja kita dengar, lagu yang di filem yang di Paraya Dan yang dikeluarkan pada 3 Disember 1971 yang dilakonkan oleh Baraj Sahni dan juga Rakesh Roshan dan juga Hema Malini dalam filem itulah. Okey, dan selamat malam juga kita ucapkan pada rakan-rakan kita yang dah ada ni, okay, yang minta lagu tapi kena nyanyi. Minta tulis ni, tulislah apa kata, tapi syaratnya kena nyanyi. Ada berani? Okey, kita ada lagi siapa lagi ni? Kita ada Pak Zali, Cik Ana pun ada. Cik Ana katanya selamat malam untuk awak kan, selamat bertugas, selamat malam, semua kerja ceria selalu. Kita ada Zam Parker juga, terima kasih. Dan sebelum tu juga nak ucapkan selamat hari lahir ni. Selamat hari lahir kepada Syahro. Syahro yang berasal dari Telemong. Bukan berasal dari Kanada ni, mana berasal dari Telemong. Katanya hari lahir saya semalam. Semalam. Okey, selamat hari lahir untuk Syahro. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga apa kata dapat jodoh yang baik ya. InsyaAllah kena kahwin ni. Jadi suami yang baik lah kalau dah kahwin ya. Okey, lagi kita tengok siapa yang tengok kita ni. Kita ada Nizam Nasran pun ada. Dia tengah dikatanya apa, ia tengah layan Tunggu FM katanya. Kita terima kasih bersama-sama. DJ Ha pun ada juga. Terima kasih untuk rakan-rakan TikTok kita. Rakan-rakan TikTok kita, kita ada Zaharah, kita ada Hypogams, ada Zam Parker. Zam Parker sedang dengarkan Tunggu FM. Okay, lagi ramai lagi lah yang dengarkan. Zainun Ibrahim pun ada. Ramli Gerek, Zubaidah pun ada. Razali, Tina, Kak G, ramai lagi lah kalau nak baca tu. Baiklah, kita sekejap lagi macam biasa, awang buka talian untuk pilihan lagu malam ni. Boleh telefon kami macam biasalah, 6235330, juga 6238330. Satu lagu klasik untuk anda. Lagu ni dalam 2-3 minggu lepas ada yang minta dalam filem, nak minta lagu filem dari Piaka Mausam. Satu nyanyian yang dinyanyikan oleh Lata Mangishka, lagunya Naja, Naja dipanggil kasih dia yang merajuk hati.

0: lakonan Manoj Kumar, Jaya Baiduri dan juga Nanda. Filem sedih ya. Okey, calete-calete Cik Zack kita tadi, Cik Zakaria kita, di mana filem ini dikeluarkan pada 22 Oktober 1976 yang dilakonkan oleh Visha Anand dan juga Simi Garwal dalam filem inilah . Okey, lagi yang nak telefon kita boleh 6235330 juga 6238330. Kita juga ada, terima kasih, ni siapa ni? Dan Kairuddin. Dan Kairuddin ni nanyi ke? Nak dengar boleh? Kita cuba dengar kejap . Manalah pula hilangnya dia ni. Okey, kejap Tak jumpa cari ni. Okey.
1: Assalamualaikum. Awak Khan. Nama tu lagu dari filem Evening in Paris. Lagunya lebih kurang berbunyi begini. Semanesit ayah Paris tak karikil kabat dol kesena.
0: Tak apalah, asalkan bunyi nu standar . Okey, dol kesena. Maksudnya tak ada lagu dol kesena tu. Okey, filem Evening in Paris. Okey, kejap lagi kita akan putarkan. Okey, panggilan. Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam namaste.
0: Salam namaste.
2: Pokde Benjar Rendah.
0: Pokde.
2: Ya.
0: Okey, pokde kita tengok pokde minggu lepas ada pokde.
2: Ada.
0: Tak ada. Okey, pokde tak ada. Pokde nak minta lagu betul.
2: Dari filem Dilhe Ki Mantani.
0: Pokde. Okey. Dilhe Ki Mantani. Lagu apa mana ni?
2: Lagu ya dia tu jepe gaya, dia tu jepe gaya, ya nasa kal gaya,
0: ya. Tu awak nak uti nak sebut lagu ni? Nyanyi mana? Pernah nyanyi pok dia sebut
2: ya?
0: Yeah. Pernah nyanyi Tu apa tu?
2: Hentang je lah belalang.
0: Hentang saja lah. Okey. Asal bunyi nustang sudah.
2: Assalamualaikum.
0: Okey. Waalaikumsalam. Tu jepi ya gaya. Lagu tu ke? Okey. Lagu tu tahu. Tahu lagu tu. Dilhe ke mana tanahi. Tu jepi yang lemah ni ada ke? Okey. Lagu ni kita set dulu lagi sini. Okey, panggilan lagi. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu?
3: Saya Ida dari Karak, Pahang.
0: Ida. Kita tengok Ida . Minggu lepas ada lagi Ida.
3: Ada. Dah lama dah tak masuk.
0: Ya,
3: dah berapa minggu dah.
0: Ya,
3: betul. Mana boleh tipu. Tak baik.
0: Tak dosa. Baik. Dosa. Tahu tak apa. Okey. Ida
3: Nak minta lagu filem Mohabbatin. Lagu apa? Cantil yuhiru kejatamu me. Beki kahing itu jatah me. Agak tu je lah bolehnya.
0: Lah, dah nyanyi dah okey dah tu. Tak payah main lah dah. Dah sedap lah tu.
3: Boleh lah sikit.
0: Boleh lah. Okey. Nanti kita main lagu tu .
3: Okey. Terima kasih.
0: Okey, sama. Okey, lagi kita ada lagu. Lagu N. Evening Paris tadi. Tengah cari ni. Okey, ada panggilan lagi. Okey, hello.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya daripada Gondwet Besu.
0: Gondwet?
4: Kampung Gondwet Besu.
0: Banyak duit ni. Siapa nama ni?
4: Ini Abeno, panggil Abeno.
0: Abeno. Abeno peminat Nelustan ni. Abeno dari Besu dia.
4: Ya.
0: Okey. Nak lagu ke apa tu?
4: Lagu filem Ya Pian Mili.
0: Jahan Pian Mili ke?
4: Ya.
0: Lagu Anasa tu?
4: Lagu dia juga. Lupa. Jahan Pian Mili, lagu pun Jahan Pian Mili.
0: Nyanyi. Nyanyi sikit .
4: Taleja. jahat ya milih, jahat ya milih.
0: Wah, peminat lagu ni nya?
4: Oh, lama dah saya dengar lagu ni.
0: Oh, lama dah eh? Ada kenangan ke lagu ni?
4: Ada juga.
0: Oh, kenangan ke apa tu? Boleh tahu? Jangan cuba sikar kau.
4: Saya duduk jemur dulu.
0: Ha.
4: Tapi saya tak tengoklah filem ni.
0: Ha.
4: Saya duduk di musim masa saya tengok filem ni.
0: Oh, dah musim.
4: Oh,
0: oh lama dah.
4: Tanya Sasi Kapur.
0: Dia nyanyi Muhammad Rafi yang lakonannya Sasi Kapur lah eh. Beres pun ada. Terima kasih banyak. Habis-habis pun ada pula dah. Habis no. Okey. Beres. Okey, kita dengar lagu pilihan dari rakan kita ni, Den ni. Ayah Parista lagu ni eh.

0: Kucing setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam eksklusif hanya di Trunggang FM.
1: Okey, dah 10.41 menit malam. Kejap sebangsa berlalu ya. 11 malam lagi dah dengar utama 11. Okey, kita ada lagi rakan-rakan kita lagi ni. Ada sempat lagi 1-2 panggilan ke. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sudah. Pak Usop. Pak Usop. Pak Usop ada lagi. Padang dah ring, ha? Tak cukup nafas ke tarik nafas panjang-panjang. Okey.
2: Habis apa?
1: 1, 2
2: Banyak.
1: 3
2: Jauh tu je menji. Lagi ke?
1: Lagu apa? Tahu tu je. Tumune muje deka. Lagu tu ke? Kalau buat usul ni, kalau awak nyanyi ha belaka, biar pun salah pun. Gitu. Okey, tak apa. Ni Zuraidah ni tanya, faham agaknya dikata nyanyian Pak Usop memang sedap, dia kata. Ha. Boleh buat pegacau pong.
2: Ya. Yeah.
1: Ada berani?
2: Tak berani.
1: Tak berani?
2: Tak
1: berani. Oh, tak berani. Awang pun tak berani. Terima kasih Pak Usop. Okey. Tak apalah. Awang main untuk lagu dia lah. Tu muji. Lagu tu kan. Tapi tak apalah, lagu tu kalau jumpa. Okey. Panggilan lagi. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Salam. Awak jual cendol pagi dah.
3: Awak jual cendol.
1: Jual cendol, jual keput ni.
3: Jual cendol. Mana-mana jual cendol.
1: Banyak junjung jual cendol. Okey.
3: Oh, banyak orang tak bibi lagi.
1: Allah, satang abi tupuh. Apa putih ni? Mari satang lah malam ni.
3: Mas lama pun, je tak mari. Dia mari jual lah.
1: Mari jual, mari junjung ni. Ya. Mari satang malam ni. Okey. Lagu kenapa ni, Mas Puluh?
3: Benda ni, lagu ni, Mak pun tak tahu tajuk lagu ni ni.
1: Gitulah, semua dah tahu tajuk belaka. Ha.
3: Lagu, jahat tujuku jauh gak untung. Lagu tu pina lama kot, dah tu tau.
1: Tak tahu, dah dengar lagu tu. Kereka kan?
3: Ya, macam ke lagu.
1: Kereka bahagian gambang ni lagu kan?
3: Lagu ni ada. Tapi lama dah tak dengar. Tak pasang lagu tu. Mampu tak dengar lama tu. Tapi dah was. Jahat tu cukup jauh dah hontong. Tapi kita nyanyi ni tak jadi mana.
1: Siapa kata jadi?
3: Oh, kata dia. Dia nyanyi.
1: Tapi dah tahu. Main lagu cendol je lah. Cendol lagu tu boleh?
3: Cendol mungkin mana tak sikit.
1: Pulau yang duduk cendol. Okey, okey.
3: Bayar-bayar ambil lagu ni lah eh.
1: Lagu benda?
3: Lagu saat ni, lagu Teman Moje ni awak dah ambil lagi yuk.
1: Dah
3: ambil lagi.
1: Yang sekali dengar, sekali dengar ni lah. Sekali dengar ni Pop Sok.
3: Sekali lah.
1: Sekali dengan Pop Sok eh. Cik nyanyi sikit Teman Moje ni. Tumune muje dekarine. Mas dak nyanyi.

0: जाने माँ
1: जाने जा तूने मुझे ओ लगो तो बंदा नहीं दो जन दोनों नहीं बंदा नहीं लापो गिनी नहीं हाँ क्या
0: क्या
1: जंगल हाँ मनी सत्ता पूरा पूरा
0: हाँ
1: बैगे
0: okay,
1: waalaikumsalam. Jadi nampaknya sampai sini sajalah. dalam jijik okey lah pula. Dalam Namaste malam ni, sebelah malam yang ini nak dengar utama sebelah. Dan jangan lupa bersama dengan awang lagi. Malam ni kita ada sampaikan salam di hingga pukul 12.30 malam. Kita dengar lagu yang dari filem Tesri Manzi. Pilihan lagu Pak Usuk, a.k.a. Mas Pulo. Minta maaf berapa sikit malam ni dah. Lepas tu kita akan putarkan lagu bonus lah. Lagu yang dari filem Hero di tahun 83. Mungkin jadi kegemaran Pak Usuk juga lagu ni eh. Terima kasih untuk Julie, untuk Zoo, untuk Misama, lagi Zahara, rakan-rakan kita lain. Lagi siapa lagi dari Johor tadi ni? Jamaliah ya, Kak Jamaliah kita. Muhammad Khalid pun ada. Terima kasih. Jumpa lagi nanti.

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri Disha Alam hari ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi MARA UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arsyad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Lebih 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan, dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lahir berkenan menerima mengadap Datuk Seri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengawal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengawal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini. Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Sebanyak RM8.85 bilion nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chio Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih RM5 bilion dan simpanan tetap berjumlah RM3.82 bilion. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Klik. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di

Dua catatan terpantas berikutnya, Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4x100 meter lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi berkenaan dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Menarik di Very OK.
1: Dawn from the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Saya Kak Ani dari Aceh, Tahniah lah kerana adanya

0: Tapi dengan adanya RTM Kelik ni, alhamdulillah senang kita boleh dengar macam mana rancangan yang kita minat. Maknanya RTM Kelik ni tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi tak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio suti pun tak apa. Guna RTM Kelik ni pakai telefon boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.
1: Okey, dah pukul 11.17 malam. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ni, Selekta 9.12 bersama dengan Awang malam ni. Yang mendengarkan mesti di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak temani, tak kira berada di mana saja di luar Terengganu, dengarkan RTM Klik. Betul-betul percuma ya. Okey, dan kepada rakan kita yang bersembang-sembang dekat TikTok kita baru saja menyapa Mak Ngah Anggun ada kat sini ni. Gerard C katanya. Terima kasih untuk yang tap-tap sekali lagi. Zahara, rakan-rakan kita yang lain ni, Mazuki, Mamat pun ada ni. Yang nak telefon kita macam biasa, 6235330 juga 6238330. Sebelum tu kita dah baca ni wasabi kita daripada Rupiah Segamat ni. Selamat tugas, selamat malam, semoga mesra ceria dari Segamat Johor ni. Katanya nak tujuh lagu ni kepada Osman Goodbye Penang, Abang Fadil, Haji Halijah, Deni Usman, Kamawan Ismail, Jumari di Keluang, Kak Linda kita di Sarawak, dan selamat malam untuk semualah. Untuk DJ, terima kasih. Terima kasih untuk Rupiah juga ya. Kita ada Pak Usuk, Pak Usuk Paya Datu katanya. Okay, terima kasih. Pak Usuk ni suka makan buah apa ni? Buah duku. Okay, panggilan kita. Hello.
2: Hello, assalamualaikum awak.
1: Selamat malam. Salam ya. Gugi sokmo dia.
2: Rezeki.
1: Okey, sampaikan salam kita.
2: Okeylah. Terlebih dulu buat awak nak dekat hoki tu sama Abang Bika Tugas. Balik
1: ya. Sini. Terima kasih. Bapak
2: kat rumah dengan selamat.
1: Ni.
2: Aku buat suami selalu ni tidur lah. Esok ada pilih lah.
1: Ya.
2: Lepas tu buat sambal gadi, cik ini, kino terakit, Kak Leha, Ayah Demirika, Usman Gubai, Kak Arah, Kemal dah buat semua-semua lah. Saya dah mata dengan awam lah itu, kira di mana lagi dia ada. Dengan ucapan, selamat malam dan semoga ceria-ceria selalu. Dan buat semua DJ-DJ kesayangan Terengganu FM.
1: Okey, terima kasih.
2: Sama, assalamualaikum.
1: Salam. Okey, lagi kita ada rakan kita yang lain ni. Tadi ni kita ada Puan Zali juga ucapkan selamat malam kepada Ayu Nurwati, Rumah Kuning. Tak lupa juga kepada Mas Paka, Kak Nor Dungun, Kak Leha, Kak Mariam Kik Besor, Kak Agoh, Zul Alif dan juga Puan Mat Besut. Ucapkan selamat malam. Okey, kita ada lagi panggilan lagi. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gang.
1: Ha.
3: Malu.
1: Eh?
3: Duku.
1: Cikgu?
3: Duku.
1: Duku?
3: Ha.
1: Duku macam mana tu? Berapa sekilo?
3: Mama yang. Ha? Mama yang.
1: Mari rumah?
3: Ha.
1: Tambor jauh. Malang lah.
3: Jauh sekali.
1: Ha. Laki orang ke makan duku?
3: Biasa.
1: Ha?
3: Biasa.
1: Kacik di kulit diwak sayur. Boleh? Tak kena ratuh gitu ya. Kacik ratuh gitu ya kena tu.
3: Mama.
1: Ha. Okey, salam kita untuk siapa? Osok.
3: Ni.
1: Ha.
3: Ke Hodang. Crispy. Malam. Datang Kazu. Mama. Kini.
1: Okey.
3: Abi.
1: Ha. Okey. Terima kasih, selamat malam. Makan duku banyak ah. Ha. Kiorak ah baru ah. Ha, okey.
3: Biasa.
1: Biasa. Bukan tak biasa, cik boleh potong sebelah kiri. Okay. Terima kasih, Bosok.
3: Sama.
1: Okey. Bagus, Bosok. Ha, makan duku malam-malam ni. Angin ke? Hello. Hello pula dah. Kita ada ni, Zupaka. Halo lah dulu. Satu lagi panggilan. Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Salam. Kak Mah ke?
4: Ya.
1: Okey, Kak Mah, ucapan kita.
5: Pertama tu ijulah balik sekat lagi hati-hati. Lepas tu kini batu akik dah experience.
1: Yeah.
5: Kak Rosura, Pak Zali kata. Tema tu orang telefon dah kak. Telefon balik lah sekejap. Benda ni dia kebun nak batik orang ni. Nak kebun dia je dah kak. Lepas tu dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka.
1: Okay.
5: Kita balik hati-hati. Okay.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ni kisah ajib gorak je ki. Kulit rambai lah kau buat sayur kan. Kulit duku mana boleh makan. Gitu. Okey. Lagi terima kasih lagi pada rakan kita. Kita ada Zupaka juga ucapkan selamat malam. Untuk semua AJK Club yang datang mesyuarat tadi ni dekat Terengganu. Terima kasih pada pengerusi Abah Musa bendahari kita Kak Nik. Oh Kak Nik dokar buat hari ni. Mari. Ha, naik pengerusi. Abang Zack 75 AJK kita Kak Ma Bikers Miss Sama Ika ada. Oh Ika ada eh. Alhamdulillah semoga aktiviti yang kita rancang ni berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk semua pendengar Terengganu FM untuk terus berkembang, jom sama-sama join club Terengganu FM. Bagi menghubungi Zoo untuk join club ni. Moga-moga meriah katanya. Jom katanya. Okay, terima kasih. Kita dengar lagu. Lepas ni kita sambung lagi untuk lagu-lagu ni. Pilihan kita.

0: daripada Iza Dungun ucapkan selamat malam untuk awak dan juga Iza dari Batu Tujuh ni nak buat ucapan ini kepada Kak Agok I Love You dengan ucapan selamat malam. Terima kasih untuk Iza. Lagi kita ada siapa ni? Pak Zali baca dah Gary. Pak Zali baca dah. Kita ada nota suara ni. Cik Mi Masjid Jekadir ni nota suaranya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Adik Ijo yang smart tu. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada ucapan untuk sahabat yang dihormati. Abang Fadil rindu selalu. Mak Ngah sayang. Teh Mah sayang. Kak Nik Taman Rahmat Pulau Keringga. Semoga sihat selalu.
0: Muka surat lima.
1: Dan tak lupa juga salam kasih yang dirindui selalu. Kimi dan isteri, adik Syam ada Sokmo, Kak Leha sayang, Kak Nur Dungun ada di mana-mana, Zee Manir, Kak Nik Sharifah Durian Burung, Ina ST, Mas 10, Mas 14, dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih adik Ijo yang smart tu. Balik nanti hati-hati membantu ya. Semoga selamat sampai kat rumah. Selamat malam. Bye-bye.
0: Selamat turun pentas ya. Okey, hati-hati nanti terplay out. Okey, panggilan lagi. Hello.
2: Assalamualaikum Ijo yang handsome selalu.
0: Amin. Okey. Osman, goodbye.
2: Ya.
0: Bye-bye.
2: Belum lagi.
0: Belum lagi.
2: Baru nak start.
0: Okey, salam kita untuk siapa?
2: Salam untuk Ijo lah. Selamat juga. Dan balik hati-hati. Nanti Ijo ya. Slow and steady lah Ijo ya.
0: Ya. Slow and steady.
2: Untuk Alijah. Era. Terima kasih juga Ubi Ahmad Cikamat Johor, Mahu Ismail, Abang Fazil Kamasu, Linda Sarawak, Deni Khairuddin, Puti Kiamah, Pak Mat Besuk, Faizul Ranzau Panjang, Pak Long Johan. Dan terima kasih lah Mas 10, Mas 14, Amin Arun Zul Alif juga maju ke arah bila sajalah hijau. Selamat bertukar hijau dengan harapan selamat di konti.
0: Ya, yeah, terima kasih.
2: Assalamualaikum hijau.
0: Assalamualaikum. Bye. Ni baru betul. Okey, lagi kita ada Zimani ni juga nak dengarkan nota suaranya. Pertama kali kot rasanya.
3: Assalamualaikum DJ Cho.
0: Salam ya.
3: Zimani. Ucapan malam ini istimewa sekali untuk Syam, ada Sokmo, Din Khairuddin selalu ada, Cik Mi sentiasa ada, Chef Manir, Rina Kemaman, dan untuk semua yang mengenali Zee Manir dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ini adalah malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih DJ Jo.
0: Sama.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Juga kita nak menyapa rakan-rakan kita di TikTok kita ni. Kita ada Miss Samad juga. Kita ada Raja Masna katanya. Wang katanya. Lagi Abang Mak Duda, lagi Bukit Besar Nasi Goreng. Oh, iyakah? Mazuki Mamat pun ada. Untuk siapa ni? Untuk semualah, untuk rakan-rakan kita ni. Tok Wan Ranggi pun ada. Terima kasih. Satu lagi panggilan. Okay, pas mula kita dengar lagu. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini Zakaria daripada Kuantan ni.
0: Correct, dapat talian malam ni. Kau ada?
4: Boleh buat ucapan tu?
0: Boleh. Nyanyi tak boleh.
4: Saya buat untuk Allah di kemamak tu. Semoga saya wafiat lah. Tapi untuk tema di kampung dia tu, saya wafiat juga. Setelah sekali buat ucapan untuk Mira dan keluarga tu, semoga saya wafiat lah. Semoga dia mati adalah selalu lah.
0: Cik Zakaria. Cik Zakaria, boleh katakan ni tak malam ni? Kita dengarkan lagu seterusnya malam ini.
4: Kita akan dengarkan lagu seterusnya malam ini daripada Terengganu FM.

0: Okey, 11.34 minit malam. Ramai lama tak dengar lagu ni ya. Panama lah. Panama awak ni. Ha, gitu. Okey, kita ada lagi rakan kita Syam Brogading juga nak ucapkan selamat malam. Syam, ada sok mau ni ucapkan kepada Abang Aziz sayang, kakak Cik Mi tersayang, sentiasa ada Mas Puluh, Mas 14, Kimi, Abang Fadil, Kak Leha, Mok Ngo Saya, Kak Noh Dungun, dan juga untuk Abang Khan malam ini. Selamat malam katanya. Moga-moga ceria, bahagia selalu hendaknya. Kita terima kasih untuk Syam ada sokmo. Kita ada lagi ni Mazuki Jabi. Mazuki katanya dengan kata-kata ni, ni mutiara kata kot, jangan tertawa orang yang jatuh. Hidup ini berpusing-pusing. Hari ini dia berhutang, hari ini dia tak berduit, hari ini mungkin RM5 pun tak ada. Jangan gelak, jangan hina dia. Hari ini kau apa ni, kau tengok dia jatuh dari atas, mungkin esok dia pula hulurkan tangan masa kau jatuh di bawah. Hidup ini ibarat roda, jangan terlalu sombong. Okey, terima kasih Kisatahan Jabi. Ha, okey. Lagi panggilan. Hello.
1: Hello.
0: Mak Ngoh ni.
1: Lama dah Mak Ngoh.
0: Ya. Mak Ngoh makan duku ke?
1: Dah
0: makan duku. Ha.
1: Makan duku.
0: Dah pernah posok malam adik makan duku malam-malam.
1: Ya.
0: Dah kembung pula.
1: Mama
0: dah akan belaka siang malam pun. Iyalah, kan. Kena jaga kesihatan juga. Orang makan maka sedap sangat.
1: Ya.
0: Salam kita untuk siapa, Mama? Mama kata boleh lebih pula orang mana ni. Ha?
1: Ini Masjid Haji Kadir.
0: Ya.
1: Kak Roh Dungung. Samulu Kadir. Pak Usup Aja Datu. Rindu sepi. Fahwan ni nak tengok lama tak?
0: Jangan sebut.
1: Kenapa?
0: Ni mari lagi lah. Okey, lagi?
1: Lagi.
0: Nah.
1: Kak Nitsu. Tema. Mak Mama.
0: Okey, tu je?
1: Ayuh Long Geliga.
0: Ayuh Long Geliga, okey.
1: Kainah jauh. Cukup lah.
0: Lenguh pulak yang kita sebut.
1: Oh, lama dah ada orang cabang.
0: Yelah. Okey. Ni sah sekati ke salam Mok Ngoh ni?
1: Terima kasih.
0: Okey, terima kasih Mok Ngoh.
1: Sama-sama. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Lagi nak baca lagi ni. Banyak lagi kita ada siapa ni. Rakan-rakan kita ni kita ada Kairudin ya. Kairudin, salam rindu untuk Z darling, apa tu, Kak Ni Sharifah, Kak Z Parker, lagi Mama Sungkai, Kimi Osman, goodbye Kak Linda Sarawak, Bonda Umi Johor, isteri Puteri Kaima, moga bahagia sama awakan malam ni. Terima kasih. Kita ada Kimi juga nak ucapkan selamat malam ini kepada isteri Noh Afiza, Cik Mi, Din Kida, Kak Zu, lagi Kak Leha, Kak Noh, Pok Mat, Kak Ma, Puteri Kaima, Mekna, Mas 14, lagi Zip, Kepayong dan juga Syam. Dan untuk semualah yang kenal Kimi, moga dalam rahmat Allah selalu katanya. Okey, lagi kita ada Pok Su Air Putih Kebaman juga. Ucapkan selamat malam ini kepada semua pendengar Tengah FM. Doakan semua pendengar Tengah FM sihat semua. Terima kasih Pok Su. Kita ada lagi Puteri Karma juga. Ucapkan selamat malam untuk suami Din, Kak Ajah Halijah, Kimi, Kak Niksu, Ayu Nenasi, Kak Linda Sarawak, Umi Johor, Nik Sarifah dan juga Awang Khan. Terima kasih. Kita ada Amzan Draman pun ada. Satu lagi panggilan nak dengar lagu. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum, Jo.
0: Waalaikumsalam. Ya. Kak Noh ada di mana-mana.
2: Ya, tentu.
0: Ya. Di bumi. Di laut. Di darat, di hutan.
2: Orang nama Kak Noh ni ramai je.
0: Yeah.
2: Di mana-mana saja.
0: Di mana-mana. Ha.
2: Ya.
0: Itulah.
2: Sebab kalau letak Kak Noh di mana-mana.
0: Ya, yeah, betul.
2: Okay, apa khabar, Jo?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Salam kita untuk siapa malam ni?
2: Salam, ingatan dan selamat malam untuk Ijo kat kaunti tu. Untuk sahabat-sahabat kita, untuk Kimi Batu Rakit. Pak Zali Ketik, Pak Mak Besuk, Syam, Syam ada seumur, Cik Mi sentiasa ada. Dah semua sekali lah. Semua sekali sahabat kita, selamat berehat semuanya. Kak Amah Pakar, selamat berehat semuanya. Terima kasih je.
0: Okey, sama-sama juga. Waalaikumsalam. Okey, dengan lagu lepas ni kita sambung lagi ya.
3: Yashanam.

Okey dah 11.43 minit malam. Terima kasih untuk siapa ni, Amzan Draman juga. Terima kasih untuk Zampaka. Kita ada Kak Abah. Kak Abah, oh malam-malam Kak Abah katanya selamat menghabiskan tugas Selita 9.12. Katanya Kak Abah nak ubat kerinduan buat anak-anak, menantu, cucu-cucu kesayangan dari jauh dan dekat ni. Buat sahabat pendengar Sungai FM, Cik Mi, lagi siapa ni, tak lupa juga kepada Kak Aroh, Kak Tehma, Mas 14 dan Mok Ngoh ke Maman yang mengenali semualah. Mimpi nak indah ya buat awang, hati-hati balik nanti katanya. Okay, kau-kau nak lelapkan mata ni lah ni. Jadi kita pun nak tutup dah untuk pertemuan kita malam ini. Moga-moga lagu-lagu yang di sebelum tu. Terima kasih juga kepada ni. Kita ada lagi Cik Ah kita di Sekati. Juga nak ucapkan selamat malam ini kepada sahabat Sungai FM. Moga setia, yang setia dengan awang malam ini dekat TikTok kita ni. Terima kasih semua. Okay, panggilan tak boleh nak ambil dah. Kerana kita dah hujung-hujung kita pertemuan kita malam ini. Moga-moga lagu-lagu yang diputarkan malam ini dapat sikit menghiburkan kita malam ini lah ya. Dan terima kasih kepada anda yang telah menelpon tadi, mengantarkan WhatsApp dan juga seman-seman dekat TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda siapalah kami. Dan terima kasih juga kepada rakan kita di Bilan MCA dan juga rakan-rakan kita di stesen pemancar. Dan insyaAllah jumpa awang pada hari Rabu nanti. Jadi okey, Guana Gamau kita bersama dengan Kak Cik. Okey, di pertemuan kita jumpa lagi. Selamat malam. Moga mimpi yang indah-indah malam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pada waktu ini saya Aizan Azan temankan anda untuk geng Buruh Hangtu ataupun National 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Selamat bekerja, bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi, saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasi dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di National FM ini menerusi RTM Click dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan National FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

yang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati. Teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa rungsing, fikirkan masalah dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa. Berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan-lahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan nasihat Sonal FM sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio. Juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada scammer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skema yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 12.6 di National FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak ingin dengarkan Nasional FM, senang saja terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri 9 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka termasuk di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Dato' Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda, Nasional FM.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati di mana saja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribut petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana saja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khusus, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazana FM di mana sahaja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Aizah, selamat bersiaran segmen Nazana GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi DJ Aizah dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nasrul FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman di Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasrul FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9, yang Balin Kedah 89.7, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa, khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini, dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan buat anda yang sedang berada di rumah, yang sedang mendengarkan National FM ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, ambillah waktu ini dan sedikit masa untuk berehat. Dan kadang-kadang sepanjang hari ini kita terlalu sibuk kan, bekerja, urusan keluarga, tanggungjawab dan pelbagai lagi perkara yang perlu diselesaikan. Jadi bila sampai waktu untuk kita berehat, tak salah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas perlahan dan juga nikmati masa yang ada bagi kita. Dan juga buat para pendengar semua, tak perlu fikir terlalu banyak tentang perkara yang belum selesai. Ada masanya kita perlukan ruang untuk tenangkan fikiran dan berikan peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Jadi kepada anda yang sedang santai di rumah pada waktu ini, teruskan berehat, nikmati suasana dan biarkan National FM terus menemani anda setiap waktu.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan, sabar, jangan tidur lagi. Terus kekal ceria, terus kekal bertenaga mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan di National FM dan juga perkongsian maklumat yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, di Kuala Lumpur khususnya, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.3 dan juga frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9 dan juga di Johor Bahru dan juga buat warga Singapura, 105.7. Itu dia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Malam ini jam 5 pagi dan sebentar nanti kita boleh ikuti siaran Raudah yang berjudul Bersabar Menahan Syahwat Siri Akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat, dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Perbit Nurazina Nordin yang akan disiarkan pada pukul 5.15 pagi. Sebentar saja lagi, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya Allah Ta'ala ni tahu, sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi supaya manusia sekalian nampak, kita sendiri nampak, apabila Allah Ta'ala menguji, baru nampak betul orang beriman kepada Allah ataupun orang yang dusta. Cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui? Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Dia uji oleh Allah, nampak tak? Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, tak akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran, wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia, dan dua perkara ini Allah Ta'ala beri letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal yang negara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir, apa beza dengan makhluk yang lain? Otak-otak sama ada lembu pun ada otak, kita ada otak juga. Itu dah, makhluk lain pun ada otak, tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal, ada otak saja. Ya, maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Itu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isyak dada haram. Dah, minum arak haram. Sebab apa? Sebab apabila isyak dada kau minum arak, menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah

0: pemberi Allah Ta'ala itu, jadi tak berguna orang menara tu tuan sekalian. Walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, menara bodoh teruh tu tuan. Dah. Jadi yang mabuk, kan akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok, taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal. Wajib sembahyang, berakal. Tak berakal, gila tak sembahyang, tak apa. Taklif syarat tak kena bagi orang tak berakal. Majnun, gila. Nah, tak sembahyang. Nah, tak sembahyang pun tak apa. Dia sembahyang pun tidak sah. Orang gila mari sembahyang. Nah, tak payah datang, beritahu orang gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang. Tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang. Yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya? Nah, ada satu keadaan. Jadi, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, pemandu. Nah, bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan. Ia mengikuti tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu tawanan dia yang mengikut. Nah, buntung orang macam ni. Akal menguasai nafsu, orang ni buntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga, wailun naru fi nari jahannam, satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga dah, fawailun lil musalli, celakalah. Nah, ataupun wail juga wadi fi nari jahannam, satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-hakal, binasalah liman kana hawahu amiran. Siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqlu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama hendak ditawan oleh nafsu. Nafsu yang menguasai. Ni tu tuan sekalian, kata dia celaka binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ni tu tuan binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ni orang ni berjaya, buntung orang macam ni. Ya, jadi sebab tu tuan sekalian, akal ni ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buat nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seseorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buat tu tuan? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buat. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga. Sebab nafsu tabiat semula jadi nak kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sebab nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tu tuan. Nafsu sifat tabiat dia semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu, jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikengkang dengan kekangan taqwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kengkangan taqwa. Barulah mana kuat taqwa yang menguasai nafsu tadi. Maka itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni, innan nafsa la ammaratun bisu, tu nafsu tu dia menyuruh kepada kejahatan. Maka nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi, kita didik, kita kawal, kita pandu dia, lama kelamaan nafsu yang jahat ini dia akan naik tingkatan lawan mulhamah, dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan selamat. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dah. Apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikendaki oleh syarak. Tu sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan kepada Allah Ta'ala. Hadir orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lelo, nafsu yang jahat telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal diikut je. Akal menjadi tawanan. Akal diikut apa yang dikenali oleh nafsu. Ya, maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati. Itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia. Itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir. Dan pelita bagi hati. Dia penyuluh hati kita. Apabila kita fikir, kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dah, siapa aku dulu kita tidak ada, kemudian ada daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan. Bukan main-main, bukan seronok-seronok. Ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, malaikat, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia. Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara. Jaga akal tadi. Jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isak dadah tadi, seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira. Buntunglah bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wa hawahu asira, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan yang mengikuti, yang ditawan. Bermakna akal yang berkuasa. Akal yang berkuasa. Dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya. Dia fikir. Dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ni tuan-tuan sekalian, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan kala ini amat berat, amat sukar tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu. Ya, batu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani', aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani', penghalang ibadah. Ia menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada empat perkara. Yang pertama, dunia wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia, itu penghalang ibadat tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk, ya, makhluk sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Taala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita dikuasai oleh nafsu kita, dan bahkan adalah kita didik terbiarkan nafsu kita supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainah. Mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat. Nah, sama ada kehidupan dunia kita, apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Taala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah Taala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian akan datang. Allahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.
1: Allahum

0: dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celia, pejam telima, bila jam 6 pagi saya temankan anda setelah 6 jam ya. Semoga anda terus terhibur, mendapatkan manfaat dengan pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM selepas ini bersama dengan rakan penyampai yang lain yang akan temankan anda. Dan seperti biasa, saya doakan kepada anda semoga semua dalam keadaan yang sihat, ceria, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana memberikan komen dan juga temankan saya sebentar tadi. Dan seperti biasa juga untuk anda, jangan lupa muat turun RTM klik dan juga dengarkan Nasional FM dan juga 34 stesen radio yang lain secara percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terus kekal bersama dengan kami.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadirkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita nak bincangkan tentang basmalah. Basmalah tu apa? Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan sebagai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim maknanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimah ini kalimah yang hebat kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkannya sebagai perhiasan di dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, mula-mula sekali kita jumpa adalah bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin hingga akhir ayat, sehinggalah habis waladdallin, jumpa balik bismillahirrahmanirrahim. Habis surah Baqarah, jumpa balik bismillahirrahmanirrahim kecuali dalam surah At-Taubah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu kalimah ataupun lafaz yang sangat besar yang diletakkan sebagai perhiasan di dalam Al-Quran. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitan kama yadhubur rasas alannar. Nabi kata tidak ada daripada seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Kalimah bismillah ini mengandungi nama ismuz zat yang azim, yang besar, yakni Allah. Kalimah Allah ini membakar syaitan. Syaitan tak tahan walaupun hanya sekadar Allah. Bahkan gunung boleh hancur dengan kalimah Allah sahaja. Cuma kalau kita sekarang ni gunung hancur baru kita sebut Allah, cabut lagi. Jadi sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah ini merupakan kalimah yang sangat besar. Kalimah yang setiap amalan daripada kita bila kita beramal sia-sia walaupun berjaya tetapi tidak ada keberkatan melainkan dibaca di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Bermakna setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, setiap apa yang kita kerjakan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca bismillah itu, kita bersandar kepada Allah. Kemudian kita sedar Allah yang maknanya hakikat sebenar yang memberikan kurnia-kurnia kepada kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini dia punya benda pahalanya ataupun fadilahnya sangat besar lagi apabila Nabi bersabda bismillahirrahmanirrahim ini tidak ada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah akan menyurat dalam suratan amalannya 400 kebajikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah taala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwani 400 hasanah. Jadi ada 400 kebaikan yang Allah beri hanya dengan baca bismillah. Masya-Allah. Kalau sekali baca bismillah 400 kebaikan, apatah lagi kalau kita nak melakukan suatu kebaikan itu bermakna ada 400 kebaikan lagi yang Allah tambah ke atas perbuatan kita. Sidang pendengarannya rahmati Allah, kalimah bismillahirrahmanirrahim ini betul-betul ringan di atas lidah, tidak susah. Bahkan ada satu kisah ulama yang terdahulu, Abu Muslim Al-Khawlani, diriwayatkan menceritakan bahawa ada satu orang jariah dia, jariah ni hamba perempuan, yang meletakkan racun ke dalam makanannya. Bila dia letak racun dalam makanan, dia tak tahu, dia pun makan. Apabila makan, tidak menjejaskan diri dia. Lama sudah tu, jariah dia mari datang jumpa, wahai tuan, saya telah meletakkan racun lama dah dalam makanan tuan, tetapi tuan tak ada apa-apa. Macam mana, boleh saya tahu tak kenapa? Abu Muslim terkejut. Abu Muslim tanya, kenapa kamu buat macam ni? Maka jariah kata, kamu ni dah tua, aku nak merdeka. Kalau boleh, kalau kamu mati, aku dapat merdeka. Beginilah, dia kata. Maka Abu Muslim cerita, amalan dia ialah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila dia nak makan, dia baca bismillahirrahmanirrahim, menyebabkan tawa racun tersebut. Dan Abu Muslim juga membebaskan hamba tersebut. Jadi ini merupakan maknanya kisah inspirasi sahaja bahawa bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu fadilah yang amat besar bagi kita. Kita boleh melakukannya insya-Allah. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi jugalah kan.
0: Ha. Ya, hari ini hujanlah. Hujan, ada tempat renyai-renyai, ada hujan lebat.
1: Ya, ha. Alhamdulillah.
0: Tapi kebanyakan tempat rasanya hujanlah. Bila kita meredah hujanlah pagi ni untuk ke tempat kerja.
1: Ha, kan, tak apalah. Dia momentum tu lain sikit lah bila hujan turun ni. Tapi tak apa, kita biasakan dengan suasana sebab kita pun dah nak menghala ke musim-musim timur laut dah sebenarnya ni.
0: Ha, itulah. Kita dah masuk dah ni untuk 7 tahun dah kan. Apapun pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari ini adalah hari Ahad, 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Ya, gabungan Farah juga untuk temani anda di pagi hari ceria pagi untuk hari ini. Kan, apapun, kita berada di minggu yang terakhir untuk hari hari terakhir bagi bulan yang ke-9 ini.
0: Nak masuk bulan 10 dah kita.
1: Ya, pejam jelit macam itulah masa. Tapi dalam masa itu juga macam-macam yang melatari kehidupan kita ini. Kita nak kongsikan menerusi macam biasalah untuk pagi ini. Terengganu ada sininya kisahnya pasal apa?
2: Terengganu
0: sana sini. Ini kisah mengenai dengan aktiviti kayak hidup semula Sungai Dungun sebagai laluan rekreasi tarikan pelancongan.
1: Jadi cantik sangat sebabnya aktiviti ni berkayak ni sebenarnya berkaitan dengan salah satu koperasi ni lah dibuat program. Iaitu Koperasi Sejahtera Kuala Jengai. Iaitu pengurusinya sendiri Cikgu Abdul Rahimi, Cikgu Mak Saleh kata aktiviti tu dikendalikan oleh pihak koperasi. Dia buka ruang untuk bangunkan ekonomi, pengurusi penyediaan perkhidmatan rekreasi sekaligus berpotensi untuk jana pendapatan penduduk setempat. Alhamdulillah.
0: Kisahnya dan aktiviti berkayak ni sejauh kira-kira 10km tu ambil masa antara 4 hingga 6 jam. Lama weh.
1: Dia bukan berkayak berlawan berlumba tau. Dia berkayak menerusi Sungai Dungun dan juga menikmati suasana alam semula jadi. Dan kita tahulah lembangan sungai ini adalah nadi kehidupan suatu masa dulu. Jalan dan penempatan dan sebagainya. Jadi kita menghidupkan dan juga mengenali sejarah dengan lebih dekat kehidupan masyarakat serta lokasi menarik sepanjang laluan tu.
0: Dan program berkayak ini sekaligus bertujuan untuk promosilah aktiviti rekreasi ini yang semakin mendapat sambutan yang menggalakkan. Ini seronok ni, kita selain daripada kita grounding kan, kita menyusuri pulau sungai pun salah satu daripada cara untuk kita dapatkan apa ni secara macam semula jadilah.
1: Kita redakan tekanan alih kepada alam semula jadi. Dan juga alih sebut pasal Dungun dan juga hulu Dungun ni terkenal dengan aktiviti pendakian Gunung Berembun. Dan juga ada tiga air terjun iaitu Cemerung, Berembun dan Gelangsir. Jadi pengalaman ini memberi sesuatu gambaran yang menarik lah bila dapat menusuri dan juga menikmati alam semula jadi anugerah Tuhan ini. Okey, apapun, kita cari sesuatu yang terbaik dan juga setiap daerah ada potensinya. Ini sesuatu yang menarik untuk bagi peluang untuk kita merasai dan juga menyayangi alam dan juga di samping menjana pendapatan.
0: Okey, kita nak kongsikan hari ini.
1: Menerusi dengan usaha sini, kita nak kongsikan pula apa yang berlaku dalam luar negara, di luar negara pula. Terus saja bersama dengan Gabungan Farah juga pagi ni. Selamat pagi.
0: Terengganu FM.
1: Mesra

0: kongsikan kisah apa ni Ayu?
1: Kisah tentang masa. Kalau kita ni siang dan malam tu lebih kurang sebab kita berada di garisan khatulistiwa. Kan, tapi ada setengah-setengah negara ni dia apabila kadang-kala dia gitu
0: di kota London ni.
1: Cerita kota London.
0: Waktu malam dia lebih panjang. Sejaknya dia tidur lama ni.
1: Saya terfikir kan, kalau negara-negara yang macam contohnya siang lebih panjang, kadang-kala malam lebih panjang, dia kerja tetap 9 jam ke ataupun boleh balik awal?
0: Kan? Itulah kan.
1: Kita tak pernah ada pengalaman tu kan, mungkin lah. Tapi
0: rasanya
1: cerita
0: dia akan ikut waktu bekerja, waktu malam siam lah. Dia macam ni tau. Kalau negara ni, dia ada satu waktu dalam setahun tu dia akan tukar jam. Waktu jam dia akan tukar. Saya pernah pergi pada waktu itu kat Melbourne. Maksudnya media dia akan bagi tahu, okay, bermula hari ni jam bertukar ke pukul ni dah. So dia masing-masing kat rumah akan tukar jam tu.
1: Oh gitu. Kena banyak beli jam lah ni.
0: Jam satu tak apa.
1: Ingatkan macam dekat bilik gerakan tu. Okay, jam London.
0: Dia apabila waktu bertukar ni dia akan tukar.
1: Jadi kisahnya waktu malam jadi lebih panjang berbanding waktu siang selepas Rabu lalu. Dan juga Rabu tu menandakan equinox lah sebenarnya. Equinox musim luruh. Satu daripada hanya dua tarikh dalam setahun apabila tempoh siang dan malam ni adalah sama panjang. Jadi sebilangan pengunjung yang berhimpun di satu lokasi pada Rabu lalu pada waktu senja berpeluanglah menyaksikan keindahan langit berwarna jingga keemasan yang dihiasi garisan awan. Menariknya. Jadi sementara itu di Jepun hari equinox ini diisytiharkan sebagai cuti umum bagi membolehkan rakyatnya meraihkan perubahan musim. Jadi inilah kan.
0: Ya ni kalau konti pagi kan sekarang dia boleh tidur macam cukup lah kan. Sebab kita kan biologi badan kita ni bila tidur cukup je kita macam segar lah kan.
1: Tidur cukup yang berkualiti.
0: Tidur cukup
1: kalau tidur.
0: Tapi kalau masa panjang kita duduk fikir, so nak kerja tak boleh tidur. Tak boleh juga.
1: Lain pula jadinya. Apa pun lepas ni kita nak kongsikan pula apa semasa dalam negara. Dengarkan, layan, dengarkan kami di Cerah Pagi
0: Terengganu FM
1: Masra Ceria.

0: negara.
1: Wow, cerita dalam negara ini kita baik lah.
2: Tiba-tiba wow.
1: Yeah.
2: Kenapa dapat bonus ke?
1: Macam bonus lah jugalah untuk mereka yang memerlukan. Sebab kalau mereka sakit kan, kita macam kalau boleh nak cepat ke hospital, nak dapat ubat cepat.
2: Ya. Ni Al-Kisah tentang
1: Al-Kisah.
2: Ubat dipus secara percuma.
1: Alhamdulillah.
2: Kepada pesakit melalui 1 Oktober 2-3 hari lagi ni. Ini perkongsian Menerusi Kementerian Komunikasi, Menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC akan bantu Kementerian Kesihatan KKM untuk buat penghantaran ubat ni melalui pos secara percuma kepada sakit start 1 bulan ni tau.
1: Kepada
2: pesakit yang mohon perkhidmatan tu.
1: Kena mohon lah kan. Pada mana tahu data tu.
2: Ya. Kadang-kadang
1: tiba-tiba pos tak tahu sebab kan. Ini menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata inisiatif itu dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira 5 juta. Bukan sahaja, bukan calang-calang. Kalau kita duduk hospital Malaysia ni kadang-kadang macam rasa macam ya Allah baiknya negara kita ni pergi apa ni berubat sana ubat sini dapat bayar RM1 je. RM5 je bayar.
2: Nak cari mana? Kalau sebelum ni pesakit perlu bayar penghantaran ubat tu melalui pos, tetapi 1 Oktober ni semua ditanggung oleh pihak MCMC lah. Jadi kalau nak diceritanya, pada je lepas dilaporkan kajak akan menanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat kira-kira untuk 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos UMP yang jalan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Baguslah, benda baik macam ni kan.
1: Kita kongsikan awal-awal pagi.
2: Tapi satu juga lagi yang sedang dikaji juga di mana usaha untuk cadangannya, ada yang mencadangkan supaya ubat juga dihantar melalui drone.
1: Melalui apa?
2: Drone. Drone, sebabnya kalau negara-negara maju dah ada buat. Dan kalau kita ingat macam masa pandemik pernah berlaku, di mana kalau macam di China, drone digunakan untuk hantar barang dan sebagainya. Dan juga ada negara-negara maju dah mengamalkannya. Cuma kita akan dikaji lah, tengok
1: kalau
2: kesesuaian juga
1: pula, keadaan. Budak-budak pula suka tak sabar tunggu ubat.
2: Tak apa.
1: Ubat demam dah sampai.
2: Dia pula excited kan.
1: Tapi kalau zaman kecil-kecil dulu, tengok kapal terbang ke, tengok helikopter kan. Kita akan menjerit, Kapal terbang.
2: Kita berasa dia dengar je kita.
1: Adakah mungkin akan berlaku kanak-kanak zaman sekarang ni panggil Drone.
2: Kita tak apalah kan, satu perkara anjakan ataupun peralihan kepada digitalisasi dan juga teknologi. Tapi yang penting benda yang ada tu menafakkan kita. Dan juga untuk bahagian ubat jugalah kan. Dia, kita kadang-kadang kita dah ambil ubat, kita dah susah payah pergi untuk dapatkan rawatan. Tapi ubat tu makan ikut jadual, bukan ikut suka hati kita je.
1: Betul. Kalau ubat tak habis, jangan buang. Boleh ada beberapa jenis ubat yang kita boleh pulangkan, dapat manfaat untuk orang lain pula.
2: Betul. Sebabnya ada nilai duit atas tu. Barang free kan.
1: Dia kadang-kadang kita benda free ni, kita buat apa ni, remeh je. Mentang-mentang lah free.
2: Tapi yang paling penting hargailah kan. Sebab kalau tempat orang lain bayar mahal tu, dapat kita ialah dapat diberikan dengan nilai hanya RM1 saja. Kita dapat perawatan tu dan juga dapat ikhtiar lah. Ubat tu bukan nak menghilangkan penyakit kita, tapi untuk meredakan sedikit sakit yang kita lalui. Tapi yang paling penting, kita ikhtiar, tugas kita. Tugas kita bukan untuk berjaya, tapi tugas kita untuk berusaha. Dan KG kita akan ikuti dulu pukul 7 pagi macam biasa lah.
1: Macam biasa, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
2: Kemudian kembali bersama dengan gabungan Farah dan juga Ai untuk pagi ni. Pagi Terengganu FM, Mas Rachel, layan semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Acakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata, penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, empang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan, dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib. Tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang pemain seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia IC Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sinti pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

Jom pagi juga di FM terus sajalah yang bersama dengan Masih Tengku Syukran yang dengarkan di mana saja kan, yang menerusi frekuensi dengan Mesir FM Klik dan juga yang setia tak bergalih daripada pagi sampai ke malam-malam sampai ke pagi. Dan juga untuk pagi ni rasa teringin terasa hujan turun membasahi bumi, hujan panas itu dulu aku lagi dia. Tapi kita susun atulah kehidupan kita untuk melangkahnya hari ini, cari balik mood kita tu. Wahai mood, berdampinglah dengan kita wahai mood. Dua hari bercuti nak cari rentak, nak mulakan kerja balik, tapi tak apalah kan, slow-slow, perlahan-perlahan. Yang penting ada pergerakan. Dan juga selamatlah di perjalanan. Dan yang tengah hantar anak, alhamdulillah dah beres satu persatu kan. Lima orang anak sekolah ni, faham-faham je lah. Ada yang sekolah satu tempat, ada yang sekolah tu berlainan tempat. Tapi tak apalah kan. Yang paling penting pemanduan kita, dan juga untuk terus kekalkan momentum kita, dan juga cari yang positif di pagi hari. Moga yang positif juga kembali kepada kita. Dan kita nak kongsikan apa yang terpapar menerusi akhbar-akhbar utama dalam negara menerusi secara dalam talian yang bersama dengan dia. Farah akan kongsikan sekejap saja nanti. Dengan Kadiman Troy ini, Bunga Kemboja, layan dengan Cenggan FM Cuma Pagi, Mesra Ceria, layan untuk anda. Pastinya kami temani untuk 4 jam yang pertama ini.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Pada pagi ini kita ada jengah-jengah tajuk akhbar. Kami sambil anda mandu. Mungkin waktu ini sebabnya hujan kan. Jadi jumlah kenderaan lebih sikit dari biasa. Biasa ada bawa motor, hari ini bawa kereta kan.
4: Yelah kan. Tukarlah kan, takkan nak memandu hujan pula.
3: Yelah. Tapi jangan ada yang macam gundah gulana, rasa nak marah sebab sesak sikit kan.
4: Sabar,
3: ada
4: sabar.
3: Yang kena bersabar. Kunci dia satu je, kita mudahkan urusan orang lain. Sebenarnya sedang memudahkan urusan sendiri-sendiri untuk ke syurga juga.
4: Kan? Fikir macam tu semua sekali barulah lapang dada kan. Benda kongsi biasalah. Jalan raya bukan hak bilik kita. Tak ada hak milik siapa-siapa. Kita berkongsi atas tu. Okey, baik. Untuk waktu kita nak tolong bacakan.
3: Okay.
4: Antara paparan utama akhbar kita. Dan juga ini untuk ruangan nasional ini.
3: Okay.
4: Di mana cerita tentang tragedi kemalangan yang berlakulah. Kelindan maut, pemandu cedera parah, nahas dua lori di LPT. Dan juga lagi cerita ni, cerita tentang biasiswa ni. Alhamdulillah, peluang biasiswa TVET semakin terbuka susulan peningkatan tawaran. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita nak kongsikan tentang jawatan kuasa khas perlu diwujudkan, kaji penambahan kerusi Parlimen Sabah hingga Sarawak. Dan lagi ini kenyataan daripada Yang Mohamad Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahim Fazil, jangan terpedaya akaun palsu tawar pendaftaran bantuan kerajaan. Berhati-hati tau. Benda tentang duit ke, benda tentang imbuhan, insentif dan sebagainya. Rujuk dulu. Bukan excited dulu, rujuk dulu.
3: Rujuk dulu.
4: Kita bukan nak alang anda gembira. Takut nanti gembira tukar menjadi duka.
3: Masya-Allah.
4: Okey, dan juga lagi kita nak kongsikan ini Hari Cuci Malaysia, wadah bentuk budaya kebersihan tanggungjawab bersama. Alhamdulillah, Hari Cuci Malaysia ni kan, untuk terapkan nilai kebersihan dalam diri. Dan lagi kita nak kongsikan Pharma anjur 2,855 jualan Agro Madani beri manfaat kepada 16.24 juta isi rumah. Ini manfaat yang semua akan terasa bagi yang mereka cari bahan keperluan lah. Dan lagi kita nak kongsikan pula Pharma tubuh jawatankuasa tingkat stok makanan untuk hadapi El Nino. Kita sudah maklum kita akan berdepan dengan cuaca ekstrimnya pada tahun depan nanti. Tapi bunga-bunga pun dah terasa sebenarnya. Jadi ini antara langkah dan usaha lah. Kita doakan baik-baik je. Dan lagi kita nak intai pula apa yang terpapar menerusi ruangan dunia pula ini.
3: Okay.
4: Di mana kuasa pertengahan ASEAN boleh bantu rangka keputusan global. Ini kita ada daripada Menteri Luar. Dan juga lagi kita nak kongsikan di mana kuasa veto keselamatan PBB mesti dicabar, dimansuhkan. Okey, dan seterusnya cerita tentang banjir di Thailand. Banjir Bangkok jejas 52,000 isi rumah, 42,000 penduduk dipindahkan. Dan juga susulan itu juga, rakyat Malaysia dinasihatkan berwaspada susulan banjir di Bangkok yang sedang melanda. Dan lagi kita nak kongsikan hubungan Malaysia-Rusia pada tahap yang sangat tinggi. Ini hubungan diplomasi antarabangsa. Dan juga sikit tentang Selat Hormuz. Selat Hormuz boleh dibuka semula dalam 7 hari jika AS terima pelan. Ini kenyataannya.
3: Okey, jom ikut Farah pula kita jengah untuk nasional ya. Ini dimuatkan mesti ruangan nasional Protek Suara Mendunia.
4: Tentang pelancaran satu model telefon baru tu kan?
3: Ya, telefon baru yang ramai orang cari warna bergende.
4: Naik harga lah pula GT Suara.
3: Tapi tak ada dah, tak ada dah.
4: Yelah, maksudnya
3: ramai. Maksudnya siapa yang ada tu mungkin akan gunakan balik lah ni kan. Tak ada malu dah sebab ni disebut. Benda ni sebenarnya kemunculan kereta Protek Suara dalam video promosi handphone kalau terkenal ni. Yang kita makan apple separuh tu.
4: Apple separuh.
3: Mencuri perhatian pengguna media sosial di Malaysia. Di mana model kereta nasional diperkenalkan lebih 3 dekad tu. Digunakan dalam babak berkejaran apabila sekumpulan anak muda menaiki kenderaan untuk larikan diri daripada seorang lelaki misteri. Jadi video ni 58 saat dimuat naik oleh syarikat telekomunikasi, syarikat handphone berkenaan. Merusi kempen kempen handphone tu lah. Untuk mempamerkan keupayaan telefon pintar berkenaan. Dia zoom ke apa semua tu kan. Zoom in, zoom out, semua tu bijak lah. Clear shot punya tu.
4: Tapi
3: gambar sikit lagi.
4: Image clear yang dia pilih. Nak cakap dia baru tadi. Okey, jadi dua cerita lah pagi ni tentang teknologi telefon baru dan juga satu tentang kereta jenama negara ini.
3: Okey, dan ini pula polis persekutuan dah akan rakam keterangan bekas Esko Negeri Sembilan. Di Kota Baru, Kelantan, selagi tiada arahan daripada MB, saya buat kerja Esko macam biasa. Ini kata Kamarudin, Datuk Kamarudin Muhammad Nur. Okey, kita ke kolam sukan pula. Untuk kolam sukan, Ireland setuju lawan Israel selepas undian dilakukan. Lagi satu, Spanyol masih perlu baiki prestasi. Dan surat terbuka Khaldun buat penyokong City. Itu untuk bola sepak, kita rentas ke luar negara. Di luar negara, kisahnya Mahkamah Agung AS benarkan Trump guna pangkalan data semak status pengundi. Banjir di Kelab Solok naik Presiden Indonesia mohon tangguh bayaran pinjaman bank. Dan lagi satu, berita dari Eropah, para petik ini bangunan runtuh akibat letupan di Athens, 2 maut, 4 lagi masih hilang. Amerika Syarikat, Iran kemuka pelan 7 hari tamatkan perang dengan AS. Itu dia, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pukul 7.30 pagi macam biasa kita akan siarkan doa sama-sama, kita aminkan.
4: Ya, terus saja bersama gabungan Farah juga untuk pagi ni. Cepat pagi
3: Terengganu FM,
4: Mesra Ceria.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat Lidah kami berdoa, hati kami mengharap Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim Ya Allah, cita di hati ini syurgamu Takut di hati ini nerakamu Niat di hati ini redamu Yang ada dalam hati ini Ya Allah, hanya namamu Yang ada dalam hati ini Ya Rahman, hanya kemuliaanmu Yang ada dalam hati ini Ya Rahim, hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin

0: Hati Pagi.
1: Ya, mudah-mudahan ya kita lebih baik daripada kemarin dan kita akan terus berubah dari masa ke masa. Sebab kata Nabi SAW, orang yang beriman yang dua hari berturut-turut tak berubah pasti menuju kegagalan. Jadi bagaimana nak merawat marah? Ha, kita dah bincang apakah punca marah, kesan marah, dan dalam episod yang lalu kita bincang mencegah marah, prevention of anger. Hari ini bagaimana nak merawat? Dah kita cegah tapi tak dapat tahan juga, akhirnya marah juga. Apa nak buat? Nombor satu, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya. Nah, kita minta aku berlindung daripada setan yang direjam. Ya, kita minta sebab marah itu setan. Setan dibuat dari api, sebabnya marah tu panas. Merah-merah muka kita, darah kita menggelegak panas. So kita halau apa nama punca marah tu setan dengan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung ya dengan Allah daripada syaitan yang zalim, yang direjam, yang dimurkai oleh Allah. Satu. Nombor dua, nak rawat marah ni Nabi pesan, kalau kita marah waktu duduk, Nabi suruh buat apa? Berdiri. Kalau kita termarah waktu berdiri, Nabi suruh buat apa? Duduk. Kalau duduk pun masih marah, diri marah, duduk marah, baring. Kalau baring masih marah juga, payah. Saya tak nak jumpa orang baring-baring marah. Itu memang dah gila lah tu, bengong lah tu. So tukar posisi atau keadaan. Kalau kita marah kat dapur, jangan duduk kat dapur. Pergi lagi ke apa nama rumah tengah ke bilik dewan tetamu ke dan sebagainya. Keluar rumah ke, duduk bawah pokok ke. Ubah tempat duduk. Ini pesanan Nabi. Nombor dua, nak rawat marah cara ketiga. Ini biasa, tapi kadang kita tak nak buat. Ambil wudu. Ini Nabi dah pesan tau. Umar yang marah-marah dia kata, ya Umar, pergi ambil wudu. Dia pun ambil wudu. Sebab marah itu api, air memadam api. Apa air yang terbaik? Air wudu. Ambil air wudu, ya, ambil wudu lah. Ya, kita mengawal diri kita, kita protect diri kita, kita pagar diri kita dengan wudu, dengan keadaan yang suci. Boleh baca Quran, boleh pegang Quran, boleh solat apa nama sunat dan sebagainya. Ambil wudu.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: diberikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita?
1: Warna rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengok.
0: Kedua pagi di Terengganu FM. Siapa sudah sini, di mana juga anda berada?
2: Ya, yeah, layan dengan gabungan Farah juga ini ataupun Ifar untuk temani anda sampai masanya macam biasalah nak pagi ada je perkongsian perkataannya.
0: Hari ini ayat kita
2: tentang apa?
0: Cari celobe.
2: Cari celobe.
0: Cari celobe.
2: Cari celobe ke cari celobe?
0: Cari celobe.
2: Okey, tak apalah. Tapi betul perkataan cari celobe tu boleh kongsikan kita. Macam ni asalah ke talian kita pun boleh, tak apa, tak ada masalah. Ke WhatsApp kita pun silakanlah. Yang mana rasa selesa di talian kita ini. Agak-agak siapa yang pertamanya?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya.
0: Ya.
1: Selamat pagi. Wan mau pakai baju cari bed baru kau orang pun dah.
0: Dok sedar cari tu.
2: Bed fashion dia.
1: Degah kau.
2: Bed fashion dia tu. Kau cari tu kau sayang kali tu. Ya, cari kau ada. Baju-baju cari tu kita ada. Kita simpan dia.
0: Kau sayang sekali kau ada kenangan. Cari
1: tu apa?
2: Ya, kau cari tu pakai di rumah je lah. Di aura. Okey, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik. Lagi seterusnya.
0: Mana Farah dalam Facebook ni?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Farah dengan Haji.
0: Ya. Siapa tu? Kak Mah kita.
2: Ya, Kak Mah. Ayatnya lagi mana?
1: Apa yang seluar mu macam lebur cek syurah beg semua tu? Apa yang pakai lagi?
2: Pulak doh. Oh, sayanglah tu. Ayat ni tidak ada kaitan dengan hidup yang mati kan?
1: Kau cari itulah dia pakai je.
2: Aduh, hai.
1: Bagaimana?
2: Dok kata siapa-siapa tu kan?
1: Dok sedap benda ni. Kita dik kat mana diri pun aja pakai mencari.
2: Dok teringat warna-warna pun kau tak nampak tu kan. Okey, baik, terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Baru saya faham. Baru nampak penampakan.
0: Ya. Tadi saya lain pula benda ni jadi. Pening dah.
2: Okey, tak apa. Okey, ada di WhatsApp kita ni. Daripada Farid Ali katanya.
0: Farid Ali, dia kata apa?
2: Dah buat apa cari celobek?
0: Cari celobek.
2: Belakang buku mu ni.
0: Belakang buku?
2: Buat kenapa weh? Buat kenapa weh?
0: Belakang buku cari celobek?
2: Belakang buku cari. Okey, baik. Terima kasih.
0: Siang ke buku.
2: Kan, buat guana. Jadi waktu canai dah buku pun.
0: Itulah kata. Lagi-lagi-lagi siapa lagi kita ada?
2: Okey, kita nota suara daripada Z Bukit Payung. Dia kata benda.
4: Dah mungkin kedai gitu lah. Tak sedar luar mu cari celobek lah.
0: Tak sedar setara.
2: Kena ada lapis lah lagi tu. Aduh, tak nyanyi. Okey, baik. Lagi di taliannya untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Hello,
2: Cikgu. Ya, waalaikumsalam. Siapa di taliang ni?
5: Ini Zakaria daripada Kuantan.
0: Encik Zakaria kita ini adalah pengulas bola sepak Manchester MU.
2: Gitu. Okay, ayatnya.
5: Cari celobek habis. Okay, kain kena kuih ketiku.
2: Kena cari obat tu ke Cik T tu. Okay, baik. Terima kasih. Dan laginya di WhatsApp kita. Azza dari pakar katanya. Tu lamu aku kabodoh kang nak pakai baju tu buka lapu.
0: Nak pakai baju buka lapu.
2: Mulalah pakai hok cari celobek.
0: Okey,
2: tak buka lapu.
0: Aib ni.
2: Itulah nak jemak elektrik ke lah ke mana. Okey, dan lagi seterusnya pada Abang J. Apa mu pakai seluar cari celobek sekali? Tak malu kau orang ke? Tak perasan buat guana. Kena balik tukar lah ya. Okey, dan lagi daripada Yo Kalau Store katanya, salah kenapa napuk lasi cari celobek habis bahang di napa? pula dah. Noah baru tu. Okey, daripada MZ Kemaman. MZ Kemaman pula berkongsi. Dah kau sendiri tu buat apa?
0: Tak tu lah. Pelik sembuh lah. Aduh.
2: Okey, lagi. MZ Kemaman ni kata ni atas suara kita dengar.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Biasa JD.
0: Alilah background belakang.
2: Ya.
0: Sangat bengek dah.
6: MZ Kemaman.
2: Ya, ya.
0: Mesti orang tengok saya kat Facebook. Sibuk sekali.
6: Pakai baju jaket celopek. Bawa orang kira ya tereng.
0: Tereng. Oh, tu tereng. Rock kapak tu.
2: Fashion.
0: Rock kapak kan. Cari CD. Cari CD pakai dua jing.
2: Yelah.
0: Mok-mok dulu marah. Nggak ada apa-apa. Boleh pakai dua jing molek sikit ke? Kawan ni tereng.
2: Fashion dia. Pisau awak cari kan?
0: Ya.
2: Ada lagi ke?
0: Ambil pisau meseng awak koyok.
2: Macam biasa buat.
0: Pernah juga.
2: Okey, baik. Di talian kita lagi.
0: Ya. Yeah.
2: Hello.
0: Hello.
7: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya. Yeah.
7: Ni Kak J ke Poladang ni.
0: Ya, yeah, Kak J. Ayat kita Kak J.
7: Bakar kat kain. Molek si
0: yang bakar Kak J.
7: Bakar kain cari ke yang mau bakar kain cari celup bed apa? Bakar kat kain orang molek sikit.
0: Peseng Kak J. Peseng cak dok cari sebenarnya peseng. Dah cukup kain ni bang ni.
7: Kain banyak sayang.
0: Kang.
2: Okey baik.
0: Terima kasih Kak J.
7: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rohaya Gani dekat Facebook kita ni, Facebook langsung ni.
2: Okay,
0: cari celobeh habis langgar pagar kau awak saat ni.
2: Oh,
0: you jalan-jalan hilang kau bagus kau awak.
2: Logak gaduh sangat.
0: Lepas tu cari celobeh apa. Bahasa kau cik T cari celobeh habis buka aku Ikhwan Hamidi. Pun dekat Facebook kita.
2: Okey, lagi daripada Pak B Dongong pula. Dia kata guana ni, kata guana ni.
8: Mu guna lagi payung cari celobeh gitu tu. Buang-buanglah beli baru.
2: Okey, terima kasih Pak B. Dan seterusnya daripada Pak Yi BTB. Baju cari seluar pun cari celobeh gi bandar. Bijuk. Ini ayat dalang ni. Dah larang tak dengar kata bijuk jelah.
0: Ya. Yeah.
2: Nak kata guana lagi. Okey, lagi satu lagi di dalam kita.
0: Alu, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jawablah.
0: Buat apa ni kau pelik ni?
2: Senyap sunyi ni dah apa tak apa kita ambil lain. Dia senyap kita ambil yang lain.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
9: Kak Ani.
0: Ayah kita hari ni cari celobek Kak Ani.
9: Allah habis cari belasih aku kena kekor di kucing kan. Gagang sebuah kucing ni.
2: Kucing orang aku kucing bela tu.
9: Kucing orang mari tu.
2: Ya, jangan dimarah lah ke dia.
9: Dia reti.
2: Ya, kena marah ketuan dia tu.
9: Kawan-kawan
2: yang
9: tunggu tu.
2: Okey, baik. Lagi
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi nak bersama kita, silakan ke talian ke WhatsApp kita. Dan seterusnya Muaz Reflexology ni.
0: Ya,
2: yeah,
0: Muaz cakap apa Muaz?
2: Kita dengar nota suara ni.
0: Halo.
10: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
2: Ye.
10: Ambil kedai tu makan kedai makan. Lepas tu ambil puluh ya duit makan 3 ya 8 ya.
0: Okay.
10: Iwalid 5 ya. Lepas tu si ya 2 sen. Jadi
0: hot 5 panjang cerita ni.
10: Nak kata hacu dah hacu molek lah. Hacu dah win. Cari jawab bayi lipat. Kita tengok Allah. Belah 3.
2: Molek
10: sungguh. Apa niat ya?
0: Belah
10: 3. Nak tanya pendapat. Nak pergi atas mula ke?
0: Dia sedar tak dia beri duit banyak gitu tu?
2: Itulah.
0: Jadi kita kena mikir ni.
2: Penuh.
0: Kita kena buat meeting lain hari lah Muaz. Pasal duit Muaz ni.
2: Okey, terima kasih yang berkongsi untuk bagi dalam makna saat
0: ni. Tengok Facebook masing-masing dekat Facebook tengah nak FN ni kelakor ni. Farah dia kecek tu ni. Ayuh, cuba naik tu tukar kamera tu. Lagi.
2: Dekat dah.
0: Dah jadi pun.
2: Setakat tu saja.
0: Tak kerok apa sini.
2: Okey, tak apalah.
0: Biarlah dia.
2: Kita bagilah tepukan untuk semua.
0: Ya, kita bagi tepukan untuk semua. Okey. Fatimah Fa, ada apa bersapa buku siapa cari celobes sekali? Dah lagi ni.
2: Kan. Terima kasih untuk yang berkongsi dan kek kita nak kongsikan untuk buletin pagi di Terengganu FM.
0: Okey.
2: Terus saja bersama.
0: Ceria pagi.
2: Terengganu di masa ceria.
0: Apa tu?
2: Terengganu di masa ceria.
0: Ya, ya.
2: Dah balik uang dah pagi.
0: Okey. Ini semua gara-gara kamera yang salah.
3: Makna saat ni cakap dia panjang-panjang.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi hari ini, kerajaan akan umum langkah sesuai bagi gaji yang setara kepada graduan dan KPDN jamin bekalan barangan keperluan di pulau mencukupi pada musim tengkujuh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhani Zamaieh dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan langkah-langkah bagi memastikan graduan mendapat pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan mereka. Gaji yang adil menjadi keutamaan dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini. Kerajaan juga di peringkat akhir bagi merangka langkah tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu memberi peluang kepada 3 operator program Jualan Rahmah Madani PJRM yang digantung operasi untuk kembali menjalankan jualan. Pengarahnya Muhammad Mufsilat berkata operator pertama yang tamat tempoh penggantungan telah dibenarkan beroperasi semula, manakala 2 lagi akan dipertimbang selepas tempoh penggantungan berakhir. Nazir dan pemantauan akan diteruskan bagi memastikan semua operator mematuhi syarat serta garis panduan yang ditetapkan. Sementara itu, KPDN Terengganu memberi jaminan bekalan barangan keperluan di kawasan pulau mencukupi sehingga akhir tahun termasuk musim tengkujuh. Hal ini kerana syarikat pengangkutan dibenarkan menghantar stok sebulan lebih awal. Kos penghantaran ke kawasan pedalaman pula ditanggung kerajaan menerusi subsidi pengangkutan. Seorang kelindan lori maut manakala pemandunya cedera ringan selepas lori dinaiki mereka terlibat kemalangan dengan sebuah lori lain di Kertih semalam. Mansa Muhammad Nur Arif Kasim, 27 tahun, dipercayai tercampak keluar dari lori dinaikinya dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rosli berkata pemandu lori Muhammad Izwan Kemi, 32 tahun, dilaporkan stabil selepas menerima rawatan di Hospital Dungun. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kemaman untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian buletin disediakan Salimin Kisah Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.